0: Anda sedang tidak berceramah, Anda mendengarkan kajian. Ketika ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda ikut apa? Bersama sallallahu alaihi wasallam. Oleh. Dan apa perlu Pak? Kemudian kita mengajak yang lain sallu alaihi. Sallu alaihi itu artinya apa? Sallu alaihi. Bersolawatlah untuk beliau. Kalimat sallu alaihi itu artinya apa? Ajakan untuk bersalawat. Sallu alaihi, bersolawatlah untuk beliau. Apakah perlu seperti itu? Yang mengajak silakan. Cuman yang ngajak harus juga membaca salawat. Kalau cuma teriak sallu alaihi tapi setelah itu dia diam, berarti dia ngajak dan dia enggak bersalawat. Dia ngajak orang untuk bersalawat tapi dia sendiri tidak bersalawat. Maka yang lebih penting adalah ketika kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya kita mau bahas tentang ketika sholat tidak lagi menyentuh hati. Berarti maksudnya gimana? Saat kita melaksanakan sholat, namun sholat yang kita kerjakan hanyalah amalan lahiriah, namun tidak memberikan pengaruh bagi batin. Sehingga amalan lahiriah ini sama sekali tidak membawa perubahan, perbaikan bagi hati hamba. Berkaitan dengan amalan sholat, banyak di antara kita yang kadang merasa ah materi kayak gini udah biasa. Karena dulu saya sering sholat, bahkan dari kecil saya sudah sholat. Orang tua saya juga ngajari saya sholat. Saya sudah biasa melaksanakan sholat. Mau dipelajari apa lagi? Merasa sudah pinter tentang masalah sholat, ngerti tentang masalah sholat. Akhirnya dia menganggap kajian tentang masalah sholat itu kajian yang tidak update, cuman kajian apa, kajian rutinitas saja, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, cuman itu aja yang dibahas. Cuman itu aja yang dibahas. Baik, mari kita buktikan. Kenyataannya mereka yang komentar seperti itu, jika kita koreksi sholatnya, masih banyak sisi yang bermasalah. Dan gak boleh dalam urusan ilmu kita merasa senior. Sebab siapapun di depan ilmu, junior. Saya junior dalam masalah ilmu. Siapapun di depan ilmu adalah manusia kerdil, karena masih banyak yang belum kita pelajari. Ada satu buku tebalnya 3 jilid, judulnya Salatul Mukmin, salat yang dikerjakan oleh mukmin. Buku itu ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Bahtani rahimahullah. Buku ini boleh kita sebut seperti ensiklopedia sholat, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Sehingga kalau Bapak ingin punya buku ensiklopedia sholat, boleh ditulis judulnya ya. Judulnya Salatul Mukmin, Salat Mukmin, karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. 3 jilid bahasa Arabnya. Saya nggak tahu kalau yang bahasa Indonesia. Baik, karena beliau membahas sangat lengkap dari mulai pelaksanaan sholat wajib, kemudian aneka sholat sunnah, tata cara sholat berjamaah, aturan ketika sholat tertentu, misalnya sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin punya ensiklopedia sholat, Anda bisa lengkapi referensi Anda dengan memiliki buku judulnya Salatul Mukmin. Baik. Selanjutnya kita fokus pada materi yang akan kita bahas berkaitan dengan bagaimana salat bisa memberikan pengaruh bagi batin. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45. Silakan yang ngantuk buka mushaf. Surat Al-Ankabut ayat 45.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kiai seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu. Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung, berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam? Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in, sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah, selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Ia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

أقرب إن الله على كل شيء قدير.

0: Derajat TV. Salam di Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, para pendengar, pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya, di kesempatan pagi hari ini, satu hari yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia petunjuk Islam dan sunnah untuk kita semuanya melakukannya di hari ini. Insyaallah, Allahumma amin. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah yang penuh dengan faedah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, dan insya Allah akan disampaikan kembali oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah dalam tema kali ini beliau mengangkat dengan judul Petunjuk Bergandengan dengan Rahmat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan sebelum kita simak kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, di sisa waktu yang ada kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bersoal jawab dalam segmen interaktif soal jawab, dan Anda bisa menghubung kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sama di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama kajian ini di pagi hari ini, dan kepada Ustadz yang alhamdulillah telah hadir di studio Roja Kendari, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Falyatafadhal maskuran.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik dan karunia yang dimudahkannya bagi kita, sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab atau dari bab Al-Quran dan tafsir ya, ada pembahasan yang dicantumkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan faedah yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Al-huda qarinur rahmah wadh-dhalalu qarinus syaqa. Petunjuk al-huda atau petunjuk dari Allah itu selalu digandengkan dengan rahmat, rahmatnya, sebagaimana ad-dhalal, kesesatan, selalu digandengkan dengan asyqa, kecelakaan atau kesengsaraan. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan petunjuk dengan rahmatnya, sebagaimana kesesatan atau penyimpangan digandengkan dengan kesengsaraan. Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa kama yakrinu subhanahu bainal huda wat tuqa wadh-dhalali wal ghayyi fakadzalika yakrinu bainal huda war rahmati wadh-dhalali wasyqa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an antara petunjuk dan ketakwaan, juga antara kesesatan dan penyimpangan, maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan petunjuk dan rahmatnya serta kesesatan dan kesengsaraan. Berarti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dapatkan kalau kita selalu berusaha mengamalkan hal-hal yang menjadi sebab turunnya rahmatnya. Ya, sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kesengsaraan selalu digandengkan dengan kesesatan, berarti orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan atau kebinasaan, wal'iyadu billah. Faminal awwali qawluhu, maka contoh yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ya, yakni petunjuk digandengkan dengan rahmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di atas petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan, yakni meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka beruntung. Ini di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, serta rahmat-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan al-huda, petunjuk-Nya. Ini jelas sekali menggambarkan kepada kita, ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 157, ini kan ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah. Mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan, mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan salawat, pujian dari Allah. Ya, mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat dari-Nya, serta mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Maka hidayah, petunjuk dari Allah itu dikaitkan dengan rahmat, sehingga sebab-sebab rahmat Allah kalau selalu kita usahakan, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk-Nya dan semakin disempurnakan pada diri kita petunjuk kebaikan itu. Baik, di ayat yang lain, waqala anil mu'minin, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Jadi di sini digandengkan hidayah dan permohonan akan rahmat Allah. Berarti keduanya ini selalu berkaitan dan selalu bergandengan. Wa qala ahlul kahf. Ahlul kahf. Kemudian di surat Al-Kahf ayat yang ke-10, para pemuda yang bersembunyi di dalam goa tersebut, ya, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wahayyi' lana, dan berikanlah untuk kami petunjuk dari urusan kami ini. Ya, ini juga permohonan rahmat digandengkan dengan permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali mencontohkan apa yang dijadikan judul pembahasan di sini, bahwa petunjuk Allah itu selalu bergandengan dengan rahmatnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar ucapan yang dibuat-buat, akan tetapi itu semua membenarkan kitab yang diturunkan di hadapannya, serta menjelaskan segala sesuatu juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. Menunjukkan kedua-duanya selalu berkaitan, selalu saling bergandengan. Baik. Kemudian di ayat lain, di surat An-Nahl ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali agar engkau jelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka perselisihkan itu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. 6. Waqala di ayat yang lain, surat An-Nahl juga ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelas dari segala sesuatu, serta petunjuk dan rahmat, ya, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali merupakan faedah dari ayat-ayat ini yang menunjukkan kepada kita petunjuk dan rahmat Allah selalu digandengkan. Maka orang yang paling banyak mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling dekat dengan petunjuknya. Ya. Misalnya kita mengamati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kamu kepada Allah sehingga kamu akan mendapatkan rahmatnya. Termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa kepada Allah sebab turunnya rahmat. Berarti bertakwa kepada Allah merupakan sebab hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita, bahkan selalu ditambah dan disempurnakannya. Karena kita semakin banyak mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya hidayah dan rahmat itu selalu digandengkan satu sama lainnya. Baik. Kemudian disebutkan juga, waqala di ayat yang lain di surat An-Nahl. Baik. Di ayat yang lain di surat Yunus ayat 87. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu serta obat bagi penyakit di dalam dadamu. Ya, ini Al-Quran obat penyakit hati. Kemudian sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini juga petunjuk dan rahmat Allah digandengkan. Ya, yang itu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan ada secara sempurna di dalam Al-Quran. sebaik-baik nasihat dari Allah, obat banyak bagi penyakit di dalam dada, ini penyakit hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Intinya di sini juga digandengkan petunjuk dan rahmat Allah. Summa aada subhanahu dzikrahuma faqal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengulangi ya, penyebutan kedua hal ini dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaknya mereka yafrahu, merasa bangga atau merasa gembira. Ini karunia dan rahmat Allah digandengkan. Yang ini merupakan bagian dari apa yang sedang kita bahas, petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa digandengkan. Coba kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan makna firman Allah di surat Yunus ayat 58 ini tentang karunia dan rahmat. Wa qad tanawwa'at ibaratu salafi fi tafsiril fadli war rahmah. Ya, ada beberapa penjelasan dari ucapan para ulama salaf ketika menafsirkan makna karunia Allah dan rahmatnya. Makna karunia Allah dan rahmatnya. Wassahihu annahumal huda wan ni'mah. Dan yang sahih, pendapat yang sahih, keduanya itu adalah petunjuk dan nikmat. Fafadluhu hudahu warahmatuhu ni'matuh. Maka karunia Allah itulah petunjuknya. Dan rahmat Allah itu maksudnya adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba. Ya, ini kembali kepada dua hal tadi. Ya, petunjuk dan rahmat. Karena nikmat Allah, nikmat yang terbesar adalah nikmat dalam urusan agama. Ayat ini sebagian dari para ulama mengartikan, ya, fadlullah itu adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah itu adalah Al-Iman. Kedua-duanya sama. Kembali kepada petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini selalu digandengkan. Walidzalika yakrinu bainal huda wan ni'ma. Oleh karena itu di ayat lain Allah menggandengkan juga petunjuk dan nikmatnya. Hal huda, petunjuk dan nikmatnya. Kaqaulihi fi suratil Fatihah. Seperti firman Allah di surat Al-Fatihah ayat ke-6 sampai ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ihdina huda, petunjuk. Berikanlah petunjuk kami untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang memiliki sifat siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini juga digandengkan antara petunjuk dan nikmat Allah. Baik. Wa min dzalika qauluhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yudzakiruhu bi ni'amihi alaihi. Termasuk dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan tentang limpahan nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai ke-8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu sebelumnya sebagai seorang yatim, kemudian kami lindungi engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan kami dapati engkau orang yang tersesat, kemudian kami berikan petunjuk al-huda. Serta kami dapati engkau, dapati kamu miskin, kemudian kami berikan kecukupan. Jadi Allah gandingkan petunjuk dengan nikmatnya, limpahan rahmat dan karunianya. فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ هِدَايَتِهِ لَهُ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ بِإِوَائِهِ وَإِغْنَائِهِ. Maka di ayat ini Allah menghimpun atau mengumpulkan bagi Nabi SAW antara hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepadanya, serta nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, kepada beliau, yaitu dengan Allah melindunginya dan Allah berikan kecukupan padanya. Subhanallah, ini dua hal yang memang ya sekali lagi tidak akan terpisahkan antara petunjuk dan nikmat serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih contoh yang lain, ini yang kita bisa nanti ambil faedah dari ayat-ayat ini, tentu untuk pelajaran bagi kita bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan hidayah Allah pada diri kita. Wa min dzalika qaulu Nuhin alaihi salam. Di antaranya juga ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 28. Ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi. Wahai kaumku, bagaimana pandanganmu jika aku itu benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku dan Allah memberikan rahmat kepadaku dari sisinya. Petunjuk dan rahmat digandingkan dalam ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 28 ini. Wa qawlu Syu'aib, demikian pula pernyataan Nabi Syu'aib alaihi salatu wasalam. Ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, bagaimana pandangan kalian jika aku benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang memberikan kepadaku rezeki yang baik. Ini petunjuk digandingkan dengan nikmat, limpahan nikmat berupa rezeki yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam pernyataan dari Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Wa qala Anil Khadir Waqala Anil Khadir, Allah berfirman tentang nabinya Nabi Khadir alaihi salam. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua, Musa dan muridnya Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam, mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami di tempat tersebut yang kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, serta kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu ini ya jelas petunjuk. Sedangkan sebelumnya Allah sebutkan bahwa Allah limpahkan rahmat kepadanya, kemudian Allah ajarkan ilmu. Berarti rahmat digandengkan dengan petunjuknya. Wa qala li rasulihi, di ayat yang lain, surat Al-Fath ayat 1-3. Al-Fath ayat pertama sampai ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata bagimu, wahai Nabi Muhammad SAW, agar Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memberikan petunjuk kepadamu untuk meniti jalan yang lurus, dan Allah telah memberikan pertolonganmu, memberikan pertolongannya kepadamu dengan satu pertolongan yang mulia, yang agung. Ini juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara hidayah dan nikmatnya. Wa qala di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 133. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kami mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak ketahui, dan sungguh karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu sangat agung, sangat besar. Lihat lagi ayat-ayat ini menggandengkan antara hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian waqala di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya bagimu, ya, maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang disucikannya selama-lamanya. Ya, ini juga digandengkan antara karunia Allah dengan rahmatnya. Fafadluhu hidayatuhu wa rahmatuhu in'amuhu wa ihsanuhu ilaihim marrat wa ihsanu ilaihim birruhu bihim. Maka karunia Allah adalah hidayahnya, rahmat Allah adalah nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya, dan perbuatan baik yang Allah lakukan selalu kepada mereka. Jadi digandengkan antara rahmat dengan karunia Allah, atau hidayah dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini contoh-contoh sangat banyak dalam Al-Quran, kita tahu keterikatan antara dua hal ini. Sebagaimana penyimpangan dan kesesatan akan membawa kepada kecelakaan, kebinasaan, kerugian, maka seperti inilah ya rahmat Allah, amal-amal yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan hidayah, dengan selalu kita melaksanakan petunjuk Allah, hidayah Allah, belajar agama, mengamalkannya, ini akan menjadikan kita selalu mendapatkan limpahan nikmat, karunia, dan rahmatnya. Nah, fafadluhu, maka karunia Allah itu adalah hidayahnya, rahmatnya adalah limpahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan. Wa qala di ayat lain, di surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti kesesatan digandengkan dengan kesengsaraan, kebinasaan. Sebagaimana petunjuk Allah digandengkan dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya. Wal huda mana'ahu man'uhu minadh-dhalal war rahmatu man'uhu minasy-syaqa. Maka petunjuk inilah yang mencegah manusia dari kesesatan, sebagaimana rahmat Allah inilah yang menjauhkan manusia dari kesengsaraan atau kebinasaan. Masya Allah, ayat ini benar-benar memberikan faedah pelajaran bagi kita untuk mengusahakan kebaikan ini. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu fi awwali surati biqaulihi. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang Allah sebutkan juga di awal surat Thaha ini dalam firman-Nya, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, sungguh kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi orang yang celaka atau sengsara. Al-Quran justru diturunkan untuk rahmat dan karunia yang Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya. Fajama'alahu baina inzalil Qur'ani alaihi wa nafyi syiqa'i anhu. Maka Allah mengumpulkan di ayat ini, di surat Thaha ayat pertama ini, antara nikmat Allah berikan, Allah turunkan kepadanya Al-Quran, serta Allah hilangkan kecelakaan atau kebinasaan dari diri beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala fi akhiriha fi haqqi atba'ihi fala yadhillu wala yashqa. Sebagaimana di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengikuti petunjuknya, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijauhkan dari dua, kesesatan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Maka ini jelas sekali digandengkannya dua hal ini untuk menunjukkan kepada kita keduanya sangat berkaitan erat. Kita mengusahakan yang satu kita akan dapatkan, yang lain Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kepada kita dengan taufik dan karunia-Nya. Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati atau pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, demikianlah faedah yang bisa kita pelajari hari ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, atau yang kemudian disempurnakan atau dikeluarkan dalam bentuk telah diteliti dan disusun oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala yang diberi judul Fawaidul Fawaid. Maka itulah faedah yang bisa kita pelajari di hari ini tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara petunjuk rahmat atau petunjuk dengan nikmatnya, yang ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mengejar keutamaan tersebut serta mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan menjawab pertanyaan di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab dan mengajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang petunjuk itu bergandengan dengan rahmat Allah. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kami sampaikan informasi untuk Anda yang menghubung kami secara langsung bertanya, kami mohon untuk dimatikan suara televisinya atau dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon saja. Setelah nanti bertanya, Anda bisa menyimak melalui televisi, mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita akan angkat yang pertama di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa
4: mau
2: Ibu?
4: Mau tanya solawat itu yang sebenarnya di mana Ustaz?
2: Maksudnya Bu, di mana itu apanya Bu? Caranya, buat bacaannya atau? Baik. Baik.
4: Ya, yang dibaca itu yang bagaimana?
2: Gitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Bu ya. Ya. Baik, pada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
3: Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertanyaannya tadi, salawat itu yang baik yang bagaimana? Ya, kita tahu ibu ya, dan jamaah sekalian yang menyaksikan kajian kita di kesempatan kali ini, bahwa tentu kebaikan besar seperti salawat ya, atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bacaan-bacaan doa yang agung, itu pastinya telah diajarkan dalam Islam ini dengan lengkap dan sempurna. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita tahu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pernah datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qada alimna kaifa nusallimu alaika fakaifa nusalli alaika, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, dan sekarang bagaimana cara kami bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai selesai. Itu salawat yang kita baca di dalam salat. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, maka bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah, yaitu salawat seperti yang kita baca dalam sholat kita. Inilah yang sebaik-baik salawat. Tidak perlu yang lainnya. Karena ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW dan inilah sebaik-baik salawat yang kita ucapkan. Seperti yang kita baca dalam sholat kita. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya, serta berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim AS dengan engkau berikan keberkahan kepada keluarganya. Innaka hamidum majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi ini sebaik-baik salawat yang kita ucapkan, ya. Kalau kita ingin dapatkan keutamaan salawat, inilah yang kita ulang-ulang. Karena ini yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti inilah yang terbaik sebagaimana yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum.
2: Namun Ustaz Wafiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya khatul Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya khatul Islam azan ya Allah wa iyakum, ketika Anda bertanya, yang pertama cukup Anda menyimak melalui telepon saja. Jadi matikan suara televisi atau volume televisinya dan cukup menyimaklah telepon. Yang kedua, bisa menyampaikan nama ataupun dan juga asal berada, tempat asal tinggal untuk kami ketahui bersama insyaallah. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Mulai pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apakah orang yang mengatakan bahwasanya dia mendapatkan hidayah lalu kemudian dia hijrah lalu kemudian dia kembali kepada masa kehidupannya yang lalu, apakah ini menunjukkan bahwasanya dia belum mendapatkan hidayah yang sebenarnya, ataukah hidayah yang dia dapatkan tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, silakan Ustaz.
3: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Seorang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah, ya, atau dia mengaku mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah, tapi kemudian dalam perjalanan hijrahnya ternyata dia tidak istiqomah, dia kembali kepada yang dulu, apakah berarti dia tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya memilih hambanya yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam," barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, ini taufik, Allah akan lapangkan, bukakan hatinya lapang menerima Islam. Ya, jadi tidak kita ketahui apakah orang ini benar-benar mendapatkan hidayah atau tidak, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi ketika seorang hamba itu terbuka hatinya untuk mau bertobat, berhijrah, ini sudah merupakan ciri-ciri dia mendapatkan hidayah, yang harusnya hidayah ini segera disambut, segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena seseorang mendapatkan hidayah awal, tetap dia butuh hidayah berikutnya untuk menyempurnakan hidayah pada dirinya. Hidayah itu sebagaimana iman, perlu kita tambah, perlu kita sempurnakan supaya kuat, supaya lengkap, sempurna pada diri kita. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan hidayah kepadanya serta Allah berikan ketakwaannya. Jadi seorang tadi dia telah mendapatkan sebab hidayah, asal hidayah. Ya, demikian yang kita harapkan. Harusnya dia berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh lagi mengikutinya, meninggalkan keburukan-keburukan. Tapi kalau dia tidak lakukan ini, dia sudah hijrah tapi masih tetap melakukan sebab-sebab yang ada di masa lalunya dulu, maka dia akan kembali. Jangan dia menyalahkan kecuali terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu baginya, tapi dia sendiri yang kemudian enggan untuk ya mengikuti jalan kebaikan tersebut, dia sendiri yang justru berpaling dan mengikuti jalan-jalan keburukan yang dulu pernah dilaluinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini merupakan ya motivasi bagi kita semua bahwa hidayah itu memang semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti sebabnya, untuk bersemangat menyambutnya dan menyempurnakannya pada diri kita. Waktu kita sudah dapatkan hidayah, terus kita belajar ilmu agama, kita bertanya, kita membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, kita dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat supaya semakin menguatkan dan memantapkan keberadaan hidayah pada diri kita yang semua dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum.
2: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Dari hamba Allah nih di Banten.
2: Ya, silakan Pak.
5: Iya. Mau nanya nih Ustaz, ya. Kalau ada yang bilang nih katanya nggak bakal beres kalau pakai agama, katanya gitu kan. Nah, terus jangan pakai agama-agama deh dalam suatu urusan gitu kan. Nah itu bagaimana itu kan? Apa bisa dikategorikan udah keluar dari ini gitu Islam?
2: Baik Bapak, cukup ya. Terima ya, kasih banyak pertanyaan ya, Bapak.
5: Ya.
2: Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
3: Semua. Ya, ucapan seperti tadi, yang orang yang mengatakan tadi, gak bakal beres kalau pakai agama, tidak

0: untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan solusi atau jalan keluar dari urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Ya. Jadi ucapan dia jangan pakai agama enggak bakal beres. Kalau pakai agama ini seolah-olah agama ini tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan bahkan semua alam semesta beserta isinya. Justru agama inilah yang akan memudahkan dan menyelesaikan semua urusan dalam dalam urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita. Maka kalau ucapan tadi niatnya orang yang mengucapkan ini adalah tujuannya untuk melecehkan agama ini, mengatakan agama ini tidak menyelesaikan masalah, berarti petunjuk agama ini tidak bernilai, tidak tidak baik dan tidak mendatangkan kebaikan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini bisa ya menyebabkan atau kalimat ini bisa merupakan kalimat kufur. Tadi kita harapkan semoga orangnya tidak bermaksud seperti itu. Mudah-mudahan dia punya takwil, ya punya maksud ucapan yang tidak dimaksudkan seperti apa yang tadi kita sebutkan kemungkinannya. Ala kulli hal, ucapan seperti ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita bisa nasihati orang tersebut agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya ini, karena bisa menyebabkan agamanya akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini. Ustaz, bagaimanakah caranya ketika kita telah mendapatkan hidayah di awal sehingga kemudian kita hijrah? Lalu bagaimanakah agar kita kembali mendapatkan hidayah tersebut hingga akhir kehidupan kita, Ustaz? Sehingga tidak hanya mendapatkan hidayah di awal saja, ataukah memang hidayah itu hanya Allah berikan di awal, lalu kemudian untuk berikutnya kita mencarinya, atau bagaimana, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali. Jadi hidayah itu semua Allah berikan kepada kita. Allah adalah Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah. Di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang Allah yang aku berikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi hidayah itu selalu dari sisi Allah, tapi Allah perintahkan kita untuk melakukan sebabnya. Sama dengan rezeki. Rezeki dari Allah, tapi Allah suruh kita mencari sebab. Jadi kalau dalam urusan dunia saja kita semangat mencari rezeki, semangat mencari penghasilan, maka rezeki yang lebih utama, yaitu rezeki yang khusus, ya ini termasuk makna hidayah tadi, hidayah dalam kebaikan agama kita, harusnya kita lebih bersemangat untuk mengejarnya, untuk mengikuti sebab-sebabnya. Jadi hidayah di tangan Allah, tapi kita diperintahkan berusaha. Bagaimana kita berusaha? Menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Setelah paham, kita berusaha amalkan, tundukkan hawa nafsu kita. Ya, berusaha menjauhi sebab-sebab yang membawa kita kepada jalan-jalan kesesatan atau jalan-jalan syaitan. Bertobat ketika kita berbuat dosa atau kesalahan. Selalu yang paling penting berdoa kepada Allah meminta pertolongannya. Jadi itu yang caranya kita mengusahakan hidayah. Jadi setelah kita dapatkan hidayah, misalnya berhijrah, kenal agama, kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tetapkanlah aku dalam hidayah ini." Kenapa Allah syariatkan selalu kita baca di surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan, berikanlah hidayah kepadaku, kepada kami untuk meniti jalanmu yang lurus. Ya. Kenapa selalu kita minta doa dengan doa seperti ini? Padahal orang-orang yang soleh yang telah mendapatkan hidayah pun juga tetap memintanya. Karena diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna meminta hidayah Allah agar meniti jalan yang lurus di ayat ini, bukan hanya meminta hidayah yang sudah kita miliki, tapi juga minta agar disempurnakan hidayah itu dan dijadikan kita as-sabat, teguh di atasnya. Jadi tolabul hidayah ya juga mengandung tolabul mazid minal hidayati wa tolabul sabat alaiha. Meminta hidayah itu sendiri, meminta tambahan agar sempurna hidayah pada diri kita, dan meminta keteguhan istiqomah di atas.

0: atas hidayah itu. Jadi ini kita harus usahakan, terus berdoa, terus belajar, ada yang salah dan kurang istighfar, mohon ampun kepada Allah, terus berlindung kepada Allah dari kesesatan, terus berusaha bergaul dengan orang-orang yang soleh, terus meninggalkan jalan-jalan keburukan, terus berjuang menundukkan hawa nafsu, berusaha melawan tipu daya syaitan. Inilah hamba yang akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia berusaha meniti sebab-sebab hidayah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan kepadanya hidayah itu, dan Allah berikan kepadanya ketakwaan dan keimanan yang sempurna dengan taufik dan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan itu merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Al-Fadil Abdullah Tasim MA Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di saat kesibukan beliau untuk menyampaikan kajian yang penuh dengan faedah dalam pembahasan kita Fawaidul Fawaid, dan juga yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semua dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita simak bersama yang diajukan oleh para pemendengar dan pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau di sana dan meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau. InsyaAllah, Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami, Kru Roja Celangsi dan Kru Roja Kendari, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kembali untuk kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. InsyaAllah, Allahumma amin. Dan juga untuk Anda semuanya, Ketua Islam Azan ya Allah wa Iyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan juga atas pertanyaan yang telah Anda ajukan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid dari pembahasan-pembahasan lainnya. Dan untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor, Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran TV Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Il
1: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
2: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
2: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
6: Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.
5: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
7: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: الشاكرين.
1: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid,
0: tauhid, tauhid, tauhid.
1: Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid, ini dia tauhid.
2: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu cerita, "Bainama ana waqifun fi as-saff yawma Badr." Ketika aku perang Badar, aku berada di barisan, kemudian maradartu an yamini wa an shimali, fa idza ana bishabaini hadithatin asnanuhuma. Ternyata di kanan kiriku ada dua anak pemuda dan masih umurnya tidak tua-tua. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Aku berharap justru aku diapit oleh dua orang yang punya pengalaman, lebih berumur, lebih sabar ketika menghadapi peperangan. Faghamazani ahaduhuma. Ternyata salah satu dari pemuda itu bertanya kepadaku, "Ya am, hal ta'rifu Aba Jahal?" Wahai pamanku, kenalkah engkau dengan Abu Jahal? Qultu na'am. Wa ma hajatuka ilaih? Iya, aku kenal. Tapi kau butuh apa sama dia? Qal, sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dulu Abu Jahal suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa walladhi nafsi biyadihi la irra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al'ajalu minna. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau aku nanti lihat, maka tidak bakal kita berpisah sampai kita akan lihat kepala siapa yang terputus dan mati duluan. Kemudian ternyata yang sebelah kiri sama. Faghamazanil akhar faqala li mithla dhalik. Orang kedua, anak itu juga bilang yang sama. Fata'ajjabtu li dhalik. Aku juga heran, ini dua orang ini masya Allah, anak muda. Falam anshub an ra'aitu Aba Jahlin yajulu fin nas. Gak lama kita lagi di perang ini, aku lihat Abu Jahal jalan di tengah pasukannya. Faqultu innahu la sahibukum alladhi sa'altumani anhu. Anak muda, lihat. Itu yang kalian tanyakan. Qala fabtadarahu bisayfayhima fadarabahu hatta qatalah. Dua anak langsung melesat. Anak muda ini sudah baligh, sudah dewasa akan, tapi dia masih umur muda belia. Langsung melesat maju menyerang Abu Jahal, diserang dengan pedang mereka sampai berhasil melumpuhkan Abu Jahal. Ketika selesai perang, dua-duanya lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ana qataltu." Aku yang membunuh. Lalu Nabi SAW melihat pedangnya, dua-duanya dengan tingkat ketajaman serangan itu. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Kilakuma qatalah wasalabuhu li Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh." Beliau mengatakan, kalian berdua berhasil untuk melumpuhkan, berhasil untuk menyerang dan membunuh. Akan tetapi yang berhak untuk mendapatkan ghanimah adalah Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh. Karena dua orang itu, yang satu Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh, yang satu Mu'ad ibn Afra. Kaum muslimin, ini gambaran pemuda Ansar. Dikala itu tidak terlalu banyak wawasan, kemajuan. Akan tetapi mereka tumbuh dengan penanaman akidah, loyalitas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela mereka ketika sosok orang yang mereka idolakan, yang mereka ikuti dan mereka imani, dicela oleh musuh-musuhnya. Maka ini tergantung bagaimana seorang dididik, tumbuh di tengah keluarga, komunitas, atau orang-orang yang mengarahkan kepada pembelajaran syariat yang benar. Maka salah seorang ulama mengatakan, min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alayha. Ini perkataan beberapa ulama seperti Ayyub As-Sikhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri dan ulama lainnya. Mereka mengatakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda pada saat Allah pilihkan untuk seorang pemuda guru yang mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah, menjalani ajaran Islam yang sesungguhnya. Kaum muslimin, para pemuda, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan para pemuda. Kita tahu bahwa masa muda ini mahal. Banyak orang tua yang pernah melewati masa muda. Dan mereka tahu bahwa masa muda tidak lama. Maka dinukil dari biografi Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, innama syabbahtus syabab kasyai'in waqa'a fi kummi thumma waqa'. Aku menjadikan sebuah mathal, perumpamaan. Masa muda itu seperti barang nyantol di baju, kemudian jatuh. Cepat sekali. Padahal dikatakan bahwa Imam Ahmad sempat dipanjangkan umurnya sampai 77 tahun. Tapi beliau mengenang masa muda ketika hanya sebentar, dan itu adalah masa keemasan, masa produktif. Ketika seorang siap untuk berjuang, siap untuk capek, maka dia akan merasakan bagaimana buah dari perjuangannya di waktu mendatang. Kaum muslimin, ketika anak muda ingin memanfaatkan umurnya, masa itu belajar. Maka belajar di waktu muda merupakan sebuah modal mahal yang akan dirasakan hasil dari ilmu yang dipelajari. Termasuk para ulama menggarisbawahi, orang belajar dengan menghafal ketika masa muda dibiasakan, otak ini akan terlatih, terbiasa untuk menghafal dan suka mendalami berbagai ilmu yang memang akan dipelajari. Sehingga dulu ada seorang ulama, Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengingatkan bahwa orang yang Allah karuniai seorang anak, kalau dari sejak kecil bahkan diarahkan, maka mereka betul-betul akan bermanfaat. Otak yang masih bersih ini tidak mubazir untuk diisi, tidak dengan isian yang tidak bermanfaat, karena sudah disibukkan dengan yang bermanfaat. Man ruziqa lahu walad falyajtahid ma'ah. Orang yang diberi anugerah Allah anak, hendaklah dia betul-betul berjuang dengan anak itu. Fa idza akhadha khamsa sinin akhadahu fi hifdzil ilm. Kalau anak sudah sampai 5 tahun, segera dilatih untuk menghafal ilmu-ilmu itu, biar segera terekam di sini mumpung belum ada yang masuk di sini. Fa innal hifdza fis sighari naqshun fil hajari. Karena ketika ada anak belajar di masa kecil, itu hakikatnya bagaikan orang mengukir di batu. Masih terang, memungkinkan untuk langgeng, dan seterusnya. Jangankan masih kecil, bahkan ketika seseorang memiliki usia muda, sudah dewasa, hafalan ini tingkatannya lebih kuat daripada orang yang sudah berumur. Apalagi disibukkan dengan urusan keluarga, urusan tanggung jawab, dan seterusnya. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai rahimahullah. Beliau meninggal di tahun kisaran 60-70 Hijriah. Beliau mengatakan, ma hafiztu ana syab faka'anni anzuru ila qirtas. Yang aku hafalkan ketika aku masih muda seperti aku masih membaca. Kita pernah berusia belasan tahun. Kita pernah belajar di bangku sekolah menengah, di bangku kuliah. Kita rasakan bedanya di saat-saat itu kita menghafal. Sekarang kita rasakan betapa manfaatnya besar dan bisa bersisa. Terlatih kita. Terakhir, orang yang terbiasa dengan menggunakan akalnya tentu tidak sama dengan orang yang biasa menganggurkan otaknya. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, laisa man hafidha nisfal Qur'an kaman hafidhal kull. Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Quran dengan orang yang hafalannya satu Al-Quran penuh. Walaysa man hafidha mi'ata hadith kaman hafidha alfa. Tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang menghafalkan 1000 hadis. Wa ala hadza falaysa al-ilmu illa ma yuhassal bil hifz. Kesimpulannya, ilmu itu tidak bisa dikuasai kecuali dengan dihafalkan. Kaum muda, manfaatkan umur ini. Tidak lama sebentar lagi masa muda berlalu. Yang muda akan tua dan yang tua pernah muda. Sekalipun tidak ada jaminan anak muda akan tua, akan tetapi cukuplah seorang berbahagia ketika dia memanfaatkan masa muda untuk yang bermanfaat, dan lebih lagi ketika dia bisa perhatian dengan agama sejak muda. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk hal yang bermanfaat dunia akhirat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

0: sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, para pemirsa Roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wahtada bihadyihi ila yaumi liqa'ih wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Kabar baik, kebahagiaan hakiki, keberkahan, ketenangan jiwa, kedamaian dalam hati, kesehatan, keamanan, keharmonisan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai, semoga senantiasa menyertai para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dan itu semua melazimkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Demi Allah, itu semua adalah ujian. Dan siapapun di antara kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semua ujian tersebut. Kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kesulitan, gangguan kesehatan atau semisalnya menyapa kehidupan kita, itu pun ujian. Agar siapapun di antara kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melewatinya dengan kesabaran. Berprasangka baik kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan balasan terbaik dengan kesabaran tersebut di dunia serta di akhirat, dan diberikan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruang virtual di majelis ilmu yang kita cintai bersama ini, dengan memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati untuk bersama-sama belajar mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lain agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, semisal Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya, satu sama lain di antara mereka sering mengajak saudaranya dengan berkata, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Bukan karena mereka saat itu sedang tidak beriman, tetapi mereka berharap majlis yang mereka hadiri dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik mereka untuk dibukakan pintu surga di kehidupan akhirat kelak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Jelas bahwa keimanan menjadi syarat mutlak bagi seorang hamba bila mana ia mendambakan untuk bisa masuk ke dalam surga. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, singkat namun semoga penuh makna dan padat panduan dari Allah Azza wa Jalla dan juga hadis Rasulnya sallallahu

Alaihi Wasallam. Itulah yang kita inginkan di kesempatan singkat kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, tidak pula Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam bagi kita sekalian sebagai hamba-hambanya, kecuali agar kita mengetahui bagaimanakah meniti jalan yang lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhai, agar kita mendapatkan bahagia di dunia sebelum kelak akan mendapatkan kejayaan abadi di akhirat. Dan pada konsentrasi disiplin ilmu yang sedang kita kaji bersama secara rutin ini adalah akhlak yang sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sesungguhnya akhlak adalah hal yang prinsip fundamental adanya, bukan sekedar tambahan, bukan hanya sekedar penghias saja, bukan hanya sekedar casing bagian luar saja, tetapi justru itulah hal fundamental yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sepanjang hayatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat yang berbeda, baik dalam surat Ali Imran dan juga dalam surat Al-Jumu'ah yang telah kita kaji bersama, menjelaskan bahwa satu di antara tiga misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wa yuzakkihim, menyucikan mereka, menyucikan umat beliau, baik menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dan juga dari masawi'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. Lebih tegas, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda menyatakan, innama bu'ithtu li'utammi masalihal akhlak makarimal akhlak. Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Maka perhatian kita bersama di dalam membangun akhlak yang mulia dan melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai nafas yang tak terlepas dari kita sampai akhir hayat tiba, adalah upaya membuktikan cerminan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menggandengkan antara iman dengan kesalihan. Bukan hanya kesalihan lahiriah, tetapi juga kesalihan batiniah yang terukur dengan instrumen nyata kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Iman dikaitkan dengan tutur kata dalam pembicaraan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia memuliakan tamunya. Iman memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Iman tidak mengganggu tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi pernah menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulangnya tiga kali. Yani keimanan yang mengalami problem, keimanan yang mengalami cacat, keimanan yang mengalami degradasi penurunan. Maka kata para sahabat, khaba wa khasir man huwa ya Rasulullah. Celaka. Dia pasti akan kecewa. Siapa itu wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah yang tidak beriman, Nabi ulang tiga kali, adalah yang apabila tetangga-tetangga atau orang di sekitarnya tidak merasa aman dari gangguannya. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah nafas kita. Akhlak yang mulia semoga bisa menjadi seperti aliran darah kita. Bukan sesuatu yang sekedar casing saja, tetapi betul-betul menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa akhlak yang mulia ada yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala
tercipta memiliki hal tersebut dari sananya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada seorang hamba terdapat kebaikan yang Allah anugerahi, akhlak yang mulia. Mungkin dia itu dermawan, mungkin dia itu mudah memaafkan, mungkin dia itu tidak bersu'udzan kepada orang lain, dan seterusnya. Tetapi akhlak mulia juga ada yang perlu untuk dilatih. Ada pembiasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ilmu diraih dari upaya proses belajar, dan sesungguhnya sifat hilm, mudah memaafkan, juga bisa ada pada diri seseorang karena dia membiasakan dirinya untuk mudah memaafkan. Dia paksa dirinya, dia biasakan dirinya, dia jebak dirinya. Mungkin awalnya dia terpaksa, mungkin awalnya merasa berat, tapi dia paksakan dirinya untuk bisa memaafkan. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia memiliki sifat mudah memaafkan. Begitu pula kesabaran. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Kata Nabi SAW, siapa yang memaksakan dirinya belajar sabar, memaksakan dirinya untuk bersabar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia hamba penyabar. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan sesedikit apapun anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan jadikan dia hamba yang kaya. Bukan kaya sekedar dengan tumpukan harta benda, tetapi kaya di dalam hatinya karena dia tidak lagi perlu merasa bergantung dari kebaikan orang lain. Dia cukup bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apapun yang Allah anugerahkan adalah yang terbaik dan membuat dirinya kaya di kehidupan dunia sebelum kelak dia akan dibalas dengan kemuliaan di akhirat. Di kesempatan kali ini ada satu hadis yang menarik, dan hadis ini kata para ulama menggambarkan tentang tiga wasiat berakhlak mulia yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitab Al-Arba'in atau yang biasa dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahkan sebahagian ulama hadis menyatakan hadis ini sahih. Dari Abu Dzar Jundab ibn Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakannya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, akan tetapi hadis ini tidak hanya tertuju kepada beliau radhiyallahu anhu, tetapi berlaku buat kita semua sebagai umatnya. Dan ini banyak di dalam ayat ataupun hadis, sehingga menjadi salah satu di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam memahami konteks ayat ataupun hadis. Kaidahnya menyatakan innamal ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesungguhnya hukum, hikmah yang ada pada ayat ataupun hadis berlaku secara umum dengan keumuman lafalnya, tidak hanya terikat dengan kekhususan sebab dahulu ayat itu diturunkan atau hadis disabdakan. Maka kendatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya seakan tertuju kepada Abu Dzar dengan lafzul khitab anta, tetapi maknanya meluas menjadi wasiat yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadis ini kata para ulama, thalath wasaya fi husni ta'amul. Ada tiga wasiat di dalam keindahan berinteraksi. Coba kita yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Lihatlah betapa indahnya jawami'ul kelam.

0: yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis singkat ini. Singkat namun padat dan luas maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sekalian tentang tiga wasiat bagaimanakah memperindah interaksi kita. Baik interaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau berinteraksi kepada diri kita masing-masing maupun berinteraksi kepada segenap manusia. Jadi hubungan baik diri seorang hamba dengan Allah, hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri, dan hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak sulit untuk dipahami, bahkan juga mungkin tidak sulit untuk dihafalkan. Tetapi implementasinya membutuhkan effort yang panjang. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat tentang takwa bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan dari mungkin kita dahulu kecil, masih berusia SD misalnya, dulu kita duduk di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, betapa sering para imam, para khatib, para penceramah mengingatkan kita tentang ketakwaan. Yang ternyata semakin kita sadari bahwa ketakwaan itu memerlukan effort yang luar biasa. Apalagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan haitsuma kunta, dimanapun kau berada, di kesendirianmu, di tengah keramaian orang lain, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kau menjadi seorang pemimpin, kau bertakwa. Tatkala kau menjadi seorang bawahan atau rakyat jelata, kau bertakwa kepada Allah. Tatkala kau menjadi seorang suami, tatkala kau menjadi seorang istri, tatkala kau menjadi seorang anak, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi murid, menjadi tetangga, menjadi relasi bisnis, dan seterusnya. Masing-masing dengan apapun predikat yang dia sandang, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan sebagaimana kita ketahui adalah wasiat dari Allah untuk kita semua. Bahkan untuk kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu pun diwasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para pemirsa, dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian dengan wasiat yang sama. Apa itu? أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah wasiat yang bukan hanya baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya kepada kita sebagai umatnya, tetapi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ketakwaan kepada segenap manusia, umat para nabi dan rasul. Maka sebagaimana kata para ulama, at-taqwa wasiyatu Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lil awwalina wal akhirin. Taqwa adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya untuk orang-orang terdahulu dan siapa yang datang belakangan. Ayat ini kemudian menjadi lebih memiliki penekanan hebat tatkala kita menelaah dengan seksama ayat yang biasanya dibacakan oleh imam atau oleh khatib pada khutbatul hajah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bukan takwa yang hanya di bibir, bukan takwa yang hanya hadir pada saat di tengah keramaian, tapi haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka ketakwaan itu berkaitan erat dengan ketundukan seorang hamba di bawah semua ketetapan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagian pertama dari hadis Abi Dzar, hadis utama yang sedang kita kaji ini, menggambarkan bagaimana semestinya hubungan baik seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibina, dijalin. Tatkala engkau berakhlak, maka berakhlak mulialah kepada Allah. Ini paling utama. Berakhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalin hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Sesekali? Tidak. Dimanapun kita berada. Upaya untuk akhlak, upaya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai akhlaknya kepada Allah, bukan hanya berlaku di musim tertentu, di bulan tertentu. Di bulan Ramadan saja misalnya. Selepas itu merasa bebas dan merdeka untuk melakukan berbagai hal yang ternyata mencederai nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi kan kadang-kadang keimanan mengalami pasang surut, kita tersandung dalam maksiat, kita terkuasai oleh hawa nafsu, kita terdominasi oleh lingkungan yang buruk. Iya benar, tapi jangan jadikan itu sebagai pembenaran bahwa kita akan mencampakkan nilai ketakwaan yang kita upayakan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, فَاتَّقُوا mastata'tum wasma'u وَاسْمَعُوا wa وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekemampuan kalian. Tersinyalir makna, tersirat sebuah esensi makna bahwa sehebat apapun upaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mungkin ada titik-titik yang kalian tidak mampu untuk mengendalikannya. Mastata'tum. Tetapi ada upaya dulu untuk menguji kemampuan tersebut. Bukan menyerah dari awal. Sehingga sunnatullah, ketetapan Allah yang ada pada penciptaan manusia bahwa mereka itu berdosa, bahwa mereka itu banyak melakukan kekeliruan, kullu bni adam al khatta, setiap anak cucu Adam banyak melakukan kekeliruan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, namun sebaik-baik yang banyak melakukan keliru adalah mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini adalah sunnatullah, tapi tak boleh menjadi pembenaran, ya sudahlah saya maksiat saja, saya tak perlu bertakwa kepada Allah, saya tergelincir dalam batasan dosa dan maksiat, karena memang saya ini adalah makhluk yang tercipta dengan keadaan banyak berdosa. Tidak. Mastata'tum di sini artinya adalah ada perjuangan untuk membuktikan kemampuan. Karena memang kita tercipta berdosa, tetapi ada upaya, ada usaha dan perjuangan agar kita tidak bermaksiat. Di dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istiqimu wa la tuhsu. Istiqamahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Konsisten. Lurus. Visioner melihat ke depan. Namun demikian kalian tidak akan mampu sempurna dalam istiqamah. Nabi SAW menyatakan hal tersebut dan beliau menyampaikan wahyu yang maha benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, tapi kalian tak mampu sempurna. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi menyatakan, saddidu wa qaribu. Akan tetapi, ada perintah sadad, ya udah tepat, tepat saja. Terus lakukan sebagaimana perintah. Wa qaribu, kalau mungkin kemudian tergelincir sedikit, terpeleset misalnya, baik sadar atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja. Segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke rel yang semestinya, qaribu, mendekat lagi. Tepat, sesuai dengan petunjuk, sadad namanya. Kalau tak mampu sempurna di atas perintah sadad itu, maka mendekat, qaribu, mendekatlah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, tentu kita kalau ingin mengkaji tentang pembahasan terkait dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat panjang dan lebar. Akan tetapi kita tahu dari hadis ini bahwa husnul ta'amul, berinteraksi yang baik seorang hamba yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya, interaksinya, muamalahnya yang diprioritaskan di ranking pertama adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus baik. Bagaimana caranya? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wasiat yang kedua, bagaimanakah seseorang memiliki hubungan interaksi yang baik, yaitu dengan dirinya sendiri. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya. Dan ini menegaskan bahwa sehebat apapun usaha seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saja dia tergelincir di dalam kekeliruan atau dosa. Bisa jadi dia terkuasai oleh hawa nafsu. Bisa jadi dia didominasi oleh lingkungan yang buruk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Karena terkadang kita berhadapan dengan kondisi ketidakmampuan itu. Keterbatasan manusia yang sangat mungkin untuk berada di dalam dosa. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam sebuah doa tatkala beliau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, ayahanda kita semua, dan beliau berada di dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah hikmah terjadi sehingga beliau pun tergelincir dengan bisikan syaitan, bisikan iblis, sehingga bersama istri beliau, ibunda kita Hawa, keduanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, makan dari buah pohon yang terlarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Adam alaihi salam untuk bertaubat kepada Allah, dan dengan membaca doa zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Karena sejatinya seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, dia tidak sedang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Sehingga sampai pun manusia seluruhnya misalnya tidak beriman, seluruh manusia berdosa dan melakukan kemaksiatan, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan, kekuasaan, kemegahan, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tidak tercelakai dengan kekufuran, kemaksiatan, penyimpangan yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi seorang hamba yang berbuat dosa justru dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami dengan rahmatmu, niscaya kami menjadi hamba-hamba yang merugi. Alhamdulillah. Maka seorang hamba yang melakukan ketergelinciran atau tergelincir di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, dan itu melekat pada Nabi Adam alaihi salam, istrinya, dan juga segenap anak keturunan mereka, maka kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melakukan amal saleh. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minta diajarkan sebuah dosa. Minta diajarkan sebuah doa, sebuah doa. Sahabat terbaik ranking 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa. Apa doa yang Nabi ajarkan untuk Abu Bakar? Dan tentu sekali lagi berlaku juga buat kita semua sebagai umatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan banyak sekali kezaliman. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa tersebut, kezaliman-kezaliman tersebut, kecuali Engkau. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasih sayangi aku. Maka seseorang ketika berbuat dosa, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri, tatkala melakukan sebuah dosa, dia berarti memberikan ancaman siksa bagi dirinya sendiri, hendaklah ditempuh dengan cara atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Beristighfar, memohon ampunan Allah, bertaubat agar tergugurkan dosa-dosa dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari malunya persidangan yang maha teliti di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Minta diampuni. Kemudian mengiringinya dengan amal yang salih. Bukan hanya dengan istighfar dan taubat, tetapi membuktikan bahwa istighfar dan taubat itu bukan hanya sesaat, tetapi diusahakan untuk langgeng dan lestari, continue, berkelanjutan. Setelah bertaubat, kemudian beramal salih. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat penghujung surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hamba spesial yang mereka berpredikat ibadur rahman, punya kriteria luar biasa istimewa. Salah satu di antaranya yang berkaitan dengan ini, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Mereka ibadur rahman itu tidak berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Mereka tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dan mereka juga tidak berzina. Siapa yang melakukan itu semua, mereka mendapatkan dosa. Terancam dengan dilipatnya azab dan berada lama di dalam siksa neraka. Kemudian Allah menyambung, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali yang bertaubat, beriman, kemudian beramal salih. Inilah hasanat yang menghilangkan sayiat. Kebaikan yang dapat menutup keburukan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, dalam surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Inilah hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia itu tak memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan sekian banyak dosa dan kezaliman yang sesungguhnya dia sedang memberatkan dirinya sendiri, baik dengan dampak negatif di kehidupan dunia sebelum nanti dampak negatif di kehidupan akhirat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da wa Dawa, puluhan kalau tidak sampai ratusan dampak negatif dosa yang akan dialami oleh seorang hamba di dunia sebelum nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah wa nas'alullah assalamat wal'afiyah. Maka hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah agar ia perhatian. Setiap kali ada bisikan dosa, dia berjuang agar jangan sampai terjatuh di dalamnya. Dia berusaha untuk menghindar, dia menepis, dia menjauh. Tapi tatkala gelombang ombak fitnah syahwat ataupun syubuat itu menggelincirkannya, maka seorang mukmin akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan hadis, innal mu'mina khuliqa mufattana. Seorang hamba itu tercipta dalam keadaan terfitnah. Tawaban, tapi dia itu banyak bertaubat. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya, innal mu'mina khuliqa mufattana. Dia mungkin melakukan dosa kadang-kadang, atau mungkin ada jenis dosa tertentu yang terus dia lakukan, menjadi seperti kecanduan dengan dosa tersebut. Kemudian tentu saja ajal tiba tanpa menyapa, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bahkan tidak terpisah dari dosanya tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana indahnya karakteristik seorang mukmin yang kalau tergelincir di dalam fitnah, tawaban, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyatakan nasiyan, seorang mukmin itu banyak lupa. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam alaihi salam pernah mengalami lupa, maka seperti itu pula anak keturunannya terlupa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin juga lupa. Tapi kemudian idza dzukira dzakar, mukmin itu apabila diingatkan dia akan mengingat. Subhanallah. Maka hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah dengan kepeduliannya. Setelah upaya takwa yang dia lakukan, kalau kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia dilibas oleh dahsyatnya ombak lingkungan misalnya, atau lain sebagainya, kemudian dia tergelincir dalam dosa dan tidak mencari pembenaran bahwa ya namanya juga manusia salah. Bukan. Dia menyadari itu sebagai sebuah kekeliruan, kekurangan, kekhilafan. Segera dia ambil solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalur iman untuk segera istiqomah lagi, kemudian dia beramal salih sehingga kesalihannya itu bisa diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di dalam wasiat hubungan interaksi yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita sebagai umatnya adalah yang menjadi fokus kita, yaitu tentang akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia. Ustaz, apakah juga kepada para kaum kafirin? Benar. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyamaratakan kaum kufar dengan satu kondisi. Semuanya diperangi, semuanya dimusuhi. Tidak. Agama kita yang samhah, agama kita yang rahmah, agama kita yang kamil, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang memberikan keringanan dan kemudahan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalnya menggariskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyebutkan hal ini. Di antara ketentuan indah tuntunan Islam dalam berakhlak kepada manusia yang di antara mereka ada orang-orang kafir, Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak memerangi agama kalian. Allahu Akbar. Dan inilah gambaran kafir harbi. Orang-orang kafir yang dengan jelas menodongkan senjata, mengancam keselamatan kita sebagai kaum mukminin. Tetapi ada juga orang-orang kafir yang tidak begitu. Sehingga Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Satu, untuk bersikap adil. Dua, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam menjalankan agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ada orang-orang kafir yang tidak begitu. Apakah kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad? Dan ayat ini bertemu dengan makna hadis wasiat Nabi wa khaliqin nas. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat 8 surat Al-Mumtahanah tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil, proporsional. Bisa menjalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Makanya di dalam ayat yang lain misalnya juga salah satu bagian penting akhlak adalah di dalam tutur kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, bagian ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna, bertutur katalah kepada manusia dengan yang baik. Jadi bukan hanya kepada muslim saja kita bertutur kata baik, kepada non-muslim sekalipun. Sehingga pada dasarnya Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia kepada siapapun, bukan dalam rangka tendensi. Tetapi ini adalah ketundukan terhadap tuntunan agama. Berbeda dengan mungkin ajaran agama lain yang mengatakan berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain itu tidak jahat kepada kita misalnya. Supaya orang lain itu masuk ke dalam agama kita misalnya, itu mungkin ada di agama yang lain. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu berakhlak yang mulia kepada manusia, bertutur bicara yang baik kepada manusia sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita kemudian semena-mena bahkan kepada seorang non-muslim sekalipun. Kafir itu ragam, ada yang harbi, ada yang non-harbi. Ada yang kafir itu memerangi kaum mukminin, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak memerangi kaum mukminin itu ada yang zimmi, ada yang musta'man, ada yang mu'ahad. Yang kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai di bawah naungan aman dari pemerintah kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang memerangi kaum kafir tapi yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, inilah Islam. Dan ada ayat yang indah menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sosok berada di barisan terdepan memberikan keteladanan terindah dalam menerapkan wasiat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya berbuat baik, bertutur kata yang baik, memilih diksi kata yang indah, berlemah lembut kepada mereka. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi keteladanan indah buat kita semua sebagai umatnya. Sesempit apapun kondisi yang diperlakukan orang lain kepada kita, kita berusaha. Coba kita lihat. Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, memasukkan kita ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus Al-A'la dengan selalu berupaya berakhlak mulia. Allahumma amin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di atas kebaikan dan ilmu untuk mengajarkan kita akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dapat saling mencintai karenanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, pertemuan yang berkahi pula, dan semoga Allah berikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah yang bermanfaat kepada kita semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini, yang semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada hafizahullah taala dari pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala. Simak kembali kelanjutannya di Kamis yang akan datang pukul 10 kurang lebih hingga selesai. di setiap, hanya di Roja TV. Dan tentunya ingin mendapatkan akhlak yang baik, kita terus harus belajar dan mendapatkannya hanya di Majelis Ilmu Syar'i. Demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
4: riba.
3: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama, sama-sama berdosa.

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quran Al-Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Wa ahal

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.

Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin sholat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana salat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang salat malam, dia jarang berpuasa sunnah, dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah Aqidah Islam, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang selaknya seorang muslim berjalan di atas aqidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah. Belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki. Maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Karim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam untuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahmah al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahad, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu bani Adam wa malihi wa amalihi mathalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh. Maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh. Itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, wa qala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita. Fadzalika amaluh. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفاجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Sinten? Thauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk di konsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain? Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakin

yang terbawa oleh banjir. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman. Sekarang akhir zaman atau awal zaman. Itulah yang terjadi hari ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain akan mengeroyok kita. Akan ngerubung kita. Akan mencabik-cabik umat Islam. Dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam ya yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Sidi narik apa nih? Pupune, siji narik, swiwine, ora ketinggalan brutune, pasrah. Gak ada respon, gak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adik kuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma idz?" Wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? "Walakinnakum katsir." Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat, berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang? Miliaran. Banyak mana? Nah, banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu, hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musola. Sing sholat pira.

banyak tapi kayak enggak ada. Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat, walaupun di rumah. Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghutha, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? Wa la yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah azza wajalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. Sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lawang aslinya umat Islam itu enggak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku, kata Nabi SAW, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5 keistimewaan. Dan 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? 5. Salah satu dari 5 keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh 1 bulan perjalanan. Pinter? 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan, perjalanannya berapa? 1 bulan. Musuh sudah nopo? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka gak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, Perang Badar, Perang Tabuk, Perang... Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikitnya kendaraan, tunggangannya itu gantian giliran. Naik dulu kamu, nanti ini 2 orang jalan, habis itu capek, gantian. 3 orang, 1 kendaraan buat 3 orang, gantian. Akan tetapi apa yang membuat mereka menang? Keimanan. Lah sekarang keimanan kita lemah, bagaimana mungkin kita akan menang? Kemudian apa kata Nabi SAW, musuh kalian dicabut dari hati mereka perasaan gentar. Sedangkan kalian, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Sedangkan kalian oleh Allah Azza wa Jalla
Hati kalian diisi dengan kelemahan. Al-wahan. Merekanya enggak gentar, mukminnya lemah. Terutama apa? Hatinya. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasul, lemah itu sebabnya apa? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya ini kenapa? Cinta dunia. Karahiyatul maut, benci kematian. Cinta dunia. Yang enggak cinta dunia, angkat tangan. Berarti pada dewek ya. Ustaz, yang namanya orang duit. Meruh duit apa? Kok itu abang? Mana ada ustaz orang enggak cinta apa? Dunia. Namanya orang ya suka dunia. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar cinta dunia itu naluri. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini adalah dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Kenapa? Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Indikatornya apa? Cirinya orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, apa cirinya? Cirinya golek duit, ra peduli halal haram. Kuwi cirine. Enggak peduli apakah ini halal atau haram. Sing penting oli akeh. Enggak peduli ini riba atau bukan riba. Enggak peduli jabatan ini didapatkan dengan suap atau tidak. Enggak peduli bisnis ini menghasilkan banyak atau tidak dengan cara yang halal atau haram. Itu namanya cinta dunia. Mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi ciri yang lain, Ustaz. Orang mementingkan dunia daripada akhirat. Mangsane sholat ora sholat. Waktunya sholat ditunda-tunda. Wis azan lah engko disit. Dela maning. Tanggung. Lagi meeting. Lagi apa maning. Ini namanya mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi Ustaz cirinya. Gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Gak mau mengeluarkan zakat. Karena takut duitnya berkurang. Yang kedua, apa tadi? Karohiyatul maut. Benci kematian. Gak suka dengan kematian. Emang ada Ustaz orang yang suka mati? Angkat tangan yang pengen mati. Tidak ada Ustaz. Yang namanya mati itu secara naluri kita enggak suka. Betul? Betul. Nah, terus yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini apa? Kata para ulama, yang dimaksud adalah benci kematian berlebihan. Kenapa? Berlebihan membenci kematian. Sebabnya apa kok bisa berlebihan? Karena dia tenggelam di dalam syahwat. Kenapa? Tenggelam di dalam syahwat yang haram. Sehingga dia tahu kalau mati bakal menderita. Bakal sengsara. Dia tahu itu. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati nanti dia bakal mempertanggungjawabkan syahwat haram yang dia tenggelam di dalamnya. Tapi kalau sekedar mati secara
alamiah, yo wajar kalau orang enggak suka mati. Dengan demikian selesai pembahasan kitab ini, 40 hadis al-arbauna al-qalbiyah. Masih ada sisa 2 hari jatah saya di kuliah subuh, maka kita akan pindah untuk mengkaji kitab yang lain, masih seputar hati juga. Judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati. Ya. Ini ditulis oleh guru kami Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala. Dosen di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.

karena rebutan rizki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Lataraunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma lataraunnal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah salatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang salatnya dong.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul likulli humazatin lumazah.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
2: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
2: Yahsabu anna malahu akhladan.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
2: Kalla layunbadanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
2: Wa ma adraka mal hutamah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
2: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
2: Allati tattali'u 'alal af'idah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
2: Innaha 'alaihim mu'sadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
2: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
3: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya? Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia, atau karena campur tangan penguasa? Allah Azza wa Jal. Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah pasti ditepati, tapi dalam doa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma in tuhlak hadhihi al-usabah la tuqbat fil ardi ba'da lum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan kejadian perang Badar itu, Allah ingatkan kita. Allah mengatakan tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
4: Makanya di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia, hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga. Bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya, kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Enggak bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Tidak ada manfaat. Harus diperhatikan. Sebagai orang yang bertauhid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ya, hari terus berlalu, tahun berganti ya. Kita sebentar lagi ya bertemu dengan bulan Ramadan dan semoga kita bertemu dengan bulan suci tersebut ya. Sekarang sudah tanggal 19 Syaban ya, berarti sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi ya, bulan tersebut akan datang. Dan bulan ini adalah bulan spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan tersebut, sejauh itu pula dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu ya, menyuruh kita untuk mengagungkan bulan ini. Ya, kata Nabi SAW, tatkala bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Syaban dengan puasa di bulan Ramadan agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Syaban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa. Ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, "Man shoma fil yaumi alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan ini Syaban atau Ramadan, masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwaabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, maradatu syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Jadi bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong syaitan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Kemudian ada yang menyeru, wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat. Ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia
lakukan. Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullal laylah. Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahannam. Dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Artinya sejak seorang masuk di malam pertama bulan Ramadan, kesempatan bagi dia untuk tercatat oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan terbebaskan dari neraka jahannam. Kalau dia tidak berhasil di malam pertama, dia masih bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahannam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahannam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahannam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama dapat rahmat belum diampuni ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan ya. Tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin thalatha marrat. Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya. Sehingga dia tidak masuk surga padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada. Menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahannam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen, panen pahala ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai. Ya. Sama seperti tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Ya. Kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan, la'allakum tattaqun.
agar kalian apa? Bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah, ya, balikna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk berisyihat bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian. Ya. Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan, mudahkan aku untuk baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian agar puasa kita bisa optimal, jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, baik membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Jadi pembatal ada dua, perhatikan sini. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya pembatal pahala puasa. Pembatal puasa, sebagaimana kita ketahui, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa'akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberikan dia minum. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, rizqun saqahu Allahu lahu. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pas kita pulang, kita kehausan, kemudian kita buka kulkas, kita minum air sebotol, setelah itu baru ingat, enggak apa-apa ya. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang ke rumah, kemudian kita lupa, kita masak Indomie, kemudian kita makan, setelah selesai kita tambah lagi Indomie yang kedua, setelah itu selesai baru istri kita kasih ingat, "Mas, ini hari bulan Ramadan." "Oh iya, saya lupa." Qadarullah ya. Itu rezeki ya, rezeki. Allah bilang rizqun saqahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepadanya. Sampai para ulama khilaf, kalau kita lihat orang lupa di bulan Ramadan makan dan minum, ditegur atau tidak? Ada yang bilang ditegur, ada yang mengatakan jangan. Ada yang bilang ditegur, ini kemungkaran. Ada yang bilang jangan, itu rizki, nanti jangan potong rizkinya. Dia lagi dapat rizki. Saya cerita, saya pernah satu hari pergi sama seorang pengajian, kemudian kita datang ke pagian, mampir satu tempat, hari Kamis, teman saya itu puasa, saya tidak puasa. Akhirnya kita mampir, teman saya bilang, "Ustaz sebentar, kita cari sarapan dulu." "Oke, saya juga belum sarapan." Dia pergi ke warung, "Mbak ada nasi goreng enggak?" "Oh mas, masih pagi, belum buka." "Mie ayam, ada mie ayam enggak?" "Belum buka juga mas, mie ayam belum buka." Akhirnya cuma dapat teh manis. Pesanlah teh manis dua, kemudian kita minum teh manis. Setelah minum selesai, baru dia ingat, "Ya Allah, ya Ustaz, saya ini puasa." Berarti rezekinya cuma teh manis. Nasi goreng, mie ayam enggak? Belum. Makanya lupa itu memang menjengkelkan, tapi terkadang membahagiakan. Seperti gini. Demikianlah ya. Jadi kalau lupa, enggak ada masalah. Sama jika seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya, juga tidak mengapa. Tapi apakah mungkin terjadi? Ya itu Allah alam ya. Kalau suami lupa, mungkin, tapi kalau istri juga lupa itu susah, dua-duanya kompak lupa ya. Kecuali istrinya pura-pura lupa ya. Baik, ini yang perlu kita hindari. Jangan kita makan, jangan minum, jangan kita berhubungan, karena kalau kita sengaja makan atau minum dan berhubungan, masalahnya bukan cuma batal puasanya, tapi dosa, berdosa, dosa besar. Sengaja berbuka tanpa uzur, baik makan atau minum berhubungan dengan istri, maka dosa besar. Makanya tatkala ada seorang sahabat, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah aku binasa." Dalam riwayat dia mengatakan, "Ihtaraktu, ya Rasulullah aku kebakaran." Kata Rasulullah SAW, "Wama ahlakak, apa yang buat kau binasa?"
Waqa'tu fi nahari Ramadan, fi imra'ati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW suruh dia bayar kafarah. Hal tastati'una, hal tastati'u an tu'tika raqabah. Apa kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, tidak mampu ya Rasulullah. Enggak punya duit. Rasulullah SAW pindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Enggak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, hitung lagi dari awal ya. 60 hari enggak boleh apa? Berhenti. Kau mampu? Tidak ya Rasulullah. Ini satu bulan ini saya tidak mampu, apalagi dua bulan. Kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u antut'ima sitina miskinan. Apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? 60 bungkus pagi selesai. Enggak mampu ya Rasulullah. Ini Rasulullah SAW terdiam. Ini tidak mampu semuanya. Tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kepada Nabi, dua keranjang korma. Maka Nabi akhirnya mengambil dua keranjang korma tersebut. Nabi berikan kepada orang tadi. Ini ambil, kasih makan fakir miskin. Kata dia, a'ala man afqara minna ya Rasulullah. Apakah aku berikan kepada orang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah, di kota Madinah kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan keluargamu ya. Maka dia pun pulang dengan gembira ya. Bayangkan datang ketakutan, pulang apa? Gembira. Antum jangan coba-coba ya. Nah maksud saya, jangan seorang berpikir, ah kasih makan 60 orang, 60 bungkus berapa sih? Berapa ratus ribu sih? Akhirnya dia berhubungan dengan istrinya. Enggak boleh. Dia dosa besar. Dia dosa besar, dia harus istighfar dan dia harus bayar kafara. Jadi ini benar-benar kita hindari agar puasa kita jangan sampai batal. Perlu saya ingatkan, ini sekedar pengetahuan. Ya, kita enggak tahu, mungkin ada yang baru nikah ya. Masih apa namanya, ada yang menikah tatkala bulan Ramadan, masih bulan madu di bulan Ramadan, yang lama-lama sudah bulan bawang ya. Terkadang dia tidak bisa menahan nafsunya, kemudian dia gauli istrinya. Hati-hati ya, saya perlu jelaskan ya. Apa yang namanya jima? Jima itu, mohon maaf, ini maksudnya, ini perlu diperhatikan. Jima itu kalau sampai kepala dari zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Kalau sudah masuk seluruh kepala zakarnya, bukan seluruh zakarnya, tapi kepalanya saja, yang bagian tempat sunat. Kalau sudah masuk seluruhnya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, ya, yang penting sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Maka sudah batal dan harus bayar apa? Kafarah. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Adapun kalau misalnya dia menggauli istrinya tidak sampai terjadi yang demikian, tidak terjadi penetrasi, kemudian tiba-tiba terjadi ejakulasi di luar, ya, maka puasanya batal dan dia berdosa tapi tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Bisa dibedakan? Ini semua sudah berkeluarga kan? Ada yang jomblo? Biasanya lebih khusyuk mendengarkan. Jadi itu bedanya. Maksud saya, yang namanya jima itu jika idzal taqal khitanan, kata Nabi SAW, jika bertemu dua tempat sunat. Jadi jika bagian sunat laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi, sudah dikatakan itu jima. Maka itu harus bayar kafarah. Ya? Dan dia dosa besar. Adapun kalau terjadi ejakulasi tanpa ada ilaj, tanpa ada penetrasi, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Taib, ini insya Allah semuanya bisa menghindari tatkala sedang berpuasa, menghindari pembatal-pembatal puasa. Yang paling sulit sekarang adalah menghindari pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Ini sekarang poin yang sangat penting, ujian bagi kita di bulan Ramadan ini. Apa itu pembatal pahala puasa? Itu maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Dan betapa banyak orang puasa dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini Nabi mengatakan, berarti ada di sana segolongan manusia yang mereka puasa, lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala. Ada di sana segolongan manusia yang mereka sholat malam, mereka begadang tapi tidak dapat pahala. Dan seperti ini dalam syariat ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan sah, tidak batal. Secara sah dia sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Contoh, seperti seorang yang dia berhaji dengan uang haram. Dengan uang haram, dengan uang mendzalimi orang lain, dengan uang riba, dengan uang korupsi.
Ya kalau zaman dulu orang berhaji dengan uang merampok, maka kemudian dia pergi dengan ontanya, pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian dia berangkat lagi besoknya dengan ontanya di wukuf di Padang Arafah. Kemudian berikutnya lagi dia pergi dengan ontanya, pergi ke Muzdalifah. Maka kata sebagian ulama, yang haji adalah ontanya, bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang apa? Haram. Dia berhaji dengan hajinya sah. Tidak wajib bagi dia untuk mengulangi lagi. Tapi pahalanya tidak ada. Sama seperti seorang minum khamar. Man syaribal khamar, lam tukbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamar, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dia bertobat, kemudian dia sholat, wajib tetap sholat. 40 hari dia sholat, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Tetapi pahalanya tidak ada. Sama, man ata kahinan aw arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tukbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada tidak normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah, namun tidak diterima sholatnya. Demikian juga, ada yang puasa, tapi puasanya sah, namun tidak ada pahalanya. Kok bisa demikian? Karena tatkala dia berpuasa, dia tidak mencapai pada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, Yahudi, Nasrani juga mereka berpuasa. Kalian berlomba, mereka dulu berpuasa, kalian juga sekarang berpuasa. Tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ternyata dalam puasa kita tidak mendatangkan ketakwaan, maka puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di sana maksiat-maksiat yang kata para ulama membatalkan pahala puasa. Contoh adalah dusta. Dusta. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada qawla zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia bersaksi palsu, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi orang berdusta, pahala puasanya enggak ada, langsung batal. Puasanya sah, tetapi pahalanya apa? Batal. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi di Jakarta. Bukan di televisinya, tapi di pegawai-pegawainya. Seperti gini, mereka kumpul, mereka pengajian. Nah, saya sampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kami ini disuruh bikin berita bohong sama direksi, Ustaz. Pertanyaan kami, yang tidak diterima pahalanya kami atau direksi? Saya bilang, semuanya tidak diterima. Bohong, bayangkan, bohong di bulan Ramadan, bikin berita bohong, disebarkan di masyarakat, yang nonton jutaan orang. Dosa besar. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang disiksa di alam barzakh, sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya, kanan dan kiri, terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu siapa orang yang dirobek mulutnya? Kata Nabi, kata Jibril, rajulun kadzab. Yakdibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Sekarang kalau ingin menyebarkan dusta banyak, karena kita banyak media sosial. Kalau dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang yang naik kuda, kemudian ke sana, kemudian ke sini, cari orang yang mulutnya ember ke sana sini. Sekarang dia sendiri ember, tinggal dia pencet, sudah meluber kemana-mana dustanya. Di mana-mana orang baca. Sekarang musim dusta sekarang. Hati-hati ikhwan. Antum kalau di bulan Ramadan berdusta, yakinlah bahwasanya puasa antum tidak ada pahalanya. Ini datang dalam hadis secara nas dalam Sahih Al-Bukhari. Malam yada' qawla zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Di antara maksiat yang kata para ulama benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka untuk disebutkan. Kita tahu ghibah, ngerumpi. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu, hati-hati. Karena yang sering ngerumpi itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, si bapak-bapak di grup jarang ngerumpi ya. Paling bicara poligami. Ibu-ibu ini bicara ngerumpi, hati-hati. Ya. Karena kita ngerumpi, pahala kita semua apa?
hilang, puasa kita hilang, kita harus lanjutkan sampai sore lapar dahaga, tapi enggak ada pahalanya. Ngerumpi. Kalau ada ternyata di grup ada ngerumpi, tinggalkan grup. Kalau kita tahu grup kita suka ngerumpi, sekarang minta izin, tulis dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang cantik, saya harus meninggalkan grup. Semoga kita ketemu lagi setelah apa? Ramadan. Kenapa Om? Kenapa? Bilang aja. Saya pengen konsen. Daripada kita dalam grup ternyata ada majelis ghibah dan kita tidak bisa mengingkari, bahkan kita berlezat-lezat kita baca ghibah-ghibah saudara-saudara kita, maka sayang pahala kita. Kita ini belum tentu bisa puasa sampai selesai, belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan di waktu yang lain. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sisanya seluruh maksiat akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ikhwan, kalau kita sudah mulai puasa, itu argo pahala jalan. Sejak sholat subuh, sejak azan subuh, sampai azan maghrib, argo pahala kita berjalan. Makanya Nabi suruh kita, kalau kita berpuasa jaga diri kita. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa'idha kana siyamu yaumi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhob, wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor. Jangan berteriak-teriak. Yaskhob itu bikin gaduh, teriak-teriak sana, teriak sini. Anda sedang berpuasa, jaga adab Anda. Ya, jaga sekarang karena argo pahala sedang berjalan. Kemudian kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimrun shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, jangan dijawab. Kalau ada orang mengajak berantem dia, jangan dijawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah saya sedang berpuasa. Agar dia tidak terus menggoda, agar dia tidak terus memancing emosi. Kita ingatkan, saya sedang berpuasa. Itu cara kita menghadapi orang buat kita memancing emosi. Jangan kita bilang, nanti pada maghrib ketemu di belakang. Sekarang masih puasa, kita sedang berpuasa, tahan diri. Jangankan berkata maksiat, teriak-teriak saja Nabi larang. Teriak-teriak saja Nabi larang. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, idza sumta, kalau kau sedang berpuasa, fal yasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, mulutmu juga berpuasa. Anil kadzib wal maharim, jangan kau dusta, jangan kau ucapkan kata-kata yang haram. Wa da'anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Ya. Kemudian kata dia, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'an. Jangan sampai kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja. Hari puasa harus spesial, jangan seperti hari-hari biasa. Harus spesial karena argo pahala sedang berjalan. Jadi masalah ikhwan kita sekarang ada di zaman now, dengan berbagai macam fitnah-fitnah di zaman now ini, membuat

0: Terus kami umroh. Setelah kami umroh, travel ngajak kami ke Mesir. Sampai kami di Mesir, kami nonton orang-orang tari perut. Saya bilang, puasa, pahala umroh ente kena roaming. Harusnya ente kalau mau nonton dulu tali perut, baru bertobat sama Allah. Kalau memang harus ada pilihan. Dua-duanya enggak boleh, tapi ya salah. Ya, kita sudah berpuasa, kemudian kita lihat hal yang haram. Kalau kita enggak sengaja, enggak ada masalah. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakal thaniya. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bagi engkau pandangan pertama, dan haram bagimu pandangan kedua. Kalau kita enggak sengaja, itu penuh astagfirullah. Bukan enggak pertama sekali, sudah melotot terus. Mumpung pertama enggak. Ya bagaimana kemudian kita tiap hari ngelihat? Ya kita zaman sekarang susah. Nabi SAW kenapa? Melarang. Iyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita enggak bisa jaga pandangan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus duduk di pinggir jalan. Kata Nabi, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, tunaikan hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sekarang kita nonton berita aja, cewek yang mau berita, kemudian baju yang seksi dan macam-macamnya. Di bulan Ramadan kita melihatnya sambil melotot, di mana pahala kita enggak kena roaming. Terkadang roamingnya roaming internasional, cepat habis pahala kita. Maka ikhwan, ini bulan Ramadan, hati-hati. Kalau antum harus bermaksiat, tunggu setelah Ramadan. Jangan Ramadan antum bermaksiat. Sehingga antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang saya khawatirkan di zaman sekarang. Terlebih lagi, mohon maaf, ternyata pemilu belum selesai. Ini sekarang lagi masih rame-ramenya. Saya dulu berharap selesai sebelum Ramadan. Ternyata buntutnya masih apa? Panjang. Rawan kita mulai mencaci maki, rawan kita untuk suudzon, rawan kita untuk macam-macam. Ya, maka jaga diri. Lakukan yang menurut Anda yang terbaik, tapi jaga diri. Jaga diri, jangan sampai ya gara-gara kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Ampunan yang seharusnya kita dapatkan akhirnya hilang begitu saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah di bulan ini, jangan terpancing dengan hal yang bisa membuang atau menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Taib. Waktu sudah mau habis ya. Kita lanjutkan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di bulan Ramadan, ya, sebagian tadi disebutkan, kita punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya horizontal dengan sesama manusia. Jangan lupa kita punya jadwal, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita punya jadwal, harus misalnya di bulan Ramadan saya ingin khatam Quran, maka kita benar-benar kasih jadwal. Khatam Quran, satu hari berarti minimal satu juz. Satu juz kalau Quran Madinah berarti 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, setiap sholat kita baca 2 lembar, selesai. Bisa satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat. Dengan demikian, kita bisa pastikan kita khatam 30 juz di bulan Ramadan. Kalau antum semangat lagi, antum baca setiap hari 2 juz. Dibagi. Ya. Dibagi. Kalau kita enggak sempat sebelum tidur harus selesaikan. Kalau kita ingin mencapai target. Kita tidak bicara tentang para ulama dahulu satu hari khatam Quran, kita enggak seperti mereka. Mereka dulu enggak kerja di Indosat, enggak. Mereka punya mengajar di rumah, mengajar. Antum kan kerja, harus ada kewajiban ngajar, kewajiban cari nafkah buat anak istri, banyak kewajiban antum. Maksud saya dengan waktu yang terbatas seperti itu, antum harus sisihkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sedikit ini membuat kita termotivasi semangat untuk beribadah, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada 10 menit, ada yang mau tanya jawab? Saya masih ada 10 menit.
1: Silakan buat jamaah sekalian jika ada pertanyaan.
0: Kalau tidak ada, alhamdulillah, jangan dipaksa. Ada tidak yang bertanya?
1: Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa, Ustaz.
0: Doa kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit.
1: Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya, Ustaz, ya, dari para ibu-ibu.
0: Yang nitip berapa orang? Silakan.
1: Apa nih, Ustaz? Kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya nggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah

0: Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang apa halangan atau gimana?
1: Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Syaban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu bulan akhir bulan Syaban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah satu hari yang belum sempat dia bayar di bulan Syaban, dia bayar setelah bulan Ramadan, satu hari dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari. Ternyata di bulan Syaban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran. Tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin satu hari satu kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari, dia selesaikan 7 hari tersebut. Baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar-safar sini, safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal dan dia belum bayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam.

0: Yang ketiga kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam? Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, waalaikumsalam.
1: Untuk yang biasa salat apa puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih?
0: Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan. Kapan saja, sampai hari terakhir enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengagungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana. Kesempatan baik kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 aw qala man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun, maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang tidak, kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang itikaf di masjid, dia itikaf di mall, macam-macam orang. Ya. Oleh karena kalau kita tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi target baca Al-Qur'an. Target baca Al-Qur'an. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih. Kalau saya terlambat salat tarawih, saya salat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus salat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya salat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya, baca tafsirnya. Tapi nanti enggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita enggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca, kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita enggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakkur dan tadabbur, lebih baik daripada khatmah Al-Quran. Daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah. Tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, ya, kerja dua kali. Makanya supaya tidak kerja dua kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya?
2: Baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Ya, terakhir, karena di sini Ustadz masih ada jadwal tempat lain.
0: Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tumaknina, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tumaknina, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain ya. Ya sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, "Akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana?" Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, "Coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka." Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, "Masya Allah, ini pecahkan rekor. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar." Gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang sana, bagus sholatnya. Kenapa? Imamnya Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang, saya tidak suka. Saya pingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada atau tidak? Kalau ada, saya mau ke situ ya. Jadi, kita cari imam yang kalau dia baca, kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita terawih. Tidak, bukan yang penting kita terawih. Tapi terawih itu mengaruh, menambah iman. Iman kita, itu yang kita cari. Gak apa-apa, kita selektif masjid, gak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok enggak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum enggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang... cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firanda atas... Bismillah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
0: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Ikhwah sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, dipahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini gak mungkin gak ada ilmunya. Nuh, bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malah cari ilmu? Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu. Lain jauh. Dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian. Perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihi. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar as-siddiq. As-syuhada, sayyidus syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan, yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Dzahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in.
3: Coba sekalian kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC, ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh, itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja enggak lulus ya. Qurannya juga plegak-pleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh, sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan salatnya telanjang, itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu. Itu kan sudah aneh-aneh. Dia bilang saya itu gak punya agama. Itu juga laku ikhwan sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3 walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Ya S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit itu. Nah ini. Maka tidak ada cara yang paling tepat ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat, al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, bleng-bleng aja, apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Wah, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya gak mau kerja sama sekali. Gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun, setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya, walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dalika faqad halaka, siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Itu. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa,
4: Wow, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya, gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan, sudah futur plek, sampai jadi preman. Karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kuatir-kuatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara, kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam, rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya, tidak lain adalah al-bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah, bil ilm. Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya. Menyiksa diri, puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, atau puasa ngerowo disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winara. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring kara, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada maqamnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa, di dalam istilah mereka itu disebut fana. fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi pikirnya, sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan, muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsallaha min ibadihil ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmu nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh taraqihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuma di sini. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur, tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini, enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-islam. Apa saja antum, dari mulai makan, kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan, ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan enggak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan enggak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja, kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begituan sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun mangkunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya, menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok, sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok, ya gampang itu ya. Jangan, perlu diperdalam itu.
3: Nah, untuk memperdalam itu, al-ilmu tidak lain tadi itu, ma'rifatul kitabi wa sunnah, mengenal isi Alkitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah, ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan, sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna. Konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin. Dan sudah cukup, enggak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah, ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat-buat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa, subhanallah hadirin sekalian, sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai.
4: Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ikhwah sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam ittiba'u sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fa sa'aktubuha lilladheena yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladheena hum bi ayatina yu'minun alladheena yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di mana? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwan sekalian, ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah. Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal bid'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya, dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu, itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan, bukan perpecahan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya, tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Zalikum, itulah wassakum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, wa man yushakikir rasulah. Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang nusli asla, itu artinya dipanggang nuslihi jahannam wa sa'at masir, sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwah sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma', menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan adzalalah, nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwah sekalian, ya, kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum, ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu, harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang, ya, sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi, ya, bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah apa namanya, enggak karu-karuan, merajalela. Ya, daripada enggak dapat pemasukan, ya, kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang jeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, jelas hari raya yang khurafat, hari raya yang bid'iyah kufar, itu jangankan di ini dihidupkan ikhwah sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di negara ini, sudah enggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan di ini. Makanya ada patung baru lagi. sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia, sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi. Mau masuk, mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu, bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Tidak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Tidak bisa. Ini akibat dari mukhalafatus sunnah banyak sekali masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah subhanahu wa ta'ala akibat mukhalafatus sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatus sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, inni taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram. Halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya layluha kanahariha, tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat ikhwan sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu enggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling enggak dikatakan kiai atau enggak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur kepada orang yang najis, salim, selamat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini, ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah, sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka, celaka, halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup, sunnah sepadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau kur, azan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara di antara adzan dan koma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada doa antara adzan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bid'ah muncul, sunnah serupa

ta'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh benar-benar. Kayak begini, Mas. Wa'addu 'alaihi nawajid, tidak hanya sekedar itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat, pegang teguh nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu. Orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya, nemu tali atau tampar atau akar, pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat, tapi dibarengi dengan gigitan geraham. Ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat, karena di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena di saat itu nanti akan merajalela kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin menyebabkan orang itu tersesat jauh dari Islam. Itu. Makanya disuruh menggigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat tersebut. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ini enggak usah diistisna, enggak usah dikecualikan. Tentu enggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan orang yang paling paham di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibn Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti kalau kita mengikuti penjelasan Zahabi tadi, Alkitab wa sunnah yang dipahami oleh sahabat, berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini. Artinya masih ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Masih 5 menit ya. Iya Pak. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahdzir, ancaman terhadap bid'ah, pembunuhan terhadap sunnah. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan anak turunnya, putri-putrinya dengan ahlul bid'ah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. Putus, habis riwayatnya. Sudah nikah selesai. Kita mungkin tidak berhak, tidak pernah mau menisbatkan nasab-nasab anak mereka kepada kita. Ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya. Siapa yang mau? Malah da'i ilal bid'ah, di antara mereka generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Nah, makanya ini hati-hati. Bahkan di sini ada pernyataan dari Abul Jauza. Saya bertetangga dengan kera sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Wah, ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa bubar itu ya. Ini. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik. Kecuali syirik ya. Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat. Diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam pernyataan lain, dan ini dinukil oleh Imam ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Tahawiyah, dia mengatakan, hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat, dikebukin, dicambukin, kemudian digiring di seluruh penjuru kota dan dikatakan, ini loh sanksi dan hukumannya orang melajari ilmu filsafat. Makanya soalnya apa? Ilmu filsafat ini gandengannya, partnernya kebid'ahan. Kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang, tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul. Karena kalau orang filsafat, akal ala ahwa, yang jalan itu hawa nafsu. Dan akar biang keroknya bid'ah itu awalnya apa? Akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah, di atas dalil, sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i enggak mau istihsan itu.

0: menolak istihsan. Awalnya kebid'ahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: خلقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Berpegang teguh dengan sunnah, itulah keselamatan. Jadi caranya antum saat ini belajar, antum sudah tahu ilmu yang benar. Ketika ada orang berbuat salah, jangan sikapi, tanggapi dengan kesalahan. Hadapi dia dengan sunnah. Karena bid'ah tidak akan bisa dipadamkan dengan bid'ah. Bid'ah itu ketika muncul berpotensi untuk mematikan sunnah. Maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Makanya kita tidak melawan celaan dengan celaan. Kita tidak melawan kedzaliman, misalnya penguasa, dengan ikut-ikut mengkritik mereka terang-terangan. Tidak, tetap kita doakan mereka. Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandainya aku punya doa yang terkabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk berdoa bagi kebaikan penguasa. Padahal beliau disiksa sampai 3 khalifah dipenjarakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
3: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

menyampaikan faedah-faedah yang indah, yang dengan lapang hati seorang ustadz mencatatnya. Karena menuntut ilmu tak kenal umur dan tak kenal waktu. Dan malam hari ini ana hendak berbicara tentang adab menuntut ilmu di depan para penuntut ilmu, yang ana termasuk penuntut ilmu itu sendiri. Ahibbati fillah, kalau bicara adab, maka semua adab Islam, ingat, semua adab Islam yang Allah perintahkan dalam kitabnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uraikan dalam sabdanya, yang para sahabat Nabi mempraktekkan dalam kehidupan mereka, yang para ulama mengikutinya, maka itu semua adab. Para penuntut ilmu lebih pantas untuk mengamalkannya daripada seluruh umat Islam. Maka adab yang pertama yang perlu hadir di diri seorang penuntut ilmu adalah niat at-taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala. Niat dengan menuntut ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah. La ghair. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perintah dari Sang Pencipta. Dan seorang hamba tatkala mengamalkan perintah penciptanya, Rabbnya, maka dia sedang mendekatkan diri kepadanya. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu perintah Allah. Ketahuilah, sesungguhnya la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu tiada sekutu baginya. Wastaghfir li dzambik. Maka hadirkan pada diri antum kalau antum sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Tatkala seorang ikhlas lillahi ta'ala, wallahi tidak ada yang berat dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Yang menyebabkan banyak orang jadi terbebani dengan ilmu ini dikarenakan dia enggak ikhlas. Kadang-kadang dekatkan diri antum, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa yang diwariskan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segala ilmu tentang Allah. Segala kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Peringatan akan keburukan yang mengantarkan dan mendorong ke dalam neraka. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam wariskan kepada para sahabatnya. Adapun ilmu-ilmu yang umum, apabila ilmu itu memberikan manfaat, maka jadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Bisa jadi menjadi ilmu yang fardu kifayah untuk mempelajarinya. Tapi ilmu agama fard ain. Kewajiban setiap muslim untuk belajar. Yarfa'ul jahla an nafsi. Jangan menjadi orang bodoh. Diangkat kebodohan dari diri. Itu yang pertama. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau tidak, man talabal ilma
mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih ra'ihatul jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berangkat dia tinggalkan negerinya, dia pamit kepada kedua orang tuanya, dia merantau jauh meninggalkan segala kenikmatan dia, menuntut ilmu agama yang memang harusnya dituntut untuk mengharap keridhaan Allah, tapi dia menuntut untuk mendapatkan hasil duniawi. Dia tidak akan mencium bau surga. Tidak bakalan. Padahal kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa dia tidak mencium bau surga? Dia berjalan di titian menuju surga, tapi bau surga tidak dia cium. Karena niat dia. Sehingga titian dia mengantarkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, hadirkan pada diri antum keutamaan ilmu, sehingga antum mengusir segala kemalasan dan kejenuhan menuntut ilmu. Karena sebagian siswa merasa lelah, jenuh belajar 6 tahun anda di pesantren Ustaz, tiap hari disuruh menghafal. Masya Allah. Antum yang hadir di sini di absen apa enggak? Di absen enggak? Di absen. Pantesan rame. Nanti antum akan melihat. Jangan melihat orang lain. Melihat diri antum. Akan berada di manakah antum tatkala kajian rutin dimulai? Tatkala tidak ada absen nama antum di sana, antum akan ada di mana nanti? Mungkin sebagian ada di kamar. Mungkin sebagian ada di warung sedang menikmati makan malam. Mungkin sebagian sedang dengan HP-nya. Mungkin. Tapi malam ini antum di absen. Terpaksa datang. Nah, antum jenuh mungkin jemaah. 6 tahun belajar. Ketemunya ustaz ini lagi. Yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Besok ditanya, hal qara'ta al-bariha? Hal raja'ta? Wallahi ta'ab, ta'ab jemaah. Agar mengusir kejenuhan tersebut, antum ceraikan kejenuhan. Katakan kepada kejenuhan, anti taliq alf marrah. Aku menceraikan engkau 1000 kali sudah. Enggak ada balik-balik. Ana akan bacakan bagaimana nasihat para ulama ketika memotivasi para penuntut ilmu. Agar tidak malas. Hadirkan ilmu ini. Apa sih yang antum cari ini? Kenapa enggak boleh malas? Kita melihat sebagian orang bekerja dari pagi sampai siang. Siang lanjut ke sore. Sore lanjut ke malam. Tidur pun bermimpi tentang harta yang dia cari. Esok pagi dia bangun, duit lagi dia cari. Nggak pernah bosan. Pernah antum melihat orang bosan ngitung fulus? Aduh, sudah anak. Sudah-sudah ambil-ambil fulusnya, anak malas. Nggak ada. Karena dia tahu dengan nilai itu uang. Kalau antum mendapati mahasiswa bosan, dia sedang lupa dengan nilai yang dia cari. Antum bisa bayangin, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah jemaah. Sebagian ulama mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimin. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi
Wa man lam yaduq murral ilmi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir 'alayhi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidhatihi. Sabar engkau, sabar menghadapi pahitnya sikap gurumu. Sebagian mahasiswa akan mendapati guru-guru yang terlalu keras dalam mengajar. Ana sampaikan dari sekarang, nanti yang jadi mahasiswa ana, yang masuk kelas ana, kalau ana masuk enggak ada yang ketuk pintu. Kalau ana sudah masuk kelas, enggak ada yang telat, enggak ada. Kalau antum lihat ustaznya udah masuk, antum salat duha aja masjid. Kalau antum sudah di dalam kelas, ana yang ngajar, antum enggak boleh keluar. Sampai ustaznya kencing, antum cari botol. Enggak ada keluar. Atau mau pakai pempes, pakai pempes, enggak apa-apa. Enggak ada. Antum jauh-jauh datang. Duduk satu jam enggak tahan. Apa manfaatnya istirahat antara dua pergantian ustaz? Apa manfaatnya? Sebagian mahasiswa, masya Allah, ustaznya selesai ngajar, ustaznya keluar. Yang dilakukan sebagian mahasiswa, ngeluarkan HP-nya. Dia lihat beberapa hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Kemudian waktu habis, waktu istirahat habis, ustaznya datang. Mulai ustaz ngajar. Dapat 5 menit dia angkat tangan. Astagfirullah, ustaz. Astagfirullah. Dari tadi ngapain antum dikasih waktu istirahat? Supaya antum tahu, jemaah, waktu istirahat manfaatkan untuk istirahat. Ketika ustaz datang, jangan sampai semenit dari keberadaan ustaz di kelas itu antum enggak ambil manfaat. Antum bayar di sini. Duduk, ana mau belajar, ustaz. Isbir. Siswa kalau disuruh milih SKS, ada yang ngajar Ustaz Syafiq, yang ngajar satu Ustaz lain, mereka lari ke Ustaz lain. Enggak, sudah anak. Nah, dikatakan isbir ala muril jafa min alfi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Engkau akan rosib, akan kehilangan ilmu ketika engkau menjauh dari gurumu. Kabur. Enggak tahan. Ada ustaz-ustaz yang killer, masya Allah. Perlu, jemaah. Dulu ana punya ustaz di Medina, subhanallah. Hadza ustaz terlalu baik sama mahasiswa. Mahasiswa mau keluar, keluar. Mahasiswa mau buka HP, buka HP. Mahasiswa pada bahagia kalau ustaz ini datang. Karena keberadaannya seperti ketidakberadaannya. Tapi ada seorang syekh. Ana masih ingat Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi Abu Saif. Abu Saif. Dia masuk pintu, ada mahasiswa di belakangnya. Khalas. Ruh. Kunci. Dan dia, jemaah, ngasih kita A'malus Sana. UTS. UTS itu 3 kali dia kasih kita. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Bayangkan. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Allahu Akbar. Tapi setelah kita naik kelas, kita kehilangan beliau. Itu tuh yang ngasih ilmu sama kita. Dia tuh yang membuat kita semangat. Memang harus sabar. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu. Kalau antum merasakan, aduh manis nuntut ilmu, enggak ada pahit nuntut ilmu. Harus pahit. Ibn Tahir mengatakan, bultu dama marratain fi talabil hadis. Aku kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis. Merasakan dia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di depan pintunya sahabat yang lain. Di depan pintunya tidur, enggak masuk rumah, enggak nunggu gurunya.
Dia tahu di sini nih ada ilmu nih. Yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, aku antum akan merasakan hinanya kebodohan selama hidup antum. Ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti taliqun idza kuntu safihan. Engkau aku ceraikan kalau aku orang bodoh. Kata suaminya. Akhirnya nih orang tanya, istrinya juga tanya cari ulama, gimana nih? Apa sudah jatuh cerai? Dengan ucapan dia. Lalu mereka berkata, dilihat. Kalau suami itu seorang alim ulama, maka tentunya tidak jatuh cerai. Kalau suaminya itu seorang penuntut ilmu, berarti dia bukan orang bodoh. Engkau tidak cerai. Hadza talabul ilm, jemaah. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dunia ini terlaknat. Terkutuk dunia ini. Dan semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim. Kecuali zikrullah, mengingat Allah dan segala ketaatan yang mendampinginya. Dan orang yang alim serta orang yang menuntut ilmu. Hadirkan antum jamaah keutamaan ilmu. Barang siapa yang kehilangan waktu belajar tatkala dia muda. Kehilangan waktu belajar ketika dia muda. Maka sudahlah antum takbir 4 kali buat dia. Anggap dia sudah mati. Kepribadian seorang pemuda itu demi Allah. Dengan ilmu dan ketakwaan. Karena jemaah, ada orang yang berilmu tapi gak diamalin ilmunya. Belajar adab di pesantren, 6 tahun belajar. Ternyata dia belum bisa menghargai gurunya. Belum bisa menghargai yang senior. Belum bisa menyayangi yang junior. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa minna man lam saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'lam aw wa lam ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan termasuk dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasalam. Barang siapa yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui haknya orang yang alim di antara kita. Bukan dari golongan kita. Itu kata Nabi SAW. Maka disebutkan kepribadian seorang pemuda. Anda kalau melihat fulan gimana ilmunya, lihat. Diamalkan enggak ilmunya? Di sini ketakwaan. Kalau enggak ada ilmu, enggak ada ketakwaan, ya sudah. Berarti dia tidak ada. Salih bin Abdul Quddus mengatakan, ya jami'al ilmi, ya jami'al ilmi ni'mat dhukhru, la ta'dilanna bihi durran wala zahaba, ushdud yadaika bihi. Sudah, kau dihormatin karena jabatanmu. Dan marbutun bihi abada. Orang yang ngumpulin ilmu itu, orang-orang akan bahagia dengan orang itu. Akan hasad sama orang itu akan kebaikannya. Dan dia gak akan takut kehilangan, diambil ilmunya. Adakah orang yang takut? Ana takut saat nanti dirampok ilmu ana. Antum pernah melihat begal membegal ustaz? Kasihkan ilmunya. Ya Allah. Kalau gak ana tusuk antum. Gak ada. Yang dibegal apa? Fulusnya, tasnya diambil. Subhanallah. Ana kadangkala melihat orang ada yang cinta sama tasnya, cinta mati. Ke kamar mandi tasnya dibawa. Sholat tasnya dibawa. Tidur tasnya di sampingnya. Kenapa? Fulus. Ilmu perlu pakai tas. Ana bawa ilmu ana. Kalau bicara keutamaan ilmu. Di surah Ali Imran. Allah mengatakan syahid ayat 18.
Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa dirinya adalah Rabb, adalah ilah yang tidak ada Tuhan selain dia. Malaikat pun bersaksi atas hal itu. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para penuntut ilmu mereka pun bersaksi bahwa la ilaha illallah. Allah menegakkan keadilan. Kemana orang-orang bodoh? Enggak masuk sana. Disejajarkan sama Allah di ayat ini. Disejajarkan sama malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Karena harta mereka, karena jabatan mereka, karena kekuasaan mereka. La wallahi. Karena ilmu. Ketika dibagikan rapot pada hari kiamat, yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qabiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan hartaku enggak berguna buat aku, kekuasaanku enggak berguna buat aku, enggak ada semuanya. Harta dan kekuasaan akan berguna bil ilm. Kalau bersama ilmu dan ketakwaan baru berguna. Kalau enggak malah jadi bahaya. Dia menyesal. Sedangkan yang punya ilmu, hartanya akan digunakan untuk kebaikan. Kekuasaannya akan diperbantukan dalam kepatuhan kepada Allah. Antum tuh lagi belajar mau jadi saksi-saksi bersama malaikat Allah. Belajar. Masa jenuh belajar? Allah bercerita tentang Qarun. Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Mungkin Qarun yang dahulu sudah tidak ada. Tapi ada pewaris-pewaris Qarun. Ada pewaris Nabi, ada pewaris Qarun. Apa yang ditinggalkan Qarun? Harta. Apa yang ditinggalkan Nabi alaihissalatu wassalam? Ilmu. Allah bercerita tentang bagaimana Qarun berbangga diri dengan apa yang dia miliki. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar, berjalan di hadapan kaumnya dalam perhiasan yang lengkap yang dia miliki. Diceritakan Qarun ini kalau naik pedati kuda itu mungkin ada 10 dan semuanya tercipta dari emas. Baju yang dipakai kudanya juga dari emas. Dipikul kuncinya, bukan hartanya yang dipikul jemaah. Apa yang dipikul? Kuncinya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'adzim. Orang yang ambisi hidupnya dunia, dia berkata, ya Allah, kalau kita bisa punya seperti yang dimiliki Qarun, yang diberikan kepada Qarun, dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Padahal keberuntungan yang besar itu ilmu. Ketika Nabi mengatakan, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Tapi orang yang ambisinya dunia, ya sudah, kacamata dia dunia. Oh, ini orang yang beruntung. Gimana beruntung? Ditinggal duitnya. Ditinggal mati. Kok bisa beruntung? Ini orang yang ambisi dunia. Ucapannya seperti itu. Wa qala alladhina utul ilm. Wailakum
Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun. Orang yang berilmu tahu nih, celaka kalian. Yang dikasih ilmu mengatakan pahala dari Allah itu lebih baik, lebih baik dari yang dimiliki oleh Qarun. Jamaah, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Di surga itu ada tempatnya cemeti, pecut, mungkin 1 meter. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya, jemaah. Lalu kita masih terkesima, tertipu dengan dunia yang ada. Orang yang punya ilmu tahu ini bakal ditinggalin. Allah mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan habis, fana. Yang di sisi Allah yang akan kekal dan abadi. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah sebutkan harta, anak, perhiasan, kehidupan dunia. Tapi yang lebih baik apa? Al-baqiyatu salihat. Ucapan-ucapan yang baik, ketaatan kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimatin yang paling dicintai Allah. Maka orang-orang yang berilmu mengatakan, wailakum, kalian jangan tertipu. Udah masuk waktu sholat. Belum. Kenapa azan duluan? Jamnya berbeda, Ustaz. Nah, kadang-kala jamnya kita yang lambat. Pahala Allah itu lebih baik buat siapa? Liman amana wa amila shol. Buat yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabir. Dan tidak akan dikasih sama Allah kecuali orang-orang yang sabar. Kalau antum gak sabar beriman, gak sabar nuntut ilmu, selesai. 6 bulan berhenti dari STDI. Tafadhal, adzin insyaAllah.

Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa yang terjadi dengan Qarun? Kemarin orang-orang mengharapkan seperti Qarun. Mungkin ketika antum melihat ada orang dengan mobil mewah berjalan, Allahu Akbar, antum gak melihat. Mungkin sampai pegangan tiang listrik antum, karena ngelihat ada mobil Ferrari lewat, Allahu Akbar. Ketika ngelihat seorang alim yang lewat, biasa aja. Gak ada. Mafi hati tergerak untuk menjadi seperti itu, mafi. Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ditelan sama bumi. Bukan cuma Qarun, sama harta. Allah tinggal ngomong kun, selesai. Wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amas yaqulun. Yang kemarin ingin jadi seperti Qarun, enggak jadi. Aduh kayaknya enggak lah kata dia. Enggak sudah. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Mereka mengatakan Allah tuh membentangkan rizki buat yang Allah kehendaki, Allah menyempitkan rizki buat yang Allah mau, itu terserah Allah. Itu bukan karena cinta Allah, ingat. Allah tuh berbagi dunia kepada semua manusia, yang dicintai dan yang dibenci. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada nilainya harta ini. Enggak ada. Maka Allah bagi-bagi kepada semuanya. Tapi enggak berbagi ilmu. Tidak berbagi keimanan, afan. Illa man ahabbahu. Kecuali orang yang Allah cintai. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Mereka mengatakan, andai kata Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kami, kami sudah ditelan sama bumi. Alhamdulillah, baru bersyukur. Jangan sampai antum seperti mereka. Di STDI 4 tahun enggak dapat apa-apa. Main-main aja. Main HP, main bola. Main apa? Main full pen, main buku. Main enggak? Enggak dicatat. Rupanya baru mau masuk STDI. Iya, ana mau masuk STDI. Asalkan belikan HP. Insyaallah. Ada yang berantem sama orang tuanya. Orang tuanya nak lanjut nak belajar. Enggak, sudah capek. Kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman. Ketika Bilqis mau datang dari Yaman, dari Saba sana ke Palestine, ke Al-Quds. Allahumma harrir lana al-Quds ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membebaskan Al-Quds dari tangan-tangan Israel. Nabi Sulaiman mengatakan kepada pejabat-pejabat pentingnya, qala ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum mereka sampai ke sini? Datang dulu tuh. Mereka mau datang maksudnya sebelum mereka sampai ke sini, siapa yang bisa? Allah ala kulli syai'in qadir. Dia ngomong, siapa yang bisa datangkan? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari kalangan bangsa jin, karena termasuk pasukan Nabi Sulaiman jin. Ifrit mengatakan, aku bisa datangkan. Sebelum engkau berdiri dari tempatmu, aku akan datangkan. Sebutkan Nabi Sulaiman punya tempat untuk ceramah, untuk pidato. Sebelum engkau melakukan itu, sudah nyampe. Sudah. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan aku untuk membawa arsy itu adalah orang yang kuat dan amanah. Muji dirinya sendiri. Hadi jin. Aman, tenang. Qala alladhi indahu ilmun. Ingat. Jin kuat.
Tapi qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Yang punya ilmu beda. Aman cuma badannya kuat. Beda. Dia mengatakan aku akan datangkan sebelum engkau memejamkan matamu. Langsung datang tuh jamaah. Falamma staqarra indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Allahu akbar. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kalau ifrit mengatakan aku bisa datang kapan? Sebelum engkau berdiri itu datang tuh. Tapi yang punya ilmu sebelum engkau memejamkan mata. Nabi Sulaiman disuruh melihat, memandang ke depan. Terus pandang. Sebelum engkau memejamkan, sudah sampai. Nyampe jamaah. Itu arsy. Lalu antum bosan nuntut ilmu? Jenuh nuntut ilmu? Lebih suka memperbesar badannya? Fadl jamaah antum mau olahraga apa? Silakan. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Tapi jangan lupa ilmu ini enggak boleh bosan. Antum kalau bisa besok berangkat ke KUA semuanya. Tulis akad cerai. Antum ceraikan siapa? Kejenuhan menuntut ilmu. Ana ceraikan. Antum bawa sertifikat. Antum pulang, ayah ana sudah bawa surat cerai. Surat cerai sama siapa antum? Sama kejenuhan menuntut ilmu. Ana enggak akan jenuh nuntut ilmu. Bagaimana kita jenuh nuntut ilmu? Sedangkan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Lalu kita jenuh. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan daripada ilmu. Enggak ada. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilman. Katakan wahai Rabbku tambahkan ilmu. Tambahin ilmu, bukan fulus. Kalau antum tiap bulan, ayah kirimannya enggak bisa ditambahin, ayah. Fulus yang enggak tambah. Wa qul rabbi zidni ilman. Bagaimana bosan kalau dia minta tambahan? Mungkinkah antum bosan? Orang bosan itu mengatakan cukup. Ya udah cukup, enggak, anu cukup sudah. Anu udah berapa tahun belajar? La wa qul rabbi zidni ilman. Yang terakhir jemaah. وَمَنْ يَصْطَبِرْ لِلْعِلْمِ وَمَنْ يَصْطَبِرْ لِلْعِلْمِ يَذْفَرْ بِنَيْلِهِ وَمَنْ يَخْتُبِ الْحَسْنَاءَ يَصْبِرْ عَلَى الْبَذْلِ وَمَنْ لَمْ يُذِلِّ النَّفْسَ فِي طَلَبِ الْعُلَى يَسِيرًا يَعِشْ دَحْرًا طَوِيلًا. Dikatakan barang siapa yang bersabar menuntut ilmu, dapat ilmu dia, dapat. Sabar. Memang syaratnya nuntut ilmu sabar. Itu adab yang terakhir, antum harus sabar. Sabar menghadapi ustadznya, sabar menghadapi siapa-siapa. Barang siapa yang meminang seorang wanita yang cantik, yasbir alal badli. Dia akan sabar bayar maharnya, dia sabar. Minta berapa antum? Nih, ilmu nih lebih daripada wanita yang cantik. Dan antum, kalau sudah punya ilmu, antum gak perlu bayar mahal-mahal untuk menikah nanti. Kalau udah punya ilmu, orang tuanya datang melamar antum. Assalamualaikum, lulusan STDI. Masya Allah. Ya ada Allah. Saya doa mudah-mudahan putri saya dapat lulusan STDI. Masya Allah. Gimana tuh? Sabar. Taunya lulusan SD, iya. Tapi ya gitulah, 8 tahun anu sekolah SD, 8 tahun terlalu lama. 4 tahun selesai. Yang belajar di Edat ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Iya. Yang 2 tahun jadikan setahun. Antum tanamkan diri antum tahun depan anak kuliah. Tahun depan ya Allah ana mau kuliah ya Allah. Sehingga di situ antum sudah menanamkan ana tahun depan mau daftar kuliah, enggak mau masuk Idat 2 enggak. Sehingga antum semangat belajar. Terus belajar, belajar bahasa 6 bulan cukup.
Cukup 6 bulan. Maka tinggal untuk tumbuh kendak. Anak tahun depan mau kuliah. Gak usah lama-lama belajar di ijad. Kita bikin 2 tahun tuh buat yang malas-malas. Ya kesian lah yang malas 2 tahun lah. Tapi yang semangat 6 bulan. Jadi yang setahun jadikan 6 bulan. 6 bulan antum ngomong anak mau daftar kuliah. Ngomong doang mau daftar kuliah. Tapi gak bisa kan. Nunggu setahun. Maka tetap antum bersaing. Yang di ijad tamhidi bersaing dengan yang di ijad takmili. Setahun anak mau daftar. Dan jangan mengatakan berat. Yang mengatakan berat itu karena belum ada cinta dan keikhlasan. Antum pernah melihat orang naik ke Himalaya, Everest, puncak Everest sana. Berangkat dia cuma. Mau ngapain ke sana? Mau nancepin bendera doang. Udah selesai, selesai. Terus ya turun udah ngapain di sini? Ngapain? Dia sabar itu jemaah. Sungguh-sungguh sampai. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terkait musik telah datang satu ayat, hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang perjual belikan, mempermainkan lahwal hadith. Yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi bersabda, لَيَكُنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ. Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan, yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musiknya? Berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi.
1: Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah Wal Jamaah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini akan kita simak dan kita ikuti satu tausiah dan nasihat yang insyaAllah akan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua di dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menerpa dan menghinggapi kaum muslimin pada dewasa ini. Terlebih saat kita menyaksikan satu musibah dari jebolnya situ Gintung ya, yang ada di Tangerang Banten, dan juga berbagai musibah-musibah lainnya yang ada di belahan negeri ini. Apakah penyebab dari berbagai musibah yang ada ini, dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan solusi yang seharusnya kita tunaikan dan kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan tentunya beriman kepada takdir ya, yang baik maupun yang buruk yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan insyaAllah pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau hadir di studio untuk memberikan tausiah dan siraman rohaninya bagi kita semua. Dan kepada Ustaz Abu Ihsan kita persilahkan. Tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kelapangan waktu serta kesehatan. Dan yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada malam ini kita dapat bertemu di melalui saluran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat bagi kita. Pendengar yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi, dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dari apa yang Allah takdirkan itu yang sia-sia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Musibah, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, merupakan suatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari. Begitulah hidup manusia yang tidak lepas dari dua hal. Imma dia mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma atau dia mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin dapat menyikapi

0: menyikapinya dengan bijak dan arif, maka dia akan keluar dari kedua perkara itu dengan mendapat dan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahad dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, cobaan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya, itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin. Hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang keluar dengan predikat orang-orang yang bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka setiap musibah yang menimpa diri kita, kita mengucapkan kalimat istirja yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari hikmah turunnya musibah kepada kita adalah menguji kita, siapakah di antara kita yang bersabar, yang keluar mendapatkan predikat sabirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian dan cobaan tentu ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji kesabaran kita. Karena sabar akan dapat terlihat, akan dapat terbukti setelah seorang hamba itu mendapat cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berkeluh kesah atau dia mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggerutu, dia bahkan marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang diharamkan atau dilarang di dalam syariat Islam. Hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang menimpa umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah untuk menguji kesabaran kita. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan satu, kita katakan salah satu barometer ataupun kita katakan ukuran untuk menguji kesabaran kita, sejauh mana kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Ba'sa wad-dharra, beliau mengatakan cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan bencana. Itu termasuk Al-Ba'sa wad-dharra. Jadi musibah dan bencana yang menimpa kita ini merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Maka tidak ada kata yang lebih ampuh, yang lebih mujarab bagi orang-orang yang tertimpa musibah selain bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita tidak punya daya upaya apa-apa, dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkannya atas diri kita itu pasti ada hikmah di balik itu, baik kita mengetahuinya maupun kita tidak mengetahuinya. Kemudian harus kita sadari juga bahwa musibah yang menimpa kita itu atau bencana yang menimpa kita itu merupakan kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah akan memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang menimpa manusia, sakit yang dideritanya, itu merupakan kafarah, penggugur dari dosa, bagi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka hendaklah kita sikapi setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai satu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan musibah itu turun untuk menghapus dan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwah illa hatta Allahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kesempitan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Dan dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kesusahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi ini merupakan kafarah bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah itu turun untuk membersihkannya, ya, membersihkan dari banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi petiklah hikmah di balik musibah itu, yaitu yang kedua, bahwa musibah itu turun untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jika hikmah pertama kita petik, yaitu kita bersabar menghadapinya. Ya, kita yakini bahwa musibah itu terjadi karena perbuatan tangan kita, itu adalah sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman atas hamba-hambanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, tujuannya adalah agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa itu adalah akibat dari perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiah." Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak-anaknya dan hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada kesalahan dan dosa pada dirinya. Jadi apabila ya musibah yang menimpa kita ini kita sikapi dengan sabar dan kita yakini bahwasanya ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita akan keluar dari musibah tersebut dengan mendapatkan pahala atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para pendengar yang berbahagia, musibah yang menimpa kita itu, apabila kita bersabar menyikapinya, akan ditulis dan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafahu lahu wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah dan bencana lalu mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala, yaitu apabila dia bersabar keluar dari musibah tersebut dengan membawa hati yang sabar, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahi al-manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Fama yablughu bi'amalin, tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke derajat ataupun ke tempat tersebut. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya, mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, dengan musibah dan bencana, dengan sakit, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dia mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan ditulis dan dicatat berbagai kebaikan bagi kita, yaitu pahala-pahala kebaikan. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita dan menyampaikan kita pada satu kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bersabar ya atas musibah ataupun atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula musibah yang menimpa kita ini merupakan jalan yang Allah bentangkan bagi kita menuju surga. Surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa manusia, tidak disenangi oleh jiwa manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan musibah, baik itu penyakit atau apa saja, sebagai jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala bagimu melainkan sorga. Aku tidak meridhai bagimu pahala selain sorga." Demikian pula dalam sebuah hadis, "Idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikatihi, qabattum walada abdi fayaquluna na'am." Jika mati seorang anak seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Kalian telah mewafatkan anak hambaku." Fayaquluna na'am, maka malaikat-malaikat itu pun berkata iya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, qabattum samarata fuadihi, kalian telah mewafatkan buah hatinya. Fayaquluna na'am, malaikat-malaikat itu mengatakan iya. Fayaqul, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaquluna hamidaka wastarja, para malaikat mengatakan bahwa hamba itu memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Allah mengatakan, dirikanlah untuk hambaku itu sebuah istana di dalam sorga dan namai istana itu dengan baitul hamdi. Demikian hamba Allah yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ujian yang Allah turunkan kepada seorang hamba, jika disikapi dengan sabar, tawakal dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan bagi kita sebuah rumah istana di dalam sorga yang bernama Baitul Hamdi. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mali 'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illa al-jannah." Tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, maka tidak ada yang pantas baginya melainkan sorga. Yaitu apabila dia ihtisab, yaitu dia mengharapkan pahala, dia bersabar atas kehilangan orang yang disayanginya itu. Maka balasan yang pantas baginya adalah sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, "Idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabar wa ihtasab, awwadtuhu minhumal jannah." Apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat matanya, nikmat dua matanya itu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan sorga. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sorga. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kepada kita ini merupakan kesempatan untuk meraih sorga jika kita sikapi, jika kita lalui dengan sabar dan istirja. Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak mengucapkan kata-kata yang menggugat ataupun yang kita katakan durhaka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah di balik musibah itu adalah membawa keselamatan bagi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma hadzu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sakit yang kita derita, musibah yang kita rasakan, itu merupakan satu perkara yang bisa menjauhkan, yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk mencaci maki penyakit, ya, dan menyesali musibah. La tasubbul humma fa innaha tudhhibu khotaya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapus doa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian yang keenam, musibah itu akan mengembalikan hamba kepada Rabb-nya dan mengingatkan dia atas kelalaian-kelalaiannya. Ini merupakan faedah yang dapat diambil dari musibah dan bencana, yaitu agar membuat hamba itu sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, tidak punya kuasa apa-apa. Bahwa apa yang dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikannya maka itu pasti akan terjadi. Jadi ini untuk mengingatkan kepada hamba itu bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan ayat surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada agama, mengingat atas kelalaian-kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan berbagai kesengsaraan dan kemelaratan, yaitu musibah dan bencana, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yatadarra'un artinya adalah dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai selainnya, dan taat serta berpasrah diri kepadaku. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dan demikian, ya, karena penyakit kesombongan itu, ya, penyakit kesombongan dan keangkuhan serta takabur itu, ya, obatnya adalah musibah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri atau menyombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah musibah adalah mengingat nikmat Allah yang lalu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwani fiddin, nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, itu baru nampak setelah kita diberi ujian berupa sakit. Nikmat mata mungkin baru dapat terasa ketika mata itu, ya nikmat itu tercabut dari kita. Demikian pula ikhwani fiddin, nikmat kelapangan hidup, nikmat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita, mungkin baru terasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kesusahan, musibah, dan bencana kepada umat manusia. Jadi gunanya adalah untuk agar mereka mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan yang kedelapan adalah agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, dari berbagai musibah dan bencana tersebut. Ikhwani fiddin, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atas umat manusia. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hal itu kepada kita, menurunkan bencana dan musibah itu atas kita, itu adalah karena perbuatan kita. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, al-fisku an ta'atillah. Berbuat fasik, tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal itu kepada kita. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Fafasaku fiha, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, yaitu azab dari kami. Fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sebab pertama turunnya musibah dan bencana adalah kefasikan, al-fisku, perbuatan fasik dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Hussein, bahwa Rasulullah mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman, ya, longsor, wa maskhun, dan pengutukan, wa qadhfun, dan penghujanan dari langit dengan benda-benda keras. Faqala rajulun minal muslimin, maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, wa mata dzak, kapan itu terjadi? Maka Rasul mengatakan, idza dhaharat al-qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila telah muncul al-qainat, al-qainat yaitu biduanita wal ma'azif, alat-alat musik, wasyuribatil khumur, dan telah diminum khamar-khamar. Itu merupakan sebab turunnya khasfun, yaitu longsor dan pembenaman yang terjadi di muka bumi. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman khasfun wa maskun wa qadhfun. Qultu ya Rasulullah, anuhlika wa anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza dhaharal khabath. Ya, bisa saja terjadi apabila kerusakan itu lebih mendominasi. Apabila kerusakan sangat mendominasi masyarakat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hal itu di tengah-tengah umat ini. Di antaranya salah satunya adalah banyaknya terjadi longsor di mana-mana. Kemudian sebab yang kedua adalah kezaliman. Az-zulum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan akan kebinasaan yang menimpa kaum Nuh, yaitu ditenggelamkan, yaitu karena kezaliman mereka. Allah mengatakan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Maka dikatakanlah kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit berhentilah, yaitu berhentilah turun hujan. Wa ghidhal ma', maka surutlah air. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah urusan itu, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan atas mereka. Wastawat 'alal judi, maka berlabuhlah ya sampan atau perahu itu, yaitu perahu Nabi Nuh, di atas bukit Judi. Maka dikatakanlah bu'dan liqaumiz zalimin, sungguh sangat jauh bagi orang-orang yang zalim. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa ya salah satu musibah yang Allah turunkan atas umat manusia adalah ditenggelamkan, dan sebabnya adalah kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan di antara akibat dari kesalahan-kesalahan mereka itu, ugriku, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia, fa udkhilu naran, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan mereka tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu mereka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan akibat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir, yaitu ditenggelamkan, ughriqu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qauma nuuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum waja'alnahum linnasi ayah wa a'adana lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan kaum Nuh, ketika mereka mendustakan Rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan mereka itu sebagai tanda, bahan pelajaran bagi umat manusia. Dan kami sediakan, sungguh telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ya, bisa saja, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, musibah ini menimpa umat ini, yaitu ditenggelamkan. Akibat dari perbuatan zalim yang mereka lakukan, akibat mereka mendustakan para rasul, mendustakan ajarannya, ya, menentang sunnahnya, ya, tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 26, Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra 'alayhimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar, yaitu makar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Allah Subhanahu fa'atahullahu bunyanahum minal qawa'idi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka dari fondasinya, yaitu tercabut bersama fondasinya. Fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim, lalu atap rumah mereka itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat, dari arah yang tidak mereka sadari, itu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, ini akibat mereka buat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat makar, ini adalah satu perbuatan zalim. Perbuatan zulum kepada Allah, zulum kepada Rasulullah, dan zulum, kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ini memicu itu semuanya memicu turunnya azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua adalah zulum. Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksa Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah menurunkan siksanya atas satu qaryah, atas satu qura, yaitu atas negeri-negeri yang zalim, wahiyya zalimah, yaitu penduduknya, ya, yaitu penduduknya, bukan negeri itu yang zalim, akan tapi maksudnya di sini adalah penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Ikhwani fiddina azani Allahu ayyakum jami'an. Jadi salah satu sebab turunnya bencana dan musibah adalah perbuatan zalim yang kita lakukan. Syirik, ini adalah kezaliman kepada Allah. Bid'ah, ini merupakan zaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya. Tidak dihargainya lagi darah-darah manusia, darah-darah muslim. Kemudian tidak lagi dihormatinya kehormatan mereka, tidak lagi dihormatinya harta-harta mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas sama muslim darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan apabila perbuatan zalim ini telah merata atau telah terjadi di atas muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan atas mereka, yaitu azab yang sangat pedih, bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rumah-rumah mereka akan tercabut dari pondasi-pondasinya, atap-atap rumah mereka akan jatuh menimpa mereka, dan azab itu akan datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu dari perkara yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat bencana dan musibah yang menimpa, ya, bangsa kita ataupun di mana saja, itu di luar perkiraan dan dugaan manusia. Tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang seperti itu, yang sebelumnya manusia ataupun orang-orang merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sebab turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala, bencana di atas muka bumi ini, adalah al-kufru billahi wa ayatihi, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang kebinasaan kaum Fir'aun yang juga ditenggelamkan. Summa aghraqnal akharin, inna fi dhalika la ayah, wa makan aktharuhum mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda ayat, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan hukuman atas mereka. Allah timpakan bencana atas mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Demikian pula, ya, dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا wahal nujazi illal kafur. Demikianlah kami balas mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, salah satu sebab turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghaflah wal-i'rad an syariatillah, lalai dan berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikianlah kami hukum mereka, yaitu kami tenggelamkan mereka di lautan, bi annahum kadzabu bi ayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-ghaflah wal-i'rad an ayatillah wa syari'atihi. Lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan syariatnya merupakan sebab turunnya bencana. Para ikhwah, para hadirin yang berbahagia. Atau kita katakan juga, ya, kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia, berpalingnya mereka dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini memicu turunnya bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah al-ma'siyah wal israf fiha, perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang Fir'aun dan bala tentaranya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka. Dalam surat Yunus ayat 91, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Demikianlah kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa kita. Kita lihat jasad-jasad yang tersisa. Itu merupakan suatu peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita semua. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan atau tanda-tanda itu kepada kita agar kita mau kembali kepada agamanya, mau kembali kepada syariatnya, kembali kepada sunnah rasulnya. Kemudian yang keenam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man uhaqqillah wa huquqil khalqi, menahan hak Allah dan hak-hak makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun, ketika mereka menahan zakat mereka. Ketika mereka menahan zakat mereka dan mereka mengatakan Allah yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Mereka mengatakan pada hari jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang mereka, bercerita tentang mereka, fatafa 'alaihim ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Allah mengatakan lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, yaitu sedang mereka tidak menyadarinya, yaitu mereka sedang tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada mereka hingga habislah kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Itu akibat mereka menahan hak Allah, yaitu zakat, dan menahan hak-hak manusia, yaitu tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan sedekah, menahan hak manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atas mereka musibah. Ya, sedangkan mereka waktu itu sedang tidur. Dan Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah adzab, dan adzab di akhirat itu lebih besar lagi law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya, sekiranya mereka mau mengetahuinya. Nah, demikianlah ya pendengar yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ya bencana itu karena sebab, bukan tanpa sebab. Ya, seharusnya akibat perbuatan manusia itu sendiri. Akibat kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman mereka, kelalaian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka yang menahan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak makhluknya. Demikian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi musibah dan bencana itu turun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita izzah dan kekuatannya, bahwa kehendaknya maha kuasa atas berada di atas kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian untuk menjelaskan du'ful insan, lemahnya seorang insan, bahwasanya dia tidak punya kuasa apa-apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki sesuatu. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menyadari apa-apa yang telah mereka lalaikan selama ini. Demikianlah, mudah-mudahan bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita itu bisa ya kita sikapi dengan sabar, kita ucapkan kalimat istirja dengan tulus dan ikhlas, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibatina hadhihi wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah kami pahala dari musibah yang menimpa kami ini, dan gantilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Kemudian hendaklah kita mengambil ibrah dari musibah yang menimpa kita ini. ya bahwasanya musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri, agar kita mau kembali kepada agamanya. Itu disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kekufuran kita, disebabkan kezaliman yang kita lakukan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita selalu menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ya, agar kita semakin sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang senantiasa ya membutuhkan, senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehendaknya di atas kehendak manusia. Dan janganlah kita menggerutu, janganlah kita sekali-kali mengucapkan atau bertindak jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah. Karena itu akan menuai dosa, bukan meringankan musibah, dan tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran kepada kita semua, khususnya bagi ya kita katakan para korban ataupun siapa saja yang ya benar kita katakan tertimpa musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripadanya, dan menjadikan sebagai musibah itu sebagai jembatan ataupun sebagai ya kita katakan satu jalan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita, dan sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik, pendengar rojian rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan tentang faedah-faedah dari musibah dan sebab atau musabab mengapa turunnya musibah tersebut. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya perihal pembahasan kita malam ini. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, saat kita punya satu telepon yang kita akan coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dari Supangat, Pak Ustaz, dari Bekasi.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya pernah dengar suatu radio ya, menyatakan bahwa musibah itu adalah suatu teguran bagi orang yang belum beriman. Tapi musibah itu sendiri adalah suatu cobaan bagi orang-orang beriman. Nah, pertanyaan saya itu apa boleh kalau kita musibah itu kita anggap sebagai teguran dari Allah dengan tujuan bahwa kita supaya nanti untuk menuju keimanan itu sekarang. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa musibah itu kalau turun tidak pilih kasih dia, ya, tidak memilih-milih korbannya. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu atas fitnah, yaitu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu secara khusus. Yang jadi korban juga ada dari kaum muslimin, mungkin dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, kalau fitnah azab itu telah turun, maka ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang-orang saleh di antara kita juga akan jadi korban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ada seorang sahabat mengatakan, afanahlik wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, na'am, iya. Bisa saja terjadi, idza kathural khabath, jika kemaksiatan sudah sangat banyak, maka azab yang turun akan menimpa siapa saja. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tadi mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. akibat perbuatan manusia. Rusaknya lingkungan itu akibat perbuatan tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Akibatnya apa? Liudzikahum, karena itu kami menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu akibat perbuatan mereka sendiri, terjadilah musibah tersebut. Itu sebabnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam doanya, al khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada di pada dua tanganmu ya Allah, dan keburukan itu tidak terpulang kepadamu, tapi terpulang kepada manusia itu sendiri akibat perbuatan mereka. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mau kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, Allah mengatakan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akhibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, coba adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan bahwa di antara sebab turunnya azab dan bencana itu adalah az-zulm, baik kezaliman terhadap Allah, inna syirka la zulmun azim, yaitu syirik, yang merupakan sebab terbesar turunnya bencana-bencana di muka bumi ini. Jika perbuatan-perbuatan syirik ini, coba lihat sekarang ini bagaimana perbuatan-perbuatan syirik itu secara terang-terangan, atau perkara-perkara yang bisa mendorong manusia kepada syirik itu sekarang sedang laris manis di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak murka dan menurunkan peringatannya kepada umat manusia agar mereka mau kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Ya, dan tentunya di satu sisi yang lainnya, kalau kita melihat musibah itu, jika kita lihat dari sisi yang lain, ya, dari kacamata yang lain, ya, sebagai satu peringatan, ya, bahwa tidak ada satupun yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di atas muka bumi ini secara sia-sia, namun pasti ada hikmahnya dan kita bersabar menerimanya, maka ini akan bisa mendatangkan pahala bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hikmah-hikmah di balik musibah yang terjadi. Di antaranya adalah kita bersabar yang akan mendatangkan pahala bagi kita, karena sabar itu adalah amal yang sangat agung. Kemudian menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan, yaitu ditulis kita, bagi kita pahala kebaikan dan diangkat derajat kita dengan musibah tersebut jika kita sabar. Kemudian yang keempat, jalan menuju surga bagi kita. Kemudian yang kelima merupakan keselamatan, ya, menjadi tirai ataupun benteng dari api neraka. Kemudian, ya, mengingatkan kelalaian-kelalaian kita, ikhwani fiddin, para hamba Allah yang berbahagia. Demikian, ya. Jadi harus kita sikapi seperti itu. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Ada apa-apa musibah, apapun musibah yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu harus kita yakini dan kita sadari benar-benar bahwa musibah yang menimpa kita baru-baru ini di Situ Gintung maupun di tempat-tempat lainnya, ya, itu adalah akibat dari perbuatan tangan manusia, langsung maupun tidak langsung, ya, karena kelalaian kita, langsung maupun tidak langsung, karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih bencana itu kepada kita dengan berbagai macam hikmahnya. Nah, demikian jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami.
1: Kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya untuk selanjutnya di 8236543. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana? Iya, halo, assalamualaikum.
3: Jelas, Pak.
1: Taib, silakan. Dengan siapa di mana?
3: Di Pak Fauzi, Pak, Pondok Bambu.
1: Taib, silakan Pak Fauzi.
3: Saya mau tanya, Pak. Surat An-Nahl ayat 26. Halo?
1: Iya, iya.
3: An-Nahl ayat 26 itu mengenai tipu daya yang dilakukan itu juga Allah marah juga, Pak.
1: Iya.
3: Bisa menyebabkan bencana juga. Apa itu, gimana, Pak? Minta penjelasan, Pak.
1: Iya, sekarang. Jazakallah khair, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Ya, ayat surat An-Nahl ayat 26, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qad makaral ladzina min qablihim," dan sungguh telah membuat makar orang-orang sebelum kalian, yaitu terhadap nabi mereka.

0: dan lain sebagainya. Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Ya, makar terhadap agama Allah, makar untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasi-pondasinya itu bersama pondasi-pondasinya, dan atap-atap rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas. Itu azab yang turun kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari, dari arah yang tidak mereka sadari. Ini adalah suatu yang kita katakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran darinya, bahwa kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, menghindarkan kita dari segala macam bencana, mara bahaya dan bencana, maka jauhilah bentuk-bentuk makar terhadap agama Allah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalilah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka tersebut. Nah, demikian.
1: Taip, satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita angkat dari SMS. Taip, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Ibu Nani, Pak.
1: Jadi apa ya, Bu, ya? Taip, silakan.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan ini. Jika seseorang tertimpa musibah, misalnya meninggal karena kesalahan malpraktek atau contoh lain itu seperti kasus itu Bintung itu. Nah, apakah mengurangi iman kita kepada takdir jika terjadi musibah kita menyari penyebab siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bersalah, terus dituntut secara hukum. Nah, apakah itu akan menyebabkan kurangnya iman kita terhadap takdir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita katakan tidak mengurangi ya keimanan kita kepada takdir. Ya, karena tentunya semua yang terjadi di muka bumi ini ada sebab dan akibatnya. Ya, misalnya ya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bentuk malpraktek misalnya. Rasulullah sendiri mengatakan man tatabbaba falaisa lahu ahlun lidzalika fahuwa dhaminun. Barang siapa yang membuka praktek tabib sementara dia tidak ahli untuk itu, lalu terjadi kesalahan dan bencana atau musibah, maka dia bertanggung jawab. Maka mencari sebab dari satu musibah itu bukanlah, tidaklah berarti orang itu tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang ya ketika terjadinya musibah dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya berasal dari Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang itu adalah suatu yang harus kita lakukan dan tidak berkeluh kesah. Ya, tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, kalau sekiranya aku lakukan begini dan begini, kalau sekiranya tadi begini dan begini, maka tidak akan terjadi begini dan begini. Jika dia hindari semua itu, maka itu tidak mengurangi keimanannya kepada takdir. Mencari sebab ya dari satu musibah untuk mengambil ibroh dan pelajaran itu tidak mengurangi takdir. Selama dia tidak mengkambing hitamkan, ya, itu namanya tatayur. Misalnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka bertatayur kepada Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa bahwa musibah yang menimpa mereka, paceklik, kekeringan, kelaparan, ya, wabah yang menimpa mereka, hama yang menyerang mereka, itu akibat Musa dan pengikutnya. Mereka bertatayur, yaitu beranggapan sial. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tentunya bukan mengurangi keimanan kepada takdir saja, tapi bisa mengurangi tauhid. Ini adalah tatayur, bertatayur kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibenarkan ya di dalam syariat Islam. Namun kita mengambil ibrah dengan mencari sebab agar itu bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari, maka itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan kamu sendiri, karena perbuatan kita. Dan kita ingin cari tahu perbuatan kita yang mana yang menyebabkan kerusakan di daratan maupun di lautan itu. Yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ataupun bencana itu

0: atas kita. Jadi kita harus mengambil ibroh dari suatu musibah. Ya janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. La yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Ya tentunya musibah itu harus kita petik hikmahnya, kita ambil pelajaran darinya. Ya, tentunya di sana ada sebab-sebab yang lahiriah nampak, kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, bisa juga karena perbuatan mereka yang secara tidak langsung, ya, tidak berkaitan dengan musibah tapi merupakan pemicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada dua sebab, sebab-sebab yang nampak yang berkaitan langsung dengan musibah itu, misalnya karena penebangan hutan maka muncullah banjir. Ya, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim akibat perbuatan manusia juga, tangan mereka hingga mengakibatkan iklim yang tak ya yang susah untuk diprediksi, dan kita kata penggundulan ataupun pembangunan yang tidak pembangunan rumah-rumah yang tidak ada aturannya, ini adalah akibat-akibat yang berkaitan langsung dengan musibah tersebut yang harus kita ambil pelajaran darinya. Di samping juga di sana ada sebab-sebab yang tidak berkaitan langsung, akan tapi perkara-perkara itu bisa memicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti misalnya contohnya yang pertama adalah kefasikan, ya, al-fisku, kefasikan yang dilakukan oleh umat manusia, ya, kemudian kekufuran yang mereka lakukan, kemudian kezaliman yang mereka lakukan, kelalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah dan dari syariat Allah, maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya, kemudian mencegah hak Allah dan hak manusia, ini merupakan pemicu turunnya murka Allah, yaitu bencana di atas muka bumi ini. Nah, demikian. Jadi kita diperintahkan juga untuk mengambil ibrah darinya, dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir apabila kita telah berserah diri kepadanya, ya, pasrah kepadanya, sabar dan ihtisab atas musibah yang menimpa kita, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebagai makhluk manusia dibekali dengan apa yang disebut rasa. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, dan rasa takut, serta berbagai rasa lainnya. Kemudian, bagaimanakah agar kita mampu mengatur rasa tersebut untuk stabil dan berada dalam ketaatan kepada Allah? Dan kemudian, mohon penjelasan arti makna dari kata sabar itu sendiri, Ustaz. Jazakallah khair dari Eko di Jakarta.
0: Rasulullah SAW tadi telah menjelaskan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, ya, semua urusannya baik baginya, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia mendapatkan kegembiraan, dia gembira, dia bersuka cita, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, inilah yang terbaik baginya. Wa in asabat hudarra usabar, jika dia tertimpa kesulitan, kesusahan, bencana, sakit dan lain sebagainya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi dua perkara itu, syukur dan sabar. Ya, karena manusia tidak akan lepas dari dua perkara itu. Asobat husarra atau asobat hunarra, mendapatkan kelapangan dan kadangkala kita mendapatkan kesempitan. Allah juga tadi mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, bahwa kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Laqad walaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamannallahu alladina sadaku walaya'lamannal kadhibin. Jadi musibah itu turun juga untuk menguji kita. siapakah di antara kita yang benar imannya. Jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Jadi kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Jadi dengan dua perkara itu atau dengan dua hal itu, maka semua apa saja yang menimpa seorang mukmin itu niscaya akan baik baginya. Tidak akan merugikannya, tidak akan kita katakan mengecewakannya. Dia tidak akan menyesal dunia dan akhirat jika ia sikapi itu dengan syakar dan sabar, dengan bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
1: Dan makna sabar itu sendiri apa, Ustaz?
0: Ya, sabar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang sabar. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran baginya. Wa ma utiya ahadun awsa'u wa khairun minas sabar. Dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ia menerima dengan pasrah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sabar ada tiga. Sabar di dalam menghadapi musibah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan pasrah. Ini sabar yang pertama. As-sabru bi maqadirillah, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan ketaatan. As-sabru fi taatillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, ya, di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia sabar dengan tiga dimensinya. Wallahu a'lam.
1: Terus kembali dari pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang terlahir dengan amalan neraka akan tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Apakah kita dari dalam kandungan 4 bulan waktu ditiup ruh tersebut juga ditakdirkan masuk surga atau neraka, Ustaz? Jazakumullah khair.
0: Iya, tentu saja semua sudah ditakdirkan. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyuruh qalam yaitu pena untuk menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk di dalamnya ya apa namanya penghuni surga dan penghuni neraka. Siapa yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka. Itu semua sudah tertulis. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasul mengatakan ya, seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, wa innal mar'u ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fasabaqa 'alaihi alkitab. Dan sungguhnya seseorang itu, wa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kamu itu beramal dengan amalan penghuni sorga hingga tidak ada jarak antara dia dan sorga kecuali satu hasta. Dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdulinnas, dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Tapi hakikat batinnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam pandangan manusia, fasabaqa 'alaihil kitab, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin kita bisa ambil ibrah dari satu hadis, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Domdom Al-Yamami. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Domdom Al-Yamami ini, "Ya Yamami, hai Yamami, janganlah kamu sekali-kali mengatakan la takulanna innallaha la yaghfirullahu lak au la yudkhilakallahu aljannah abadan." Janganlah sekali-kali engkau mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Yaitu janganlah sekali-kali kita katakan ucapan ini kepada seseorang, kepada orang lain, kepada seorang muslim. Kita katakan kepadanya, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkan surga kepadamu. Itu maksud dari perkataan Abu Hurairah kepada Dhamdham Al-Yamami. Kemudian Dhamdham berkata, wahai Abu Hurairah, sungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika kami marah kepada orang lain. Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan sekali-kali kamu ucapkan itu. Jangan sekali-kali kamu katakan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin mengerjakan ibadah dan yang satu lagi senantiasa berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini senantiasa menegur saudaranya yang berbuat dosa dengan mengatakan aksir, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan, biarkan aku dan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasiku? Demikianlah, setiap kali saudaranya berbuat dosa, ya orang itu atau laki-laki itu senantiasa menegurnya dengan mengatakan berhentilah berbuat dosa. Hingga satu ketika saudaranya itu berbuat satu dosa yang dia anggap besar. Ya, dosa besar. Tapi ya sebagaimana kita ketahui, dosa besar tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Allah, dari Tauhid. Maka saudaranya itu mengatakan aksir, berhentilah. Namun ia menjawab seperti jawaban yang biasa dia katakan. Biarkanlah aku dan Rabbku, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabarannya. Dia katakan kepada saudaranya itu, Allah tidak akan mengampunimu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia mengatakan Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mengambil nyawa keduanya. Lalu dihadapkan kepada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada yang rajin ibadah tadi, apa yang membuatmu, apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku? Dan apakah engkau berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Yaitu apakah engkau tahu keputusanku bahwa aku akan menetapkan ini dan ini? Dan apakah sorga dan neraka itu punyamu? Maka Allah mengatakan, sungguh aku mengampuninya dengan rahmatku dan aku melemparkanmu ke dalam neraka. Abu Hurairah mengatakan, sungguh laki-laki ini telah mengucapkan satu kalimat yang telah membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya kalau kita lihat tadi, ya dia mungkin dalam pandangan manusia, ya jarak antara dia dan sorga mungkin tinggal satu hasta, mungkin tinggal sejengkal. Karena dia rajin ibadah dan amar ma'ruf nahi mungkar lagi ya. Terhadap saudaranya itu senantiasa dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun masalahnya adalah ya, sabaqo alaihil kitab. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia masuk neraka. Dan sebabnya ternyata sepele, yaitu ucapannya kepada saudaranya. Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Itulah sebab dia terjerembab masuk ke dalam neraka. Ya, sabaqo alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Jadi ini semua merupakan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian. Jadi kita mungkin bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi mungkin dengan sebab yang sedikit seorang itu bisa masuk surga, sebagaimana dengan sebab yang sedikit pula seseorang bisa terjerembab masuk ke dalam neraka. Jadi ingat ya, seorang yang masuk surga karena lalat. Dan ada seorang yang masuk surga juga masuk neraka juga karena lalat. Nah, demikian. Ada yang masuk surga karena seekor anjing dan ada yang masuk neraka karena seekor kucing. Nah, demikian.
1: Dan Allah tidak menzalimi hambanya, Ustaz.
0: Iya.
1: Tapi Ustaz, mungkin tadi pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita, tafadhol, Ustaz.
0: Ya, jadi ya kita tentunya musibah ya, bangsa ini telah diuji dengan berbagai macam musibah. Banyak musibah-musibah yang telah menimpa kita. Mulai dari tsunami di Aceh, kemudian tsunami di Pangandaran ya, kemudian gempa bumi di Yogyakarta, kemudian musibah-musibah kecelakaan-kecelakaan pesawat, tenggelamnya kapal, banjir di mana-mana, dan yang terakhir itu musibah di Situ Gintung. Sebenarnya ini merupakan teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian juga bagi orang-orang yang beriman, agar kita bisa mengambil ibrah dari musibah tersebut, agar kita bisa kembali kepada agama Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengundang murka Allah itu adalah perbuatan syirik, yang karena itu, ya, karena perbuatan syirik itu Allah menenggelamkan kaum Nuh, ya, kaum Nuh Allah tenggelamkan karena perbuatan syirik yang mereka lakukan pertama kali di atas muka bumi. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari situ, ya, dari umat-umat sebelum kita. Dan kemudian, ya, tentunya musibah yang telah menimpa kita itu, ya, tidak memilih-milih antara orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, fasik maupun yang orang yang baik maupun orang yang jahat. Allah Subhanahu wa taala meratakan musibah itu. Hendaklah kita yang tertimpa musibah di sini, ya, tidak ada kata lain dan tidak ada jalan lain di hadapan kita kecuali bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan hindari perkara-perkara yang bisa mengundang murka Allah, ya, seperti, ya, meratap-ratap, kemudian mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi, dan meratap-ratap seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan perkataan yang isinya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan menyikapi musibah seperti itu, ya, mudah-mudahan kita bisa memetik, ya, pahala darinya, dan bahkan kita bisa meraih sorga dan terangkat derajat kita dengan musibah tersebut apabila kita sikapi dan kita lalui dengan, ya, sabar dan pasrah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah tetapkan atas hamba-Nya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaat dan pasti ada, ya, kita katakan hikmah di balik itu. Ada satu perkara yang kita katakan baik, ya, dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti yang kita sebutkan tadi, hadis Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Maka itulah yang terbaik baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan yang terbaik bagi kita apabila kita bisa menyikapinya dengan baik dan arif dan bijaksana. Demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua dan dapat meringankan musibah yang menimpa kita. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi wa akhlif lana khairan minha. Demikian saja, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، kita melanjutkan kajian kita منهج الإمام الشافعي rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, sesungguhnya al-imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang senantiasa berpijak kepada pemahaman salafus salih. Beliau begitu sangat kuat di dalam berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Imam Syafi'i, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Karena ia adalah merupakan pokok. Al-Quran adalah merupakan dasar akidah Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mukmin ya akhul Islam mencari dalil selain Al-Qur'an dan hadis. Makanya ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya nakal itu lebih didahulukan daripada akal. Karena sesungguhnya ayol ikhwah, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang kepada keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, demikian pula Rasulnya, dia mempunyai pilihan yang lain. Tidak boleh ia mempunyai pilihan yang lain kecuali pilihan Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sampai bersumpah, ya seseorang tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surat An-Nisa ayat 65. Tidak, demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai memenuhi yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Hatta yuhakkimuk. Ya. Yang pertama, kata Allah, hatta yuhakkimuk, itu sampai mereka berhukum kepada engkau. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, yang kedua, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan yang ketiga, mereka betul-betul taslim, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah ya akhal Islam, ya, meniadakan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak mau berhukum. Kemudian mereka tidak, ya, yang kedua, atau bagi mereka yang mau berhukum namun berat menerimanya, tidak mau taslim. Maka kewajiban kita adalah memenuhi tiga ini ya akhi. Yang pertama yaitu berhukum ya kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua, menerimanya dengan ya, keridhaan hati. Dan yang ketiga yaitu taslim, ya kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas inilah ayuhal ikhwah Al-Imam Syafi'i berjalan. Di atas ini pula para salafun as-salih berjalan. Mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka diam dari sesuatu yang mereka tidak mampu dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan di tiga generasi yang utama tidak pernah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi perdebatan-perdebatan antara ahlu sunnah mengenai akidah. Karena mereka semuanya di atas satu minwal, satu di atas satu manhaj, di atas satu pemahaman, pemahaman yang sahih, yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang diambil langsung dari guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa, tidak akan pernah celaka. Ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika beliau menolak hujjah-hujjah ahli kalam dan beliau membatalkan istihsan, penganggapan baik dengan akal, beliau berkata, ya di dalam kitab Al-Um halaman 7 jilid 7 halaman 298, wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana dhakirun wa sakitun anhu iktifa'an bima dhakartu minhu amma lam adhkur min hukmillahi thumma hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma hukmi al-muslimin dalilun ala an la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftiyan an yahkuma wala an yuftiya illa min jihati khabarin lazimin wa dhalika al-kitab thumma sunnah aw ma qalahu a'illa ahlul ilmi la yakhtalifuna fih aw qiyasun ala ba'di hadha wala yajuzu lahu an yahkum wala yufti bil istihsan idha lam yakun al-istihsan wajiban إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا فيها واحد من هذه المعاني. Kata beliau, dan semua yang aku telah sifatkan beserta apa yang telah aku sebutkan dan aku diam darinya karena mencukupi dengan apa yang telah aku sebutkan dari apa-apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah, ya kemudian juga hukum Rasulullah, kemudian juga hukum kaum muslimin, itu merupakan dalil bahwasanya tidak boleh bagi mereka yang telah ahli untuk menjadi hakim atau mufti, yaitu untuk berhukum, tidak boleh pula ia berfatwa kecuali harus berasal dari khabar yang lazim, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ya ijma ahlul ilmi, kesepakatan ahli ilmu, kemudian qiyas kepada sebagian itu. Tidak boleh dia berhukum hanya sebatas atau berfatwa dengan hanya sebatas istihsan, kata beliau. Yaitu penganggapan baik dengan akal. Karena istihsan itu tidak wajib, tidak pula ya dalam salah satu makna ini. Subhanallah. Di sini Al-Imam Syafi'i ayyuhal ikhwah mewajibkan siapa saja yang menjadi hakim ataupun mufti, tidak boleh ia berhukum atau ia berfatwa kecuali dari dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma para ulama atau qiyas. Beliau menolak istihsan. Beliau menganggap bahwa istihsan itu bukan dalil. Karena istihsan, ya akhi, itu yang menganggap baik dengan akal kita. Dan yang namanya akal ya pasti berbeda-beda. Ya, menurut dia baik, belum tentu yang lain menurutnya baik. Ya, menurut manusia baik, belum tentu di sisi Allah baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kalian tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, فإن قال قائل فما يدل على ألا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا. Kalau ada orang yang berkata, kata Imam Syafi'i, apa dalilnya bahwa istihsan itu tidak boleh dan bahwasannya istihsan tidak boleh dimasukkan dalam dalil-dalil, ya, maka Imam Syafi'i berkata, qila, jawabnya, qala Allah azza wa jalla. Di sini Imam Syafi'i berdalil ya bahwasanya istihsan itu tidak boleh. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Dalam surat ayahsabul insanu an yutraka suda. Itu dalam surat Al-Qamar. Ya. Al-Qiyamah, maaf, ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia? Berkata Imam Syafi'i, falam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an. Ya, para ahli ilmu tentang Al-Qur'an tidak berselisih. Fima alimtu, ya, sejauh keilmuan saya. Annas suda alladhi la yu'mar wa la yunha. Bahwa yang dimaksud dengan suda dalam ayat tadi adalah yang tidak diperintah, dan artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Artinya, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia, artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Wa man afta aw hakam bima lam yu'mar bih faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'ani suda. Maka barang siapa yang berfatwa atau berhukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan berarti ia telah membolehkan untuk dirinya, ya, maka ia telah membolehkan untuk dirinya untuk berhukum atau berfatwa dengan makna yang sia-sia. Waqad a'lamahu Allahu annahu lam yatrukhu suda. Sementara Allah telah memberitahu bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia itu sia-sia. Wa ra'a an qala aqul bima syi'ta wadda'a ma nazal Qur'an bi khilafi fi hadha. Ya. Maka ya, pendapat orang yang mengatakan dengan sesuai dengan kemauan dia, ya, sementara Al-Quran ya, bertentangan dengan itu, jelas itu adalah merupakan kesia-siaan, karena itu tidak diperintahkan oleh Allah, ya. Sementara yang dimaksud dengan sia-sia kata Imam Syafi'i yaitu yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Kemudian Al-Imam Syafi'i pun menyebutkan dalil-dalil yang lain yang mewajibkan untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bahwasannya tidak boleh seorang pun menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min Rabbik. Ya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum, dan hendaklah kamu berhukum menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula ayuhal ikhwah, ya, beliau berdalil dengan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi. Jadi di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Ya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok, kecuali engkau berkata insyaAllah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Dan Rasulullah pun melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Fahadhal kalam, kata beliau, yadullu ala annahu yara anna Allah ma taraka lana syai'an mimma aradahu minna illa wadallana alaihi fi kitabihi aw sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwasannya mazhab Imam Syafi'i bahwa Allah tidak meninggalkan untuk kita sesuatu yang kita inginkan kecuali Allah telah memberikan padanya dalil dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah dzakara fi kitabihi kullama yanfa'ul muslimin, dan bahwasannya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an setiap yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka tidak ada kebaikan kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Dan tidak ada keburukan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Hadis. Ya. Dan apa yang didiamkan oleh Al-Quran dan Hadis, tidak boleh seorang pun mewajibkannya kepada seorang manusia. Ikhwatul Islam. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah masuk ke kota Baghdad, lalu Abu Thawr datang ya kepadanya bersama Hussein Al-Karabisi. Di mana keduanya yaitu Abu Thawr dan Hussein Al-Karabisi ia berselisih. Ia kepada mereka seringkali datang kepada ashabur ra'i. Kemudian ya Abu Thawr dan Hussein Al-Karabisi ini masuk kepada Imam Syafi'i yang niat mereka untuk memperolok Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian Al-Hussein Al-Karabisi ia bertanya tentang suatu permasalahan. Lalu kemudian Imam Syafi'i menjawabnya dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah. Ya. Kata Abu Thawr, hatta azzama alaina al-bait fatarakna bid'atana wattaba'na. Sampai-sampai ya menjadi gelap kepada kami rumah, maka kami pun tinggalkan bid'ah kami dan mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah, masyaallah. Ya. Lihat Al-Imam Syafi'i ketika beliau berhujjah melawan orang-orang yang mereka itu terkena syubhat ahli kalam, Imam Syafi'i rahimahullah yang menjidal mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para salafus salih, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar berkata bahwa akan datang nanti qaumun yujadiluna bisyubuhatil Qur'an, ya, suatu kaum yang menjidal kamu dengan syubhat Al-Qur'an. Kata beliau, fajadilhum bis sunnah fa inna ahla sunan a'rafu bi kitabillah. Ya, jidalah mereka dengan sunnah, karena sesungguhnya ya ahlu sunnah atau orang yang ahli terhadap sunnah Rasul itu lebih tahu tentang pemahaman kitabullah jalla wa ala. Imam Syafi'i ya akhal Islam demikian. Makanya beliau ya tidak aneh kalau beliau itu disebut sebagai nasirul hadis, ya pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat masyhur Imam Syafi'i berkata begini, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna yang sangat dalam sekali. Ya, beliau berkata, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi beliau berkata dan beriman kepada apa yang datang dari Allah, berupa perintah, berupa larangan. Ya, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita, bukan keinginan syahwat dan akal kita, tidak. Makanya Imam Syafi'i berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manaqib, an-nasu ghayah la tudrak, fa'alaika bil amri alladhi yuslihuk, falzamhu wada' ma siwahu wa la tu'ani. Manusia itu, kata beliau, ya, tujuan yang tidak akan mampu kamu capai. Maka hendaknya engkau memegang perkara yang bisa membenahi dirimu. Maka peganglah ia, tinggalkan selainnya, ya, jangan kamu membuat capek diri sendiri. Artinya, ya akhi, manusia itu, ya, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, hanya sebatas kepada ra'yunya saja, tidak akan pernah sampai. Karena yang namanya, ya akhi, akal manusia itu berbeda-beda. Yang menurut si fulan benar, belum tentu menurut si fulan baik dan benar. Apabila semua dijadikan rujukan kepada akal manusia. Makanya benar kata beliau, manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Kewajiban kita apa ya akhi? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang akan memperbaiki diri kita, yang akan membenahi diri kita. Ya. Makanya Syekh Muhammad berkata, wa ma'lumun annahu la salaha illa bimutaba'atil kitabi wassunnah. Dan telah kita ketahui bahwa tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itulah madhab beliau, senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lahiriahnya. Beliau tidak pernah mentakwil-takwil atau memalingkan makna-makna ayat Al-Quran dari makna sebenarnya, karena itu adalah merupakan kebiasaan ulama kalam. Ya, karena lebih-lebih ya akhi, Imam Syafi'i itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Beliau sangat faham tentang makna-makna Al-Quran dan hadisnya. Bahkan beliau dalam bahasa Arab dijadikan hujjah oleh para ulama. Dia berkata, Abul Jarud Al-Makki kana yuqal, inna Muhammad ibn Idris lughah wahdah yuhtaju bihi, kama yuhtaju bil batni minal Arab. Ya, Imam Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, bahasanya dijadikan hujjah. Sebagaimana ya orang-orang Arab itu bahasa mereka dijadikan hujjah akan kefasihannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jahil. Ia berkata, nazartu fi kutubi Syafi'i, fa idza hiya durrun manzumun ila durr. Ya, aku memperhatikan kitab-kitab Imam Syafi'i, ternyata ia adalah bagaikan untaian ya, intan permata yang sangat mahal. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdullah Al-Faqih. Ia berkata, sa'atu Aba Umar ni gulam Tha'lab alladhi lam tar'aynaya yang alladhi lam tar'aynaya mislahu an hurufin akhadtu 'ala Syafi'i rahimahullah. Faqala li kalamu Syafi'i sahih. Sami'tu Aba Al-Abbas Tha'laban yaqulu ya'khuduna 'ala Syafi'i wa huwa min baitil lughah. Yajib an yu'khadh anhu. Ini berkata Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, aku bertanya kepada Aba Umar, ya, di mana ia adalah ya pembantunya Tha'lab. Ya, aku belum pernah melihat, kedua mataku belum pernah melihat seperti Tha'lab dalam kefasihan bahasa Arab. Karena memang Tha'lab itu termasuk ya Aba Umar, ya, ini adalah merupakan termasuk orang yang sangat kuat bahasa Arabnya. Akan tetapi ia mengambil dari Imam Syafi'i. Ia dan berkata, perkataan Imam Syafi'i itu Masya Allah fasih, sahih. Ya, aku mendengar Abu'l-Abbas Tha'lab. Ya, di mana Tha'lab ini adalah merupakan imam ahli bahasa. Berkata, mereka semua para ahli bahasa mengambil dari perkataan Imam Syafi'i. Dan beliau memang rumahnya bahasa Arab. Ya, yang harus diambil, kata beliau. Subhanallah. Makanya subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, karena kefasihan beliau, karena beliau orang yang diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat kuat tentang bahasa Arabnya, tidak aneh kalau beliau pemahamannya sangat dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita masuk kepada pembahasan yaitu kedudukan sunnah di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam pensyariatan. Ini ya, harus di sini kita perhatikan ya akhi, bahwa perkataan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran di atas sunnah ini tidak benar. Perkataan orang yang mengatakan bahwa dalil itu Al-Quran kemudian sunnah, ya, ini adalah sebuah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa sunnah Rasulullah itu pun berasal dari wahyu Allah. Karena Allah berfirman, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Namun ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka selama itu berasal dari Allah dan kedua-duanya wahyu, tentu itu setara. Yang kedua, bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Ya, sunnah Rasulullah yang menjelaskan kemujmalan, keglobalan Al-Quran. Ya, tidak demikian sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menjelaskan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis Mu'ad. Ya, ketika ditanya, ya hai Mu'ad, apa yang engkau lakukan? Ya, untuk berhukum menghukumi manusia, kata Mu'adz, aku akan ya mengambil dalil dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan, ya dari sunnah. Kalau tidak, ya dari ijtihadku. Kita jawab, ini adalah hadis yang dhaif semua sanad-sanadnya. Ya, tidak sahih, terputus. Sehingga pada waktu itu, tidak boleh kita berhujjah dengannya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwasannya sunnah Rasul itu sama seperti Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, apa yang telah sahih dari dalam sunnah sama dengan apa yang telah tetap dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan dalam sunnah sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah diberikan oleh Allah ia telah diberikan oleh Allah wahyu, sehingga beliau tidaklah berbicara kecuali dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-imam al-Syafi'i rahimahullah, kullu ma sanna Rasulullah mimma laysa fihi kitabun wa fima katabna fi kitabina hadha risalah min dhikri ma manna Allahu bihi ala al-ibadi min ta'allumil kitabi wal hikmah dalilun ala anna al-hikmata sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. setiap apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, dari apa-apa yang tidak ada padanya kitab, dan pada apa-apa yang telah kami tulis dalam kitab kami ini, yaitu kitab risalah, ya, dari penyebutan apa yang Allah berikan, ya, kenikmatan dengannya kepada hambanya, ya, berupa mempelajari Al-Quran dan hikmah, itu semua merupakan dalil bahwasannya hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau bahwa makna hikmah dalam Al-Quran yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hikmah, seperti dalam firman Allah dalam surat, misalnya surat Ali Imran ayat 164. Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin, di mana Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, yang mencucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, walaupun dahulu sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah, di mana Allah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya, ya, kedudukan sunnah adalah merupakan, ya, setara dengan kedudukan Al-Quran Karim. Bahkan ia penjelas, ya, akhi. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ia menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Mubayyinatun li muradillahi fih. Dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa annaha qad tastaqillu bi ba'dil ahkam. Bahkan terkadang sunnah, ya akhi, ya, bersendirian dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Berapa banyak hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hukum yang ditambahkan oleh sunnah dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Seperti, ya, bagi jejaka yang berzina, di dalam Al-Quran disebutkan dipukul 100 kali. Namun ditambahkan oleh sunnah, itu dengan ditambah diasingkan selama setahun. Dan keduanya hak, wajib kita terima. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Imam Syafi'i berkata, "Ma'ama dzakarna mimma faradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulihi wa bayyana min mawdhi'ihi alladhi wada'ahu Allahu bihi min dinihi ad-dalil ala anna al-bayan fil fara'id al-mansusah fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh." Ya, disertai apa yang telah kami sebutkan dari apa yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya berupa mentaati Rasul-Nya dan menjelaskan kedudukannya yang telah Allah tempatkan dari agama-Nya adalah merupakan dalil bahwasanya bayan, ya, penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang telah dinaskan, ya, dalam kitab Allah itu dari beberapa sisi. Minha ma ata al-kitab ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma'at tanzil fihi ila ghairih. Ya, di sini Imam Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Kata beliau, yaitu yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang sehingga tidak butuh kepada penjelasan yang lainnya. Maka itu sudah mencukupi. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardihi وافترض طاعة رسوله وفبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. Jadi antaranya yaitu yang telah dijelaskan yang mengenai kewajiban dan Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya. Lalu Rasulnya menjelaskan tentang Allah, ya, yang dimaksud oleh apa, larangan dan perintah Allah dalam Al-Quran itu. Bagaimana, ya, kewajiban tersebut? Atas siapa diwajibkan? Kapan tidak wajib? Dan kapan tetap? Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW. wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyyihi bila nasi kitab. Yang ketiga kata beliau, yang dijelaskan oleh Rasulullah tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Dan ini banyak. Ya, seperti misalnya pengharaman setiap binatang yang bertaring dan berkuku. Tidak ada dalam Alkitab. Demikian pula banyak sekali diantaranya pengharaman, ya, nikah mut'ah. Pengharaman keledai jinak, humur al-ahliyah, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Kata Imam Syafi'i, semua itu dari sunnah itu adalah merupakan penjelasan apa yang ada dalam kitabullah jalla wa'ala. Fa kullu man qabila anillah fara'idahu fi kitabihi qabila an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sananahu ya sunanahu bifardillahi ta'ata rasulihi ala khalqihi wa an yantahu ila hukmihi wa man qabila an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'anillahi qabil limaftaradallahu min ta'atihi. Kata beliau, setiap orang yang menerima dari Allah ya kewajiban-kewajibannya dalam Al-Quran, dia pun harus menerima ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya kepada hamba-hambanya dan agar mereka kembali kepada hukumnya. Maka siapa yang menerima dari Rasulullah, maka dia wajib menerima pula dari Allah, ya karena Allah lah yang mewajibkan mentaatinya. Ya, inilah Al-Imam Syafi'i ya akhi. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang hujahnya sunnah. Ya, beliau berkata, "Wada'a Allahu rasulahu min dinihi wa faradahu wa kitabahu alladhi abana jalla sana'uhu annahu ja'alahu 'ilman li dinihi bima farada min ta'atihi wa harrama min ma'siyatihi wa abana min fadilatihi bima qarana min al-imani bi rasulihi mal imani bih." Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan Rasulnya dari agamanya dan mewajibkannya. Demikian pula kitabnya yang telah ya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dan bahwasannya Allah jadikan ia sebagai ya ilmu untuk agamanya ini. Dengan apa yang telah Allah wajibkan berupa ketaatan kepada Rasulullah dan mengharamkan untuk memaksiati Rasulullah. Dan Allah juga menjelaskan tentang keutamaannya. Ya, disertai ya kewajiban iman kepada Rasulullah dan beriman kepadanya. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad. Ya, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ini menunjukkan ya akhi kewajiban kita beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah juga berfirman, innaman mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mu'minun itu siapa? Itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faja'ala kamala ibtida'il iman alladzi masiwahu taba'un lahul iman billah thumma bi rasulihi. Falau amana abdun bihi walam yu'min bi rasulihi lam yaqa alaihi ismu kamalil iman abadan hatta yu'minu bi rasulihi ma'ahu wa hakadha sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Maka di sini kata Imam Syafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempurnaan permulaan iman ya yang mengikutinya adalah iman kepada Allah kemudian iman kepada rasulnya. Kalaulah seorang hamba beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada rasulnya, tentu tidak akan sempurna imannya selama-lamanya sampai dia beriman kepada Rasulnya. Demikianlah itu yang disunnahkan oleh Rasulullah pada setiap ya apa yang beliau ujikan untuk keimanan itu. Inilah ayol ikhwah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang senantiasa menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya siapa saja tentunya orang yang menyatakan dirinya di atas mazhab Imam Syafi'i, dia wajib mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut dalam kitab-kitabnya. Wa adapun kemudian ya mewajibkan kita harus taklid kepada Imam Syafi'i, jelas ini ya perkara yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah.
4: Baik, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penetapan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana?

0: Tapi orang banyak memuat Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata mereka menyimpang. Artinya seperti majelis zikir. Itu dia menggunakan Al-Quran yang hak, hadis yang sahih. Tapi kenapa mereka dalam mengamalkannya bisa salah, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang sangat bagus. Ayuhal ikhwah, tidak mungkin Al-Quran salah dan sunnah pun Rasulullah pun salah. Tidak mungkin. Yang salah adalah orang yang memahaminya. Makanya, ya Imam Syafi'i berkata, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, tidak sampai-sampai situ saja, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah, dan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa dalil itu empat: Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama, ijma' para ulama, demikian pula ya qiyas. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah ketika ada orang berdalil dengan Al-Quran dan hadisnya sahih, tapi mengapa kemudian dalam tata cara pelaksanaannya dikatakan menyimpang? Kita jawab, karena yang menyimpang adalah pemahamannya dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti misalnya zikir-zikir berjamaah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berzikir. Kita benar, kita katakan, ya amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah. Ia bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis innalillahi malaikatun sayyahin. Ya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertebaran, yaltamisuna majalisa dzikr, yang mereka mencari majlis-majlis zikir. Ya. Kemudian apabila mereka menemukannya, mereka mengerubunginya. Kemudian apabila telah selesai, mereka pun kembali ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-Ku? Mereka berkata, yusabbihunak, wa yuhallilunak, wa yukabbirunak. Mereka bertasbih, bertahlil, dan bertahmid. Lalu dijadikan dalil bolehnya zikir berjamaah. Kita jawab, sesungguhnya dalil-dalil ini tidak jelas penunjukannya dari sisi tata caranya. Karena sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan dalam hadis Nabi SAW tersebut, ya bahwasannya yang dimaksud adalah zikir secara ya berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ya bahkan perkara ini telah diingkari oleh para sahabat, tiga sahabat agung. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khabbab bin Al-Arad. Ya. Adapun kisah Abdullah bin Mas'ud masyhur, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, ya, dengan sanad yang sahih insyaallah sebagaimana ya telah dijelaskan oleh para a'immah. Dan salah besar orang yang menyatakan bahwa ya kisah Ibnu Mas'ud ini kisah yang dhaif, karena Amr bin Yahya ya perawi daripada hadis itu, ya, walaupun dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bisyai, namun ya riwayat Imam Ibnu Ma'in yang mengatakan bahwasanya ya Amr bin Yahya laisa bisyai itu adalah riwayat yang sangat dhaifah. Ya, karena yang meriwayatkannya adalah Ahmad bin Abi Yahya, dia kadzdzab. Demikian pula perkataan Imam Ibnu Ma'in ketika mengomentari tentang Amr bin Yahya bahwa ia adalah ya seorang rawi yang tidak diridhai. Ternyata dalam sanadnya kepada Imam Ibnu Ma'in bernama ada yang rawi yang bernama Ahmad bin Ali, yaitu Al-Madaini. Nah, ya. Dan dia itu laisa bidzaq, kata Ibnu Yunus. Yang sahih dan yang rajih bahwa Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Mansur dikeluarkan oleh Imam Ibnu Bihatim dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, bahwasannya ya Ibnu Ma'in berkata tentang Amr bin Yahya ia adalah thiqah. Adapun ayahnya ya yaitu

0: Yahya bin Amr, dia pun seorang yang thiqah. Maka dari itu, la syak, saya tidak ragu akan kesahihan hadis ini atau ya riwayat tersebut. Di mana Imam Ibn Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ketika mendatangi suatu kelompok yang berzikir berjamaah, dipimpin oleh satu orang. Ya apabila pemimpinnya berkata, Sabbihullah mi'ata marrah, bertasbihlah 100 kali, mereka pun bertasbih ya 100 kali. Apabila dikatakan tahlilah 100 kali, mereka semua tahlil 100 kali. Apa yang dikatakan oleh Imam oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a minkum shay'an. Ya shay'an atau shay'un. Ya, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, saya jamin tidak akan hilang dari kesalahan kalian sedikit pun juga. Waihakum ummat Muhammad. Ya, celaka kamu hai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kamu. Ya. Ya, di sini Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari ya, cara-cara zikir yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula Khabbab bin Al-Arat yang mengingkari, dan tidak ada satupun para sahabat yang mengomentari perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Tidak pula ya, satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Umar. Dan sudah maklum bahwa apabila perbuatan para sahabat tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, itu adalah merupakan ijma, hujah yang harus kita ambil. Dan itu pula yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ya, dalam kitab beliau yaitu Ar-Risalah. Maka disinilah pemahaman ini harus kita fahami sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa dalil syariat itu ya tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang dipahami oleh para sahabat secara terus menerus, yang diamalkan oleh para sahabat secara terus menerus, ya, atau dalam kebanyakan waktu, maka ini kita amalkan. Keadaan yang kedua yaitu jarang para sahabat melakukannya atau dalam keadaan tertentu saja, maka kita pun tidak boleh melakukannya secara terus menerus. Ya. Keadaan yang ketiga yaitu tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan secara dengan demikian caranya, maka itu tidak boleh kita amalkan. Karena para sahabat Rasulullah, ya akhi, orang yang paling tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan sabdanya, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ya titahnya sendiri. Mereka langsung melihat bagaimana ya Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini. Makanya aneh kalau ya sebagian mereka berkata bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan hadis. Ya subhanallah. Ya. Padahal kalau dia mau melihat tentang dalil tentang ya majlis yang menyebutkan tadi dengan lafaz majlis zikir, tidak disebutkan di situ apakah ia dipimpin satu orang ataukah mereka suatu kaum yang berzikir masing-masing di sebuah masjid, ataukah mereka yang sedang menuntut ilmu, ya, bahkan yang difahami oleh Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu adalah halaqul ilm, yaitu halaqa ilmu, yaitu majlis-majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang difahami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, dari mana?
2: Dari Ridwan Pondok Kelapa, Pak.
1: Silakan.
2: Menyambung pertanyaan Ikhwan tadi, Pak. Ini mereka ada yang berfaham tuh, barusan sudah Pak Ustadz jelaskan pengertian majelis itu kan beramai-ramai. Jadi pemahaman mereka pernah saya tanyakan begitu. Jadi tadi barusan sudah Ustadz jelaskan, jadi mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bertanya kepada mereka, mana yang lebih fasih antara kita dengan para sahabat terhadap bahasa Arab? Apakah para sahabat lebih fasih dari bahasa Arab? Sehingga ketika dikatakan majlis, kita lebih faham tentang makna majlis daripada para sahabat Rasulullah? Apakah kita lebih faham tentang bahasa Arab daripada ya para tabi'in? Apakah kita lebih faham bahasa Arab daripada Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa bahasa Arabnya hujah oleh para ahli lughah? Mereka tidak ada satupun yang memahami ya dari kata majlis itu dengan mengadakan sebuah cara tersendiri. Dengan dipimpin satu orang, ya, berzikir beramai-ramai. Subhanallah, inilah ya akhi akibat daripada orang yang terkadang ia merasa dirinya tahu bahasa Arab, tapi ya tidak pernah rujuk kepada pemahaman imam-imam bahasa Arab. Para sahabat, orang yang sangat fasih, sangat faham terhadap makna-makna bahasa Arab. Ya para tabi'in, para tabi'un demikian pula. Mengapa tidak ada satupun dari mereka ya, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka? Tidak pernah ada satupun nukilan bahwa mereka berkumpul beramai-ramai seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini. Ya, dengan mengadakan zikir berjamaah. Kalaulah ada, tentu telah mereka lakukan. Ya, walaupun sekali ataupun dua kali. Ya. Namun yang ada adalah majlis-majlis zikir yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah tidak seperti yang ada di zaman sekarang. Yang paling jelas ya, saksi bagi kita adalah bahwa majlis-majlis itu baru muncul di zaman ini saja. Sebelum-sebelum kita belum pernah muncul. Ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'u tabi'in. Naam.
1: Taib, masih dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Taib, terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Taib, kita angkat pertanyaan sebelum kita angkat dari penelpon dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, barakallahu fikum, apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Syafi'i ya, pada saat ini banyak terjadi perbedaan baik di dalam akidah maupun fikih?
0: Pertama, ayuhal ikhwah, yang menyebabkan perbedaan adalah yang pertama dari perbedaan derajat keilmuan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, semakin pula jauh ya, ya seseorang itu dari pemahaman yang benar. Sehingga ya terkadang terjadi perbedaan. Yang kedua ya akhi, bahwa murid-murid al-imam Syafi'i rahimahullah telah melaksanakan dan mempraktekkan apa yang ya dititahkan Imam Syafi'i, tidak boleh taklid kepada beliau. Mereka hanya taklid kepada Al-Quran dan hadis. Maka murid-murid Imam Syafi'i ketika menemukan suatu dalil yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mereka ambil ya dalil ya tanpa mengurangi rasa hormat mereka kepada Imam Syafi'i. Demikian ya di generasi-generasi murid-murid Imam Syafi'i terdahulu. Jadi mereka ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan hawa nafsu. Ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan ya sebatas akal dan ra'yu, tapi mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i karena mereka melihat adanya dalil yang lebih kuat. Dan ini adalah ya, perbuatan yang mahmud, yang terpuji. Dan itu yang diperintahkan Imam Syafi'i sendiri. Sampai datanglah yaitu suatu kaum yang mewajibkan harus taklid. Dan mereka pun menganggap bahwa ya, mengikuti madhab atau apa, suatu kaum yang mengikuti hawa nafsu, yang menganggap bahwa ra'yu itu segala-galanya. Ya, ketika ilmu kalam telah masuk dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang kemudian ya muncullah orang-orang yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, akan tetapi mempunyai ara', pendapat-pendapat yang aneh dan menyimpang, yang kemudian ia menulis buku-buku dengan di atas namakan atas mazhab Syafi'iyah, ya kemudian jadikan sebuah panduan-panduan, ya sehingga pada waktu itu diyakini itu sebagai sebuah mazhab Syafi'i padahal bukan sama sekali. Kemudian di antara sebabnya ya akhi, yaitu ya munculnya ya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan mendewakan akal yang berupa ilmu kalam. Ilmu kalam itu yang kemudian merusak banyak pemikiran ya kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu ya mereka berbicara tentang ilahiyat sebatas dengan ra'yu, sebatas dengan pemikiran. Akhirnya mereka, di antara mereka ada yang berkata, mazhab kami dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah ya mazhab kami Asy'ari, dalam masalah ibadah mazhab kami Sufi. Akhirnya mereka mencampurkan sebagai kan mencampurkan gado-gado ya, sehingga pada waktu itu ya tercampur padanya antara kebenaran dan kebatilan. Na'udzubillah. Nah,
1: baik, kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya silakan Pak, dari mana?
3: saya dari Heru di jalan.
1: Silakan Pak Heru.
3: Pertanyaan saya, itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Misalkan kalau zikir bareng-bareng begitu, terus misalkan habis sholat tuh kan biasanya ada yang zikir gitu habis sholat. Iya. Nah itu hukumnya gimana, dosa apa gimana gitu? Itu iya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayuhal ikhwah, sebelum kita mengetahui suatu hukum, kita harus melihat dengan jeli betul ya bahwasannya apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya tatkala mereka berzikir setelah salat itu tidaklah seperti yang ada di zaman sekarang dipimpin oleh imam, di mana mereka berzikir sendiri-sendiri, masing-masing berzikir mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir. Ya, kemudian juga para sahabat ya ketika jadi imam memimpin zikir, kalaulah ada sudah dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Yang kedua ayyuhal ikhwah, bahwa menyimpang daripada ajaran Rasulullah ini adalah sebuah ya perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, di antaranya Allah berfirman, ittabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah dari Rabbmu. Ya Allah menyuruh Rasulullah untuk mengikuti wahyu Allah. Dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah berasal dari wahyu Allah. Ya berarti orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah, ia telah menyelisihi wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka barang siapa yang menyelisihi wahyu Allah, berarti ia telah melakukan keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya, hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih, itu menunjukkan itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Makanya Rasulullah SAW setiap kali berkhutbah Jumat, ya beliau senantiasa dan sering kali berkata, ya iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la syakki akhi, bahwasanya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dengan membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini jelas menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisihi apa yang telah Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Bahkan ini adalah merupakan perkara yang lebih berat dari sebatas ia berbuat maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Seperti Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Ini bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Kata Sufyan Al-Thawri, fa'inna sahibal ma'siyah yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada kemungkinan besar taubat. Kenapa? Karena ia tahu dan mengakui itu adalah maksiat. Anda tanya kepada pelaku maksiat, pelaku misalnya pelacur, Anda tanya kepadanya, bukankah melacur itu dosa? Ia mengakui itu dosa. Anda tanya kepada orang yang mencuri, bukankah mencuri itu dosa? Dia mengakui itu dosa. Wasahibul bid'ah la yutabu minha, kata Sufyan Ats-Tsauri, sementara pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia masalahnya melakukan sesuatu itu menganggap baik. Orang kalau sudah menganggap baik, sulit untuk meninggalkannya. Ya, kalau antum tanya kepada pelaku bid'ah itu buruk, dia akan marah. Dia menganggap itu baik. Maka dari sisi sinilah, ya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa ya bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dengan ijma' kaum muslimin. Ditunjukkan oleh sunnah dan ijma'. Ya. Nah ini ayol ikhwah, maka berhati-hatilah kita dari sesuatu yang sifatnya bid'ah. Karena itu adalah merupakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Naam.
1: Baik. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat. Pak Saiful di Cilandak. Ustadz, bagaimanakah melatih atau menjadikan diri kita sebagaimana generasi para salafus soleh yang apabila mereka mendengar ataupun mendapatkan perintah dari Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih, mereka langsung benar-benar melaksanakannya tanpa menundanya atau melalaikannya. Terima kasih.
0: Jelas ya akhi, itu semua akibat daripada akidah yang telah kokoh dalam hati mereka. Makanya Al-Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah tentang surga dan neraka. Ditempa akidahnya, dikuatkan, ya dikokohkan. Ya kalaulah, kata Aisyah, yang pertama kali turun, jangan kamu mencuri, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Karena akidah belum kuat. Makanya pengokohan akidah itu sangat bermanfaat sekali. Ya, mengapa para nabi dan rasul semuanya dakwah yang pertama kali adalah pembetulan akidah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahaman tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya, ketika sudah menghunjam akidah pada diri seseorang, maka ia segera ia mentaati Allah dan Rasulnya dengan sukarela dan penuh cinta. Tapi ketika akidah itu belum kokoh di hati seseorang, masih banyak ya penyakit hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, taslimnya berkurang. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya berkurang. Di mana dia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, maka yang seperti ini pun akan berkurang pura ya taslim dia kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka dari itulah, disinilah ya kewajiban seseorang berusaha untuk menempa akidahnya dengan mempelajari kitab-kitab tauhid, dengan mengenal Allah Rabbul Alamin, siapa Allah, pencipta langit dan bumi, bagaimana sifatnya, bagaimana namanya, ya dengan mempelajari tentang surga dan neraka, dengan mengetahui bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyatnya api neraka, dengan mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia, bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mati dan bertemu dengan Allah. Sehingga pada waktu itu ya akhi, ketika akidah kita sudah tertempa, ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pada waktu itu kita akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Nah.
1: Kemudian dari Abu Nisa di Tangerang, Ustaz, bagaimanakah membedakan pengertian sunnah yang diantara pengertiannya apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, dan maaf apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dengan pengertian sunnah juga bisa merupakan sebuah kewajiban. Mohon penjelasan.
0: Ayol ikhwah, sesungguhnya makna sunnah sebelum munculnya ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah. Ya, karena sunnah secara bahasa artinya tata cara. Ya, tata cara. Sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat adalah ajaran Rasulullah secara umum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun kemudian ketika muncul berkembang ya ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, mereka kemudian ya mendefinisikan sunnah dengan sesuai dengan istilah yang ada pada ilmu fikih itu. Maka ya dalam ilmu fikih misalnya ya Imamul Haramain Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqat ya memberikan definisi sunnah itu ma yusabu fa'iluhu ma yusabu ya ala fi'li fa'iluhu, yaitu orang yang diberikan pelakunya diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Namun definisi ini pun juga banyak dikritik oleh para ulama juga setelahnya. Ya. Kenapa? Karena definisi ini cacat dari sisi apa? Pertama, ya, yang diberikan orang yang melakukannya akan diberi pahala. Definisi ini sangat cacat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan itu diberikan pahala. Buktinya, kalau ada orang yang sholat, ya kemudian dia tidak ikhlas, dia tidak akan diberikan pahala. Kalau dia riya, ya mengharapkan pujian manusia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, definisi ini saja sudah ini cacat. Makanya sunnah itu adalah ya yaitu setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah yang tidak kuat. Di mana ya, pelakunya yang meninggalkannya ini tidak mendapatkan dosa, namun itu adalah merupakan aib. Karena ia telah meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akibat daripada definisi yang salah, banyak orang yang terkadang ya terhadap sunnah pun sikapnya jadi salah. Akibatnya dia berkata apa? Ah, ini cuma sunnah. Ya, enggak berdosa ini, saya tinggalkan. Ya, ketika ia melakukan makruh, dia berkata, ah, ini cuma makruh. Ya, kalau saya melakukannya tidak berdosa, subhanallah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar tentunya. Maka dari itulah ya, ketika kita mendengarkan kata sunnah, seharusnya yang harus kita pahami pertama kali adalah sunnah itu adalah setiap yang diajarkan oleh Rasulullah, itu dulu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah ya, ilmu fikih misalnya, baru kita katakan sunnah adalah yang demikian. Menurut ya, ilmu hadis misalnya, sunnah beda lagi. Menurut kaidah usul fikih misalnya, beda lagi. Menurut ya, ilmu akidah, beda lagi. Namun, ya kalau kita mutlakan sunnah, itu maksudnya adalah yaitu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semua ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah. Baik. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Iya, ya, silakan Pak, dari mana? Dengan
4: ini siapa? Dari Pak Rahmat.
1: Iya. Silakan Pak Rahmat.
4: Nah, ini Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ini mau tanya, itu kalau berzikir dengan jamaah yang tidak sunnah gimana Pak Ustaz ya?
1: Ya, maksud Bapak?
4: Kita melaksanakan sholat tapi tidak dengan yang mengikuti sunnah gitu.
1: Iya.
4: Ya. Itu gitu. Gimana Pak ya? Apa kita
0: melaksanakan sholat maksudnya gimana Pak?
1: Berjamaah dengan
4: ya, tapi sholat jamaah imamnya itu tidak dengan ini. Ya, berzikir bareng gitu.
1: Iya.
4: Tapi kita kan udah tahu begini. Sunahnya gitu. Kalau berpikir kan ya
1: sendiri,
4: itu kita apa gimana gitu kan.
0: Iya. Ya, kewajiban Bapak adalah pertama tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun imamnya itu suka berbuat bid'ah. Selama ia tidak kafir dan tidak murtad dari agama Islam, ya tetap kita sholat di belakang dia. Ya, karena sholat berjamaah itu wajib atas setiap laki-laki muslim. Yang kedua adalah kita hindari atau kita tinggalkan bid'ahnya itu. Kita tidak ikut-ikutan ya. Kita berpikir sendiri saja. Ya. Itu yang hendaknya kita lakukan. Sambil kita sedikit demi sedikit menyampaikan kepada teman satu ya, kita dakwah per individu dulu. Ya, kita dekati satu orang, kita fahamkan, kita berikan hujah-hujah dan dalil yang kuat. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah.
1: Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat atau dari pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Sunaryo di Depok. Ustadz, bagaimanakah memberikan jawaban yang jelas dan tegas kepada orang yang mengatakan bahwasanya penisbatan kepada salaf atau menjadi atau salafi merupakan sesuatu yang bid'ah, dan orang yang atau mereka yang menisbatkan diri kepada salafi sudah atau hendak hendak mengganti penisbatan terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Mohon penjelasan.
0: Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya penisbatan diri kepada salafi ini adalah telah ijma' para ulama. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Bahwasannya, ya, orang yang menisbatkan diri kepada salaf itu adalah tidak tercela. Bahkan ia adalah sebuah yang sesuatu yang mulia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ya, menisbatkan diri kepada salaf itu boleh dengan ijma' kaum muslimin. Yang kedua, telah banyak sekali ya kata-kata ucapan kata-kata salaf ya diucapkan oleh para ulama terdahulu. Ya, seperti Al-Imam Ad-Dharqutni ketika Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Dharqutni. Imam Adz-Dzahabi dia berkata, "Lam yakhud Ad-Dharqutni fi ilmil kalam." Imam Ad-Dharqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan, tapi ia seorang yang betul-betul salafi. Iya. Demikian pula ya ucapan-ucapan para ulama terdahulu. di mana para ulama mengatakan ya seperti Al-Imam Al-Auza'i alaika bi athari man salaf, hendaklah kalian berpegang kepada athar jejak-jejak orang yang salaf terdahulu. Maka menisbatkan diri kepada salaf ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan ia adalah sebuah kemuliaan, karena salaf itu artinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda kepada anaknya Fatimah, ya khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Makanya para ulama yang menyatakan, dan ini sudah saya sebutkan, ya sudah saya jelaskan dengan gamblang, dan saya bawakan pendapat-pendapat ulama ya dalam pembahasan saya dari buku yang kemarin, yaitu Basair Dzawi Syaraf bi Marwiyati Manhajis Salaf. Bapak silakan bisa minta rekamannya.
1: Nah.
0: Ya, saya sebutkan pendapat perkataan-perkataan ulama yang banyak yang menyebutkan bahwasanya penisbatan diri kepada salaf itu adalah sesuatu yang tidak tercela, bahkan itu sesuatu yang mulia. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf ini bid'ah, aneh sekali. Ya. Aneh sekali saya katakan begitu. Siapa ya ulama yang mendahului dia? Nah, sekarang kita balik bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah. Siapa ulama yang telah mendahului dia bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah? Abadan, kalau dia cari ya semua buku-buku para ulama, tidak akan pernah ada satupun dari mereka yang berpendapat demikian. Justru yang ada adalah kebalikannya. Nah,
1: kita ke pertanyaan dari pesan singkat, masih dari Ahmad. Ustaz, seorang dosen menjelaskan bahwasannya sumber hukum yang utama hanyalah Al-Quranul Karim dan melarang mahasiswanya untuk mencari rujukan lain selain Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ayuhal ikhwah, ini adalah merupakan perkataan yang sakim, yang sangat ya jelek dan batil. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim tidak bersendirian dalam menetapkan pensyariatan. Ia butuh kepada sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan munculnya orang yang hanya sebatas yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, ya, yushik, subhanallah, saya lupa lafadznya, yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, maknanya bahwa akan datang ya nanti ya orang yang dia itu apabila didatangkan kepadanya ayat sunnah-sunnah Rasulullah, dia berkata da'na min hadza, ya tinggalkan ini, cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an saja. Ya, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim seingat saya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dengan sanad-sanad yang sahih dan disahihkan oleh banyak para ulama, ini bahwasanya Rasulullah mengabarkan akan adanya ya suatu kaum yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an tanpa sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan para sahabat pun berkata demikian, ya'tunakum bisyubuhatil Qur'an. Mereka akan datang kepada kamu dengan syubuhat Al-Qur'an. Maka kemudian kata Umar, fajadilhum bis sunan. Maka jidalah mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri ya dengan sanad yang sahih maaf maksudnya ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa ketika ya, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkatalah salah seorang dari mereka, itu yang hadirin, ya, da'na min hadza, ya, tinggalkan sunnah-sunnah ini, kita cukupi dengan Al-Quran saja. Kata Jabir, udnu, kemari sini, kata Jabir. Awajadta fi kitabillah anna salat adh-dhuhri arba'an, apakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Hawajatta fil Qur'an ya anna salat al-asr arba'an, apakah kamu dapatkan dalam Al-Qur'an bahwa salat ya asar itu 4 rakaat? Iya. Artinya kalau kita hanya sebatas Al-Qur'an tanpa sunnah, kita tak akan mampu memahami Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an itu rata-rata global ya akhi penjelasannya. Iya. Ayat-ayatnya global. Allah berfirman, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, dirikan sholat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana nisabnya. Maka orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, kita tanya kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Ya, apakah dia sholat kemudian membuat salah tata cara sholat sendiri? Maka ayyuhal ikhwah, kalau dia menjawab, ya sholat itu artinya doa, cukup kita doa saja, gak perlu sholat, maka ini dajjal. Ya. Orang ini, ya orang seperti ini adalah ya para pembantu dajjal yang ingin berusaha untuk menghancurkan atau merusak Islam itu sendiri. Bukankah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ketika ada seorang wanita datang kepada ya Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana ia mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan mencukur halisnya. Datang seorang wanita dan berkata, aku ini hafal Al-Quran dan aku tidak mendapatkan dalam Al-Quran larangan untuk mencukur bulu halis, ya, dan apa menyambung rambut. Maka kata Ibnu Mas'ud, ada. Di mana itu? Itu firman Allah, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dan sesungguhnya Rasulullah telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan mencukur bulu alisnya. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir dari Pak Jaya di Cikunir. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya orang yang sholat terus menerus dan banyak sholat, walaupun terkadang berbuat bid'ah di dalam sholatnya, lebih baik daripada orang yang jarang sholat tetapi tidak berbuat bid'ah. Mohon penjelasannya dari pernyataan ini.
0: Ya, akhi, ini adalah ya perkataan-perkataan yang terkadang kita dengar dari masyarakat untuk membenarkan kebid'ahan. Kalau kita seperti sering kali di hatta di kampung kita ini di sini, ya, kita ketika kita sampaikan bahwa misalnya usolli yang melafadzkan niat itu tidak ada dalilnya dari syariat, apa katanya? Mendingan yang masih usolli tapi sholat daripada yang enggak sholat sama sekali. Ya. Subhanallah, ini ya sesuatu yang pendalilan yang sangat aneh sekali. Kita katakan yang pertama, bahwa sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik, dan memaksiati Rasulullah itu adalah tidak baik. Ya, kita katakan lebih baik engkau sholat dalam keadaan tidak berbuat bid'ah daripada engkau sholat daripada berbuat bid'ah, dan lebih baik lagi daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Maka, ya, harus difahami di sini bahwasannya kewajiban kita adalah berusaha untuk membersihkan ibadah kita dari berbagai macam bid'ah. Tidak boleh kita katakan orang tersebut banyak sholatnya, ya, tapi dia berbuat bid'ah, lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Kita katakan la syak, orang yang tidak sholat itu tidak lebih baik, ya, daripada orang yang sholat tapi berbuat bid'ah. Ya, kita akui bahwa orang yang ia berbuat yang sholat tapi berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Tapi yang jadi permasalahannya adalah, ya, lebih baik kita sholat namun tidak berbuat bid'ah daripada yang kamu sholat, ya, berbuat bid'ah. Karena sesungguhnya, ya akhi, ya, bid'ah itu telah kita jelaskan sesuatu yang berat, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau misalnya kita katakan kepada engkau, mana yang lebih baik? Ya, orang yang sholat berbuat bid'ah, yang satu lagi orang yang sholat tapi suka mencuri. Mana yang lebih baik? Ya, bila dia jawab, ya, lebih baik sholat tapi berbuat bid'ah daripada sholat pencuri. Ya, kita jawab bahwa perkataan ini adalah, ya, batil. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwasannya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Tentu kita katakan yang lebih baik adalah, ya, kita tidak sholat, tidak mencuri, dan tidak berbuat bid'ah. Sahih. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika diperbandingkan dua perkara, yang satu sholat berbuat maksiat, yang satu sholat berbuat bid'ah, mana yang lebih ringan daripada keduanya? Tentu kita katakan orang yang sholat tapi suka mencuri lebih ringan daripada orang yang suka sholat tapi berbuat bid'ah. Mengapa demikian? Karena telah kita sebutkan tadi bahwa ijma para ulama yang menyebutkan, ini kesepakatan para ulama, konsensus mereka, bahwa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bid'ah lebih berat daripada maksiat. Ya. Akan tetapi tentunya sebaik-baiknya petunjuk atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangan membandingkan sesuatu yang rusak dengan yang lebih rusak, ya akhi. Tapi kita bandingkan sesuatu yang sunnah. Ya, kita senantiasa jadikan tolak ukur kita, patokan kita adalah sunnah Rasulullah. Ya, bukan dengan mana yang lebih baik orang yang berbuat rusak dengan yang lebih rusak. Lah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak orang yang lalai, kita memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan dari kita bencana tersebut.
7: Alhamdulillah.

0: يهد الله فلا مضل له
1: ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin, pada malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu kewajiban agama yang sangat agung, yaitu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat sendiri, Ibn Fiddin, berasal dari kata nasoha, yang artinya adalah menyaring atau memurnikan. Nasohul asal, aku menyaring madu hingga menjadi murni. Jadi kata-kata nasihat artinya adalah kemurnian. Menyaring sesuatu hingga murni itu disebut nasah. Ya, disebut nasah. Dan prosesnya disebut nasihat. Jadi nasihat adalah proses membuat sesuatu itu menjadi murni, bersih. Ini merupakan kalimatun jami'ah. Satu ungkapan yang luas. Maknanya adalah hiyazatul khair lin mansuh. Itu inti dari nasihat, yaitu hiyazatul khair lin mansuh. Berupaya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Upaya atau usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Objeknya itu orang yang dinasihati, al-mansuh. Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu madaruddin ala arba'ati ahadits. Intisari agama itu terpulang kepada empat hadis. Wa ana aqul anna madarahu ala hadits ad-dinun nasihat. Dan aku katakan, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwa inti sarinya, inti dari intinya itu, ya empat itu kalau mau di press lagi, kalau mau disaring lagi, kalau mau dikecilkan lagi, maka terpulang kepada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inna imadaddin wa qawamahu an-nasihah. Sesungguhnya imadaddin, yaitu tonggak, pilar dan panji dari agama serta tiangnya, penyangganya adalah nasihat. Fal mu'minu daiman tajiduhu nasihan li nafsihi awalan wa li ghairihi min ikhwanihi thaniyan. Dan seorang mukmin itu selalu senantiasa mendapati dirinya adalah seorang yang nasih, ya, selalu memberi nasihat, baik itu kepada dirinya, itu yang pertama, li nafsihi awalan, wa li ghairihi min ikhwanihi, dan juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudaranya yang lain, itu yang kedua. Jadi nasihat itu tertuju buat saya pertama kali kepada diri. Seseorang adalah menasihati dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lupa menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Menasihati diri sendiri, ini adalah suatu perkara yang mungkin kita abaikan. Seorang mungkin lebih suka memberi nasihat, menceramahi orang lain. Tapi untuk menceramahi dirinya sendiri, ini mungkin dia lupa. maka mungkin dia perlu merenung, dia perlu bertafakur, dia perlu mengoreksi, menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang mukmin, seorang muslim itu haruslah menjadi seorang yang nasih, selalu menasihati. Pertama dia menasihati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, dia sudah jauh mana perjalanan hidupnya. Kadang-kadang ya, seorang manusia itu juga lupa berapa sudah usianya, hingga dia asik terus hidup, tapi lupa dia sudah berapa tahun. Ada juga yang seperti itu. Tiba-tiba dia lihat, dia hitung, ternyata umurnya sudah 45, 50, bahkan yang ada yang 55, ada yang sudah sampai kepada targetnya 60. Dia nggak sadar. Nah, mungkin dia kurang berbicara kepada dirinya, ya. Maka dari itu, Fonifidin, syariat Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk iktikaf minimal 1 tahun sekali, ya, memutus dirinya dari dunia luar dan berbicara kepada dirinya sendiri, bermunajat kepada Allah dan merenungi ya, dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri. Rasulullah biasa iktikaf pada bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir. Dia memutus, orang yang iktikaf itu memutus dirinya dari dunia luar, dia berkonsentrasi di tempat iktikafnya untuk ibadah, bermunajat, memohon kepada Allah, berzikir dan merenungi dirinya. Nah, demikian kunifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, ya, bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, awut-awutan, tapi hati kita juga bisa acak-acakan dan awut-awutan. Dan menyisir hati itu sangat susah, karena gak bisa disisir oleh orang lain. Ya, kalau rambut acak-acakan mungkin bisa disisir oleh istri, anak, atau orang lain. Tapi kalau hati yang kusut masai, awut-awutan, ini gak bisa disisir oleh orang lain. Yang bisa menyisirnya hanyalah kita sendiri, yang memiliki hati tersebut. Dan yang kedua, nasihat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya sekitarnya dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban hablun minannas. Ya, kewajiban yang paling agung di dalam hablun minannas itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, cuma bagaimana cara menyampaikan nasihat? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Wala ajra an yakuna min fa'alimiddin wa wasaya ar-rasulul karim an-nushu li kulli muslimin. Dan tidak mengherankan apabila termasuk salah satu di antara ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dan baiat yang diambil oleh Rasulullah dari para sahabat, salah satu poinnya adalah an-nushu li kulli muslimin. Ya, jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Nah, ikhwan fillah, proses ini, ya, proses saling menasihati ini adalah suatu tonggak pilar yang menegakkan dan meluruskan, membangun masyarakat muslim, pribadi muslim, rumah tangga muslim. Tanpa ditegakkannya proses saling menasihati ini, maka bangunan baik itu pribadi, masyarakat maupun rumah tangga akan hancur. Coba lihat pribadi yang sudah menjauh dan tidak mau lagi mendengar nasihat. Bagaimana ujungnya pribadi ini? Bagaimana nasibnya pribadi ini akan hancur? Demikian pula coba lihat keluarga yang sudah mulai menjauh dari nasihat atau dibiarkan tanpa dinasihati atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalamnya, maka keluarga itu juga akan hancur. Demikian pula masyarakat kalau tidak ditegakkan di dalamnya nasihat, ya, proses saling menasihati ini, maka masyarakat itu juga akan hancur. Bighaddin nazar an launihi au jinsihi au lughatihi au ardihi, tanpa memandang warna kulitnya atau jenisnya, jenis kelaminnya atau bahasanya atau tanah airnya. Karena pada unsuriyata tibit, tidak ada unsuriyah, sukuisme, ya, tidak ada apa namanya kedaerahan, ya, tidak ada fanatik, ya, hizbi di dalam agama, fanatik golongan di dalam agama. Wala asabiyata wala tabaqatiyata, tabaqatiyata fil Islam, dan juga tidak ada tabaqah, tabaqiyah fil Islam, tidak ada kasta, ya, di dalam Islam. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nasihat ini kita sampaikan kepada siapa saja, yang mulai dari, ya, kita katakan awam sampai kepada pemimpin. Nabi mengatakan liman ya Rasulullah, maka Nabi berkata mengatakan lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. A'immatil muslimin, pemimpin, mulai dari pemimpin sampai amatihim, sampai masyarakat awamnya, ya, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Wa wajibun nasihah yata'akkadu fi dhuruf wal mutaghayyirat, dan kewajiban nasihat ini akan bertambah kuat melihat kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam kondisi sekarang ini di mana, ya, kita katakan banyak manusia yang jauh dari agama dan faktor-faktor yang mengeluarkan manusia dari ajaran agama itu semakin banyak, faktor-faktor yang menyeret mereka kepada syahwat dan syubhat semakin kuat, maka kewajiban nasihat ini juga semakin ketat atau semakin besar, ya, semakin kuat. Fannas ahwaju ma yakununa ila nafsi wa tawjih wa tadhkir. Manusia dalam kondisi seperti itu tentu sangat membutuhkan nasihat, pengarahan dan peringatan. Ya, sekarang ini kalaulah masyarakat kita biarkan dengan model beragama mereka, kemudian juga dengan kehidupan, ya, fitnah akhir zaman, maka mereka akan hanyut. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah hanyut, ya, berapa banyak orang-orang bahkan bukan hanya hanyut tapi sudah tenggelam, ya, tenggelam dalam fitnah dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan taujih, pengarahan, ya, dan mereka sangat membutuhkan tazkir, peringatan, pengarahan kepada yang benar, pengarahan kepada yang hak, pengarahan kepada jalan yang lurus, ya, kepada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena kita dihidup di dunia ini banyak sekali yang mengalihkan perhatian kita, banyak sekali perkara yang mengalihkan pandangan kita, sehingga kita kadang-kadang menghadap dah kemana, kadang ke sana, kadang kemari, ya. Nah, kita perlu pengarahan, diarahkan, ya. Ya, kadang-kadang seorang nggak tahu, ada yang, ya, memang Allah beri rezeki, ya, duit itu mengalir terus kepadanya, dia pun bingung, diapakan duit ini, ya. Kadang-kadang juga dia tidak begitu mengharapkan duit itu, tapi begitulah duit itu mengalir terus kepada dia. Nah, orang seperti ini juga perlu taujih, pengarahan. Kemana dan kepada apa hartanya itu harus digunakannya. Nah, banyak orang-orang yang enggak mengerti. Ya, lalu dia gunakan itu untuk maksiat. Ya, untuk perkara yang mengundang kemarahan Allah. Sesuatu yang seharusnya dia bisa gunakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, justru, ya, malah sebaliknya. Ya, perkara itu menyeret dia kepada apa? Kepada kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Jadi manusia itu intinya butuh pengarahan. Ya, ada orang yang diberi nikmat sehat, ya, tapi nggak tahu dia, ya, nggak tahu dia kemana kesehatan itu harus digunakannya. Ya, tenaga yang berlebih itu harusnya digunakannya untuk apa? Kadang-kadang dia bingung juga, ya, nggak tersalurkan. Nah, kadang-kadang dia salurkan untuk hal-hal yang negatif. Atau satu hal yang dosa, ya, dia kenceng larinya, lalu apa, bingung mempergunakan kekuatannya, akhirnya dia milih profesi jadi pencuri, ya. Nah, dibikin konfit ini salah satu contoh. Banyak manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala gelontorkan nikmat kepadanya, namun karena tidak ada pengarahan, tidak tahu dia harus diarahkan kemana nikmat-nikmat tersebut. Nah demikian, jadi intinya seorang insan butuh pengarahan di dalam hidup. Itulah dia tauji. Kullama ibta'adu aidin, dan setiap selama ataupun semakin jauh mereka dari agama, maka semakin butuh mereka kepada nasihat ini. Inna taujihaddin wa nusi taujihanna wa nus wa nushahum fadilatun wa rubbama yakunu faridatan. Mengarahkan manusia dan menasihati mereka kepada hal yang baik dan positif itu merupakan satu keutamaan amalan yang dianjurkan, bahkan bisa juga menjadi wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarridu dhalika fi min muntaliqil ukhuwah al-imaniyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini bertolak dari satu dasar, yaitu apa? Al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan seiman. Yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai. Nah, di sini ada satu hal yang keliru di dalam mengartikan hadis ini. Nabi mengatakan yuhibbu li akhih hatta yuhibba li akhih, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya berbeda dengan mencintai saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya artinya apa? Menyukai banyak hal untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyukai hal itu untuk dirinya. Jadi ini maknanya. Ikhwani fiddin azniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana perkara-perkara yang dia cintai bagi dirinya. Nah, di sana ada tambahan riwayat lain, ya, satu lafal yaitu min khairin, dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan itu pantas untuk diri kita, ya, ingin kita miliki, maka demikian juga itu untuk saudara kita, ya. Jadi hendaklah kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita ingin, ya, diri kita itu saleh, diri kita itu baik, kan begitu ya. Demikian juga saudara kita juga ingin baik, ya, ingin juga saleh. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, ya, kita tidak ingin jatuh dalam mudarat, demikian pula saudara kita, ya. Kita inginkan baginya, bagi dirinya juga kebaikan, terhindar dari mudarat, ya. Demikian ikhwanul fiddin, itu adalah bukti, ya, kecintaannya kepada saudaranya. Ya, bukti kecintaannya kepada saudaranya dan bukti kesempurnaan imannya, bukti kesempurnaan imannya. Kalau saudaranya itu tidak ingin, kalau dirinya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, maka demikian pula dia tentu tidak rida melihat saudaranya itu

0: maupun yang mazlum, yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mazlum kami tahu bagaimana cara menolongnya. Orang yang teraniaya atau dianiaya, kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan, tahjizuhu an anidzulmi. Engkau mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Itulah cara menolongnya. Ya, kita cegah saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang merusak misalnya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar agama misalnya. Maka itu adalah satu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Wa nudhfun nas amanatun sawa'un ta'ala biha qalamu katibin au adibin au kharajat min fami alimin au da'iyatin au khatibin. Memberikan nasihat kepada manusia itu adalah suatu amanah, baik itu nasihat yang keluar dari pena seorang penulis atau dari syair seorang penyair, atau keluar dari mulut seorang alim atau seorang dai atau seorang khatib. Ya, nasihat ini adalah amanah, walaupun dari manapun sumbernya, ya maka dia amanah. Amanah yang telah ditunaikan oleh yang memberikan nasihat dan amanah yang teremban di pundak orang yang diberi nasihat, itu maksudnya. Ya, jadi nasihat itu adalah amanah. Ya, nasihat yang disampaikan itu adalah amanah. Amanah yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya, baik dari manapun amanah itu berasal, baik dari tulisan, ya, disampaikan melalui tulisan atau melalui ceramah atau melalui mulut seorang alim atau seorang dai atau seorang khatib dan atau siapa saja, atau dari saudara kita, maka itu adalah amanah. Amanah yang telah ditunaikannya dan tinggal kepada kita, itu menjadi amanah. Apakah kita bisa mengembannya atau tidak? Apakah kita bisa melakukannya, mendengarkannya dengan baik, lalu mengikuti yang terbaik darinya atau tidak? Nah, demikian yang konfident. Itu amanah yang terpikul di pundak kita. Wajib an takuna al-kalimatu dawi wa tu'alib wa tuslih. Maka sebuah nasihat itu haruslah kalimat yang bisa mengobati, kalimat yang bisa menyembuhkan, dan kalimat yang bisa memperbaiki. Ya, demikian sifat sebuah nasihat. Ya, sesuai dengan kata asalnya, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka kata-kata di dalam nasihat atau cara di dalam memberikan nasihat itu haruslah tudawi wa tu'alib wa tuslih, mengobati, menyembuhkan dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu kecuali orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh kepada perbuatan ma'ruf atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, tentunya bisik-bisik, ya, merahasiakan sesuatu itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ya, bisik-bisik antara dua orang ini menimbulkan banyak dugaan atau persangkaan dan lain sebagainya. Tapi ada pengecualian, kecuali bisik-bisik dalam rangka untuk apa? Untuk menyuruh dia bersedekah, atau untuk menyuruh dia kepada perkara yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nabi mengatakan, yunmi khairan wa yaqulu khairan. Ya, dia menyampaikan yang baik dan mengatakan yang baik pula.
1: Fal harisu 'alal khair yataharra kullu fi'lin aw qawlin fihi salahu sahibihi.
0: Orang yang menghendaki kebaikan, khususnya bagi saudaranya, maka dia harus berupaya dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya itu berakibat baik bagi temannya atau berbuat kebaikan bagi saudaranya.
1: Fal kalimatun nasihah taqudu wa tu'athir.
0: Kalimat-kalimat nasihat itu, untayan-untayan nasihat itu haruslah bisa mengarahkan, membimbing, dan juga

0: bisa memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati. Wa ta'malu 'amalaha fil nufus, dan bisa memberikan pengaruhnya, reaksinya di dalam hati, di dalam jiwa. Idza istathmarat asbahat quwwatan musaytaratan fa'ala, yang bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang yang diberi nasihat, sehingga dia bisa berubah, sehingga dia bisa apa namanya menerima dan melakukan isi nasihat tersebut. Rubbama karat aqwa min al-julus, dan kadangkala satu nasihat itu lebih kuat daripada bala tentara. Wa amra min al-kata'ib wa akbaru min al-asliha, lebih tajam daripada pedang dan lebih ampuh daripada senjata. Nah demikian ya Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kadangkala nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda. Ya, dalam satu kondisi mungkin nasihat yang disampaikan itu lebih tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah yang dikeluarkannya atau diberikannya kepada saudaranya itu. Demikian Ikhwanul Fiddin rahimahnya. Karena itu Nabi mengatakan, ya, al-kalimatut thayyibah sadaqah, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, kata-kata yang baik adalah sedekah. Innal kalimatut thayyibah wan nasiha al-hadifah taduru haula mihwari thabitin la yadur wa hiya nafsuha taduru fi majallati iddah. Sesungguhnya kalimat yang baik dan nasihat yang terarah, yang tepat, ya, itu berpuncak ataupun berkisar pada beberapa perkara berikut ini, ya, yaitu dia menyampaikan nasihat itu dalam bentuk zikrullah, yaitu anjuran untuk zikrullah, amrun bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan munkar, atau dalam bentuk dakwah ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, baik dalam bentuk yang umum yaitu mengajak orang-orang yang belum Islam ke dalam Islam, ataupun mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan Islam. Karena hidayah ada dua, ada hidayatun ilal Islam wa ada hidayah fil Islam. Ada hidayah artinya adalah mengajak manusia kepada Islam, dan ada hidayah dalam bentuk yaitu mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Karena banyak manusia sekarang ini yang sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam, atau belum murni ataupun belum benar-benar ya menjalankan Islamnya. Wa islahun bainal mutakhasimaini, dan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertengkar, orang yang berselisih. Ini bentuk nasihat juga, ya, mendamaikan manusia antara dua orang yang berselisih. Itu adalah bentuk nasihat. Wa syafa'atun hasanatun, dan bantuan yang baik, ya, rekomendasi yang baik. Bila ada seorang bertanya tentang fulan, lalu dia memberikan rekomendasi yang baik, yang tepat, ini adalah bentuk nasihat. Sebagaimana salah seorang sahabat sahabiyah, itu Fatimah binti Qais, minta nasihat kepada Nabi berupa rekomendasi. Dia bertanya tentang dua orang yang datang meminangnya, ya, yang satu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahal. Lalu Nabi menyampaikan nasihat. Ini namanya taujih. Ini namanya syafa'atun hasanah. Ya. Adapun Muawiyah fasu'luh, dia sedikit hartanya, miskin. Adapun Abu Jaham, dia itu darrabun lin nisa, atau la yadau asahu an atihi, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia banyak bersafar. Ada yang mengatakan dia suka apa namanya ringan tangan terhadap istri. Kemudian Nabi mengatakan ankihi Usama, nikahilah Usama, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ini adalah syafa'ah. Ini adalah bentuk nasihat, ya. Orang yang datang kepada kita ingin nasihat, misalnya tentang tanyalah, kalau dalam istilah kita konsultasi, ya, konsultasi tentang pernikahan ataupun rumah tangga, maka ini adalah bentuk nasihat. Maka janganlah kita bakhil untuk menyisihkan waktu kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang minta konsultasi kepada kita. Baik. Wa qada'u hajatun nas, demikian pula menutupi kebutuhan manusia, itu merupakan juga bentuk nasihat. Ya.
1: qada'u hajatin nas, menutupi kebutuhan manusia, ini juga termasuk nasihat. Wa raddu an ardi akhik, dan membela kehormatan saudaramu, itu juga nasihat. Ya, membela kehormatan saudara kita. Kalau ada saudara kita misalnya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, maka merupakan bentuk nasihat kita, yaitu membela, melakukan pembelaan terhadap ya kehormatan saudara kita itu. Ya, membela kehormatan saudara kita itu. Nah, demikian. Itu adalah bentuk nasihat juga. Ya.
0: Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut ini. Ya, yang pertama adalah yarihi Abu Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah.
1: Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah.
0: Nabi mengatakan ala kulli muslim, ini umum.
1: Ya, setiap muslim harus bersedekah. Setiap muslim harus bersedekah. Nah, ini banyak sekali faedahnya di sini hadis Nabi. Ya. Nabi menyampaikan beberapa taujih seperti yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Siapapun tangan yang di atas itu dan siapapun tangan di bawah itu. Yang jelas tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Nabi tidak mengatakan orang kaya lebih bagus dari orang miskin, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Bukan kelaziman. Yang di atas itu harus orang kaya, yang di bawah orang miskin. Ada banyak orang miskin yang juga punya semangat memberi lebih daripada orang kaya. Ya. Banyak, tidak sedikit kita katakan orang-orang yang pas-pasan, ya. Kata Nabi apa? Khairus sadaqah min jahdil muqil. Sebaik-baik sedekah itu ada yang dikeluarkan min jahdil muqil, dari jahat. Jahat ini artinya apa? Harta yang kita peroleh dengan susah payah, al-muqil, dan pada saat kita sedang sedikit. Artinya apa? Sedang pas-pasan. Sudah dapatnya susah, pas-pasan lagi. Itu kalau disedekahkan itu ikhwan fillah, sebaik-baik sedekah. Itu susah itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar yang ingin melepaskan gajinya kepada orang yang lebih fakir daripadanya, Nabi mengatakan jangan, ambil dulu harta itu baru sedekahkan. Apa faedahnya di sini? Karena harta kalau sudah di tangan, maka sifat tamak itu menghalangi kita untuk bersedekah. Hingga ketika kita menyedekahkan harta yang sudah di tangan itu lebih besar pahalanya daripada apa? Harta yang belum sampai ke tangan kita. Maka Nabi mengatakan jangan, ambil itu harta. Ya, kemudian kalau kamu mau sedekahkan. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla.
0: Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah.
1: Nabi tidak mengatakan, sekali lagi Nabi tidak mengatakan orang kaya itu lebih bagus daripada orang miskin atau lebih baik daripada orang miskin. Karena orang kaya bersedekah, orang miskin tak bersedekah. Tidak. Tidak menjadi kelaziman. Bukan merupakan satu keharusan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang miskin ternyata dia punya semangat memberi lebih besar daripada orang kaya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong kita untuk punya semangat untuk memberi.
0: Apa? Semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah, bukan semangat untuk menerima sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sedekah itu sebagai hirfah. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia ilhaf.
1: Ya, Nabi mengatakan termasuk ilhaf adalah orang yang meminta sementara di kantongnya ada 50 dinar atau 50 dirham. Ya. Para ulama mengatakan bahwa batasan ilhaf itu adalah apa? Orang yang masih mau meminta-minta sementara dia masih punya kebutuhan, kecukupan untuk satu harinya. Ya, atau kebutuhannya sehari-hari.
0: Kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, batasan ilhaf itu adalah kecukupan
1: seorang insan itu selama satu hari. Jika seorang itu punya penghasilan yang cukup untuk makannya satu hari, artinya dalam satu bulan itu gajinya ataupun pendapatnya mencukupi, ya maka makruh baginya atau dilarang baginya untuk meminta-minta. Meminta-minta ya. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah. Lain halnya kalau diberi. Nabi tadi para ulama mengatakan, ya ada juga hadis yang menyebutkan ya bahwa harta itu jika datang kepadamu tanpa memintanya maka ambillah. Ya, tapi jika tidak datang maka janganlah kamu meminta-mintanya. Ya, la tutbi'hu nafsak. Janganlah kamu terlalu berambisi untuk memilikinya dengan meminta-minta. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang muslim harus memiliki semangat untuk memberi, ya, bukan semangat untuk menerima. Berapa banyak orang-orang sekarang ini yang, ya maaf, dia merasa mulia dan merasa bangga, merasa tersanjung kalau diberi, maka dia pun pamer, aku telah diberi ini, aku telah diberi ini. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Seolah-olah dirinya adalah orang yang mulia karena diberi. Ini adalah satu kebalikan. Ikhwan fillah azani Allah. Nabi mengatakan yadul ulia khairun min yadit sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang menerima dan meminta. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian ikhwan fillah. Ya. Jadi ya sungguh sangat aneh sebagian orang yang ya lebih apa namanya? Lebih merasa terhormat dia apabila diberi. Nah, susahnya ikhwan fillah, orang yang terbiasa diberi, ya, terbiasa diberi hingga dia lupa untuk memberi. Ya, bahkan dia bertanya kok enggak diberi kan begitu ya. Bukan dia bertanya kok saya tidak memberi. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib. Wajib hukumnya fardu. Ya cuma bentuknya bagaimana sedekahnya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Nabi menjelaskan kemudian. Jadi ini umum ya, baik dia itu miskin maupun kaya. Karena Nabi mengatakan muslimin, tidak mengaitkan dengan sifat ghaniyin atau fakirin, tidak. Muslim, setiap muslim, siapa saja. Si kaya maupun si miskin wajib bersedekah. Bagaimana sedekahnya orang miskin nanti akan dijelaskan. Qala ra'aita in lam yajid. Ya, para sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa? Maka Nabi mengatakan ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, kerjalah kata Nabi. Ya'malu biyadayhi. Kerja dia dengan tangannya. Kemudian fayanfa'u nafsahu, dia cukupi, dia tutupi kebutuhan dirinya, lebihnya fatir yatasaddaq, bersedekah. Kalau arai tak ilmu ya stati, jika dia tidak punya kerja, tak bisa kerja, gimana? Coba lihat Nabi memberikan anjuran. Bagaimana ya Rasulullah bersedekah? Kerja. Ada sebagian orang malas, tak bisa lah sedekah. Kenapa? Pengangguran. Dia kerja. Ya. Apa kata sebagian salaf? Ya, kepada orang-orang fakir yang diberinya. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berniaga. Artinya apa? Ya itu dia punya semangat untuk memberi. Coba bayangkan dengan efektif kalau setiap pribadi muslim punya semangat untuk memberi. Ya, maka tidak ada lagi peminta-minta. Karena sebelum diminta pasti akan diberi. Kenapa muncul penyakit masyarakat yaitu mengemis dan meminta-minta? Karena kaum muslimin sudah meninggalkan semangat untuk memberi. Hingga sebagian orang yang terpaksa meminta-minta, mengemis. Sebenarnya ya seharusnya dengan ya mayoritas dan banyaknya kaum muslimin sekarang ini ya tidak ada satu muslim pun yang perlu untuk mengemis dan meminta-minta. Araita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu? Qal yu'inu lal hajjal mahmalhu. Kalau begitu dia tolong orang yang punya keperluan jasa. Ya, orang yang perlu dibantu, orang perlu ditolong, dia tolong. Ya, dalam bentuk jasa, jasa kan nilai juga berharga. Ya. Kalau dia tidak punya keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka dia bersedekah dalam bentuk apa? Bersedekah dalam bentuk jatah. Ya. Qala araita in lam yastati. Bagaimana jika dia tidak mampu menolong membantu orang, menolong orang?
0: Maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf awil khair.
1: Hendaklah dia suruh orang lain untuk berbuat baik. Berbuat ma'ruf.
0: Itu juga sedekah.
1: Araita in lam yaf'al. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyampaikan apa namanya nasihat atau tidak bisa menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan kebaikan?
0: Maka Nabi mengatakan yumtik anisyar fa innaha sadaqah.
1: Yang paling akhir adalah dia tahan dirinya dari perbuatan buruk. Itu saja sudah sedekah. Ya, tidak mengganggu orang lain, kan begitu ya, tidak berbuat usil terhadap orang lain, tidak berbuat jahil terhadap, tidak merugikan orang lain. Ya, tidak berulah macam-macam yang bisa merugikan orang lain, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, itu saja sudah sedekah. Karena kalau dia buat maksiat itu bisa merugikan juga. Kenapa? Karena azab Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa dia saja, tapi menimpa orang lain. Jadi itu juga termasuk sedekah. Yaitu apa? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Tidak berbuat usil. Tidak berbuat dosa. Itu saja sudah sedekah.
0: Begitulah dia bentuk-bentuk sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
1: Jadi salah satu bentuk sedekah itu adalah nasihat. Jadi kita menyampaikan
0: ya'muru bil ma'ruf
1: awil khair itu juga termasuk sedekah. Menyampaikan ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh orang untuk berbuat baik, itu adalah satu sedekah.
0: Atsani, hadis yang kedua adalah yarwihi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah.
1: Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya ya Rasulullah,
0: ayyul amalil afdal?
1: Amal apakah yang paling utama?
0: Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala qultu ayyur riqabi afdal?
1: Pembebasan budak manakah yang paling bagus?
0: Qal anfasna inda ahliya wa aktsaru hasamanan.
1: Yaitu budak yang paling bernilai bagi tuannya dan yang paling tinggi harganya, ya paling bermanfaat atau paling dibutuhkan oleh tuannya dan paling tinggi nilainya,
0: itu pembebasan budak yang paling afdal.
1: Qultu fa in lam af'al, bagaimana kalau aku tidak melakukan dua hal itu, aku tak punya budak atau juga tidak sedang berjihad fi sabilillah?
0: Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq.
1: Tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, ya, orang macet, ada mogok kan begitu mobil, dorong, itu sedekah. Itu adalah
0: sedekah, itu adalah amal yang afdal dalam Islam.
1: Aw tasna'u li akhraq, atau engkau membantu orang yang sedang kesesatan, artinya sesat, salah jalan, bertanya dia, Pak, jalan Sutomo mana? Sana, artinya. Nah, ini menyesatkan orang lain ya. Orang lain minta bantuan itu harus ditolong. Ya. Nah, sebagian orang ada yang menyesatkan orang yang sedang kebingungan jalan. Ya. Hendaklah dia bercermin dan berkaca kepada dirinya. Ya, al-mir'atul mu'min, mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya. Bagaimana kalau dia di suatu tempat dia enggak tahu apa-apa, kemudian dia bertanya lalu disesatkan oleh orang lain, bagaimana perasaannya? Hah? Bagaimana kesalnya dia? Ya, sementara mungkin bekalnya terbatas. Atau dia di satu kota yang dia tidak punya sanak keluarga di situ. Lalu dia bertanya tentang alamat yang ingin ditujunya. Lalu kita sesatkan dia. Bagaimana perasaannya? Tentunya akan marah sekali. Demikianlah kalau ada orang yang bertanya kepada kita dan dia sedang kesesatan, maka atau sesat atau tidak tahu jalan, maka tunjukkanlah arah yang benar. Ya, jangan disesatkan, jangan buat bingung kan begitu. Jangan. Ya, sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai apa? Wah, ini kesempatan ini. Tanya sama tukang beca, naiklah. Berapa ongkosnya? 10.000. Ternyata cuma 100 meter saja, kan begitu ya? Diputar-putar. Nah, ini kan harus memanfaatkan. Ya, kesempatan dalam kesempitan. Memanfaatkan musibah orang. Ya. Nah, demikian ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu namanya apa? Ya. Apa nikmat musibah buah nikmat namanya itu. Nah, ini tidak boleh, ya. itu tidak boleh. Maka kita harus memberikan bantuan yang baik, pengarahan yang benar kepada orang yang sesat,
0: orang yang bertanya arah. Demikian juga orang yang buta,
1: ya kita tuntun kalau dia memerlukan tuntunan.
0: Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebahagian amal?
1: Tidak mampu untuk beramal, artinya melakukan sesuatu amalan.
0: Maka Nabi mengatakan, takuffu syarraka anin nan.
1: Hendaklah engkau menahan ya dirimu dari berbuat keburukan terhadap manusia, berbuat kejahatan terhadap manusia.
0: Fa innaha shadaqatun minkal nafsik.
1: Karena itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu.
0: Minka ala nafsik.
1: Sedekah untuk dirimu ya dari dirimu sendiri. Nah, demikian ya khanifidin rahimani wa rah. Begitulah luasnya peluang untuk bersedekah di dalam Islam. Maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah.
0: Nah, demikian ya khanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Baik, ya nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan adabun nasihat. Bagaimana adab-adab etika menyampaikan nasihat? Ini perlu. Karena ada sebagian orang yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat, ternyata ya bukan nasihat yang disampaikan tapi cercaan, celaan ya dan penghinaan. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa bedanya penghinaan dengan nasihat. Karena sebagian orang ada yang ya seolah-olah menyampaikan nasihat tapi sebenarnya sedang menghina. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.
0: Nah, demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat, dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu, melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah. Apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil, di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban. Karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhawati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup. Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan kepada Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Qur'an, ma farratna fil kitabi min syai, tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita umatnya, akan tetapi al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram? Apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan. Ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun, dari organ tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Baik. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak. Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui rasul-rasul, lalu bagaimana engkau bertindak. Ma'asyarul muslimin.
1: Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu.
0: Mereka yang akan selamat di padang mahsyar di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika Allah bertanya wa madza ajabtumul mursalin, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul.
1: Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun, siapa yang kalian ibadati,
0: wa madza ajabtum mursalin, bagaimana kalian menyebut seruan para rasul.
1: Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa
0: kita akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng.
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat.
0: Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang?
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan.
0: Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya?
1: Kita tahu ini tidak boleh didengar. Apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana. Apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk. Apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat.
0: Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan.
1: Kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya.
0: Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya.
1: Ini berbahaya. Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas
0: kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap.
1: Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, ma'asyarul muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Hasan Al-Basri
0: sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau wahai Imam, Kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah aku langkahkan, sekiranya tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Agama yang benar. Agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran. Seluruh yang diridhoi Allah, seluruh yang dicintai Allah, dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah di agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling sempurna di antaranya adalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Enggak mau lagi nyari, enggak mau lagi untuk mencari, bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian, dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali, jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting, kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita. Di hadapan Allah, di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin? Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil. Jawaban ana selalu mengatakan, Alhamdulillah antum peduli kepada mereka. Namun, ana ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat-menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi, Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling nasihat. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenaran anaknya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya. Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah, tidak merubah, ini urusan dia dengan Rabbnya. Tapi kewajiban kita kepada Rabb kita adalah ketika salah, sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, tunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tugas tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi tak ada kata saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz, sudah malas saya ngomong dengan dia. Enggak ada. Nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah. Ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran, agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah, untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja, tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal," harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduha samawati wal ard, iaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita, ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai. Di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang size dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah-halaqah yang ada di Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya. Maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,
1: tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puan Fillah wa Fatih Fidin Azanillah wa Iyakum. Kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas merupakan intisari daripada agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang murni. Dan kita tahu juga bersama bahwasanya

tidak ikhlas. Apalagi yang namanya keikhlasan, yaitu kemurnian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita kecuali jika hanya murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam bahasa Arab artinya kemurnian. Syai'un khalis, sesuatu yang khalis itu sesuatu yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lakum bil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini damin wa qartin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami mengeluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni, kata Allah Subhanahu wa taala. Susu yang murni yang mudah diminum oleh orang-orang minumnya. Yang susu tersebut murni keluar di antara darah dan tai. Kalau kita minum susu, kita ambil secangkir susu yang murni, tidak ada kita dapatkan satu tetes pun darah, tidak ada. Dan tidak ada satu titik pun tai. Karena Allah mengeluarkan susu tersebut dalam keadaan khalis, murni, bersih dari tai dan bersih dari darah. 100% murni, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan tetes darah dan titik tai. Itulah gambaran keikhlasan. Allah menghendaki dari kita kemurnian tatkala kita beribadah, niat kita murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10% untuk mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 90%, 99% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 1% masih mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah mau yang murni 100%. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana adna syuraka anis syirk. Man amila amalan asraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beramal mengambil syarikat selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi barang siapa yang beribadah harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sinilah tergambarkan bagaimana sulitnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak orang yang kedirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas. Ini disebut oleh sebagian salaf, kala ada seorang yang senantiasa sholat di masjid saf pertama. Lalu demikian dia sholat di saf pertama. Suatu saat dia terlambat, sehingga dia pun sholat di saf yang kedua atau yang ketiga. Tatkala dia terlambat, timbul rasa malu dalam dirinya. Timbul rasa malu. Dia malu sama orang-orang, kok dia sholat di belakang. Setelah itu dia sadar bahwa selama ini dia ternyata tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia bukan malu sama Allah, tapi malu sama jamaah. Tatkala dia sholat di saf kedua. Terlebih lagi, ternyata memang tabiat manusia itu suka dengan pujian. Namanya manusia itu makan puji. Semuanya manusia itu punya sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung oleh orang lain. Oleh karena itu dalam satu hadis dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi aqtada laha min hirsi ar-rajuli min hirsi al-mar'i ala din wal wasyaraf li dinihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penggembalanya, dan tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang untuk memperoleh harta dan kedudukan, merusak agamanya. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan, dua ekor serigala yang lapar, serigala kalau tidak lepaskan pada kumpulan kambing, tentunya akan merusak kambing tersebut. Dia akan menerkam kambing tersebut. Apalagi dalam keadaan lapar. Semakin lapar, semakin merusak. Semakin buas. Apalagi dua ekor dilepaskan untuk sekumpulan kambing, tentu akan merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama yang ditimbulkan apa? Agama seorang rusak akibat apa? Akibat semangatnya untuk memperoleh harta dan syaraf kedudukan. Dan Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk memperoleh kedudukan lebih merusak daripada semangat seorang untuk memperoleh harta. Kita dapati betapa banyak orang yang ingin memperoleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, betapa banyak pilkada yang apa? Calon caleg yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia di

0: Ini diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tapi kalau tidak diterima, tidak diterpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustaz. Karena itu kenikmatan tersendiri, kenikmatan, kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita. Seorang disanjung nikmatnya luar biasa, kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Tiga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun, dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan kalau seorang Malikul Mulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita. Tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya. Itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki. Hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja, dihormati oleh masyarakat, lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit. Karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari ya. Bainama kalbun yusifu bi ruqyatin kada yaqtuluhu al-athas, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihra'athu badhi'un bagaya bani Israil. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Karena za'at mufaha, maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi, maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur, kemudian dia ambil air dari sumur, kemudian dia pun naik lalu mengfasafathu, kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini. Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya. Hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal, dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwasanya dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya, apa dia rela untuk turun dalam sumur? Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak akan mengatakan terima kasih. Apa yang diharapkan? Ekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya, dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasannya sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasannya ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang tukang zina, bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali dua kali, tapi tukang zina, dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah, yang ini masalah keikhlasan ketika kita beramal. Milik keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani fillah wa fiddin azami Allah wa iyyakum, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhaj Sunnah menjelaskan yang panjang lebar. dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrod dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah. Apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan Ibnu Dzakil menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantas saat kala Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku. Yang namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar Gunung Uhud, antum tahu Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin enggak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu enggak tahu berapa ton, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud empat. Kata orang, tiga sehat, empat sempurna. Kalau antum punya emas sebesar Gunung Uhud, terus antum infakkan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain, itu berat. Itu antum baru infak 10 ribu sudah cerita-cerita, 100 ribu sudah cerita ke semua orang, kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100 ribu, yang lain cuma uang biru 1 ribu, 10 ribu, saya 100 ribu uang merah, sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar Gunung Uhud, entah berapa ribu ton, antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak satu genggam apa? Satu genggam korma atau satu genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. Karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang dua orang sholat dalam satu masjid sama-sama, sama-sama di saf pertama, tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda antara ujung apa langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan satu khusyuk, satunya enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala, kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa, antum takut, ya sudah saya ikut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita yang datang kesalahannya. Bahkan sebagian mengatakan, apa? Meskipun kita tahu, Umar bin Abdul Aziz ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau, Umar bin Abdul Aziz dalam apa memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun Rasulullah mengatakan, debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai apa? Amalan zahir. Adapun amalan badan kita tidak tahu, amalan badan kita tidak tahu. Antum lihat seorang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat. Belum tentu, amalan zahir ya punya ilmu sholat, tapi amalan badan kita tidak tahu. Antum tahu kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah SAW, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib, lebih baik daripada Hasan al-Basri. Padahal Uwais al-Qarani tidak dikenal dengan riwayat hadis, tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id bin Musayyib mufassir, Hasan al-Basri ahli tafsir, ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais al-Qarani lebih baik daripada mereka berdua, daripada seluruh tabi'in, khairu tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau datang Uwais al-Qarani minta doa kepada dia, semoga Allah maafkan engkau. minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais Al-Qurani. Sampai Uwais Al-Qurani apa? Uwais Al-Qurani ini apa? Jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bisa hanya zahir. Hakikat seorang di sisi Allah itu sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan Al-Basri, tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Dia mengatakan bahwasanya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka tatkala yang ada dalam hati mereka. Demikian juga wanita pezina ini. Seperti saya katakan tadi pagi, tidak semua orang yang meminumkan anjing maka dia pun dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Harus dalam dirinya ada keikhlasan sebagaimana yang terdapat dalam hati seorang wanita pezina ini. Ini ikhwanul filazan yang bahwa iyakum, faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua ikhwanul filah azani Allah iyakum rohmatiddin. Faedah yang kedua bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah? فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Kata iblis, wahai Allah, dengan keperasaan engkau, ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan. Semuanya, termasuk mas-mas semua ini, semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis. Termasuk pembicara, semuanya. Iblis bersumpah bahkan, dengan keperkasaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ajma'in seluruhnya. Seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abda di sini ada dua tafsiran. Abda artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran kedua abda di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir, dan dalam kaidah usul fikih kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaisallahu bikafin ibadahu. Dalam qiraah yang lain, alaisallahu bikafin ibadahu, dengan sighah jamak. Yang artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda. Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita. Godaan yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut, kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin." Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya ikhwanul filah fakifidin azani Allah ya, terutama para pemuda, ya. Bisa jadi seorang ya mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tersungkur. Diuji dengan fitnah harta, tersungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tersungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang yang lihat. Tersungkur dia di hadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri, kita ketahuilah bahwa si ibadah kita selama ini keikhlasannya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fiddin azzaani Allah wa iyyakum, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan, ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat, ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu, ya. Tabu'akum yudhilluhumullah fi yaumi la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari yang sangat mengerikan tatkala tiba hari kiamat, dan kita semua akan berhadapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak adalah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetek anaknya akan ditinggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa tarannasa sukara wa mahum bisukara, kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kalian menyangka mereka mabuk, padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi karena azab Allah yang sangat sangat dahsyat. Idza sama'un fatara fakala, langit terbelah. Wa idzal kawatib muntasara fakala, bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat fakala, lautan menjadi lautan api. Wa idzal quburu bu'thirat fakala, manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza ja'ati shakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, fakala ditiupkan sangkakala. Yauma yasirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak perlu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan, bapaknya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa banihi, istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan dia tinggalkan. Anak-anaknya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnih, setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhtalun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman, sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum ditunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama, bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd, perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tatkala dia bercerita tentang kisah terowongan Mina, Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa terowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik, rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah sallam, rajulun zakarallahu khaliyan mukhabat ainah, seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri tidak ada yang lihat. Dia menangis tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya tapi karena lagunya, senandungnya. Begitu pulang ketawa ketiwi. Tapi kalau sendirian, merenungkan dosa-dosanya, menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua, Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Karena tangan kanan dan tangan kiri senantiasa bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, inshallah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain ya. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya kalau kita punya amalan soleh, gatal di digaru-garu sama setan. Oh, saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh, saya cerita, mungkin niatnya kita enggak tahu niat seorang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat, makanya banyak orang yang hadir. Nah, cerita sana sini. Yaitu oleh karena itu, wa nabillahi wa iyyakum. Berusahalah kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain, dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bayatuka li ghanimah. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang bukan karena untuk memperoleh ghanimah. Inna ma bayatuka liyadkhul as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya membaiat engkau ikut perang dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain. Kata Rasulullah SAW, in tasduqillaha yasduqka. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian? Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallaha fasadaqahu. Maka orang ini telah jujur, telah artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan urusannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah, dalam urusan apa saja, tatkala kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas. Sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan mafsadah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar di luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahlil-tahlilan. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Pecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang yang berilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukan orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim, tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa? Apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in. Hadis arba'in, banyak orang punya buku tentang hadis arba'in, tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak, tapi yang diterima oleh masyarakat Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan, dan kita dapati sebagian orang seperti ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis, tapi ternyata dakwah dia diterima dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada dalam dirinya. Allah beri berkah, Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas, ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas, namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saya katakan, ada seorang dai, mungkin dia di kampungnya dialah yang paling hebat. Isi pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya sendiri. Datang baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Mulailah apa orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Disitulah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci? Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Disitulah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tawa'iqul Mursalah, At-Tawa'iqul Mursalah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis tsarih, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Tawa'iqul Mursalah Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu. Maka hadirilah pengajian dia. Nasihat dia kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang, semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majlis dia pun semakin apa? Semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Hasad. Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan yang dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai da'i. Senang kalau ada da'i lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendalil? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad baina ahli al-ilmi ashaddu min al-hasad baina ahli al-amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu, lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya, di antara yang memiliki harta. Maka sangat menyedihkan jika timbul hasad di antara para duat, kemudian terjadi perpecahan, pertikaian. Ini yang sangat menyedihkan. Syekhul Islam itu ini yang menyebutkan dalam majelis fatwa, para sahabat dulu khilaf mereka. Khilaf, namun mereka hati mereka bersatu. Kenapa? Karena khilaf yang timbul di atas keikhlasan. Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit, rame. Sampai-sampai khilaf masalah kelas. Bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu mahat ditahdir. Kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, pakai kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqah tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji usul salasah. Tidak boleh ngaji akidah tsahawiyah. Ya itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut. Ya Allah, itu masalah kecele. Belum akan masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan, khilaf yang timbul di antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak pungkiri, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihad, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun dalam keikhlasan, mereka kembali lagi. Tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah, tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "La tatunfiqu nafaqatan tabdagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau berinfak apa saja, engkau mengharapkan wajah Allah kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya, itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesra-mesraan enggak mungkin apa? disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya sudah kamu sana tadi. Apalagi sedang menyuap itu lagi bermesra-mesraan, bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku, untuk beli buku agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara-perkara tadi, itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri, dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apa? Kuntu aqtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiluni hatta aqulu da'li da'li wa kilana junubun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ina', dari satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melombai itu mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah bercanda ini lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aqul da'li da'li, kata Aisyah, sampai aku katakan ya Rasulullah tinggalkan, sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya dan kami dalam keadaan junub. Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala enggak? Nyuap tadi dapat pahala, apalagi mandi bareng menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo Bu, kita mandi bareng. Kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan sudah ini, sudah anak lima masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah umur berapa masih mandi bareng? Dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala, jadi perkara adat menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah. Suatu perkara yang biasa yang ini berdiri di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillah jazani Allah wa iyyakum, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam faedah-faedah terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Demikian saja kita sambil menunggu sahur dan tidak ada bapak. Bapak tidak ada sesi tanya jawab ya. Kenapa? Saya menunggu berbuka mau tanya jawab. Boleh kalau gitu silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang mau tanya jawab silakan dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma latarawun. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan masih kitabul adab pada bab yang berikutnya. Babu qawlillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Hingga firman Allah, az-zalimun. Itu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Ya, bisa jadi janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya, ya, sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya, ya. Ini semua disebut dalam surat Al-Hujurat, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita fokus ini adalah larangan mengejek satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini Allah sebutkan, ya, bahwasanya orang yang mengejek bisa jadi lebih buruk daripada yang diejek. Di antara dalil akan hal ini karena orang yang mengejek biasanya dia ujub atau dia sombong. Yang kita tahu di antara akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat tercela adalah kesombongan dan ujub, ya. Dan biasanya ketika seorang sudah sombong dan ujub, maka ketika itu dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia lebih buruk daripada yang diejek. Bisa jadi yang diejek memang punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak kalah dengan kesombongan, ya. Yang mengejek sombong, yang diejek punya kekurangan. Dibandingkan kekurangan ini dengan kesombongan yang mengejek, maka yang kesombongan lebih berbahaya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Maka yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kemudian Allah mengkhususkan wanita, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, dikhususkan penyebutan wanita, padahal tadi di awal ayat Allah mengatakan janganlah orang beriman mengejek sebagian dengan yang lain. Kemudian Allah sebutkan para wanita secara khusus karena ejek-mengejek paling banyak di antara para wanita. Banyak bahan untuk dijadikan saling ejek-mengejek di antara para wanita, ya. Oleh karenanya Allah khususkan penyebutan para wanita. Kemudian pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah qala nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju minal anfusi. Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara orang buang angin, ya. Ya, Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara ada yang buang angin, ya. Tentunya kenapa? Karena dia juga sama seperti manusia yang lain, ya. Ketika dia makan dan minum, maka ada kemungkinan dia akan buang angin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli thumma la'allahu yu'anikuha. Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul apa namanya? Hewan, ya. Unta, ya. Kemudian bisa jadi di setelah itu dia menggaulinya, ya. Ini lucu, habis dipukul istrinya kemudian dia gauli. Maksudnya silakan kalau istri punya salah pukul, tapi dengan pukul yang benar, ya. Dorban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Wa qala Tsauri wa Uhayb wa Abu Muawiyah an Hisyam jaldal abdi. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya, Ya. Taib, di sini firman Allah la yaskhar, jangan mencela, ya. Itu jangan menghina, jangan merendahkan, ya. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Terkait ayat. Adapun hadis tadi, Rasulullah melarang seorang tertawa ketika ada orang lain buang angin, ya. Ya. Karena setiap manusia pasti buang angin, ya. Oleh karenanya ketika Allah membantah kaum Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maria atau Maryam, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, kana ya'kulani ta'am, yaitu keduanya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Kinayatun anil ghaid, artinya keduanya buang hajat. Kalau keduanya makan makanan, berarti mereka berdua akan buang hajat. Dan kalau buang hajat, berarti tidak pantas untuk jadi Tuhan. Pertama, makan makanan tidak pantas jadi Tuhan. Yang kedua, apalagi buang hajat, maka tidak pantas menjadi Tuhan. Maka semua manusia, bahkan para nabi juga buang hajat. Ya. Maka seorang aneh kalau dia mentertawakan orang lain yang dia sendiri melakukannya, ya. Maka Rasulullah melarang. Tentunya semua orang ada adabnya, ya. Kalau buang angin misalnya menjauh, keluar, ya. Tapi terkadang seorang tidak bisa ngontrol sehingga dia buang angin, ya. Apakah fusa dengan tanpa suara atau dorot dengan suara. Maka seorang kalau di depan kita ada orang tidak sengaja buang angin, kemudian dia sudah berusaha tapi kemudian kelepas anginnya, ya, karena kalau ditahan mungkin sakit, maka tidak perlu kita ketawa. Karena kita pun melakukannya, ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas seperti itu, ya. Tidak pantas seperti itu. Ini maksud dari hadis ini, maksudnya jangan mengejek, ya. Jangan mengejek orang yang buang angin, karena kita pun melakukannya. Dan demikian juga seorang yang mengejek orang lain biasanya dia tadi ujub, ya. Dengan merendahkan orang lain, dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga dia mengejek. Tadi Allah mengatakan la yaskhar qaum min qaumin, jangan sebagian kaum mengejek yang lain. Dan ini hati-hati, penyakit ujub, penyakit sombong ini sangat berbahaya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibun la khashitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian melakukan yang lebih parah daripada dosa, yaitu merasa ujub, merasa lebih hebat. Waqala mutarrif berkata, salah seorang ulama, la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Kata mutarrif, saya tidur malam hari, tidur, saya tidak sholat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal kok saya tidak sholat malam. Lebih saya sukai daripada saya sholat malam, kemudian saya bangun pagi, di pagi hari saya sombong, merasa ujub. Lebih baik saya ketiduran tidak sholat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal, daripada saya tadi malam sholat malam, kemudian pagi harinya saya merasa hebat. Ini karena bahayanya ujub. Khalid al-Ribi'i berkata, fil injil maktub al-mustakbir ala akhihi bid-din bimanzilatil qatil. Orang yang sombong di atas saudaranya karena agamanya lebih bagus, seperti kedudukan orang yang membunuh. Ini dia sebutkan di Injil tertulis demikian. Tapi intinya seorang berusaha tidak mengejek yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bab ini juga. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad Ibnul Musanna qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim bin Muhammad bin Zaid an Abi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Rasulullah sallallahu berkhutbah di Mina dengan berkata, atadruna ayyu yaumin hadza, tahukah kalian ini hari apa? Itu hari Nahr. Qalu Allahu wa Rasuluhu alam, kata para sahabat, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala fa inna hadza yaumun haram, ini adalah hari suci, yaitu hari haram, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afatadruna ayu baladin hadha, kalian tahu negeri apa ini? Para sahabat bingung, karena mereka tahu, tapi mereka takut salah jawab. Maka mereka mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, baladin haram, ini adalah tanah kota Mekah, tanah haram di Mina. Rasulullah bertanya lagi, atadruna ayu syahrin hadha, kalian tahu ini bulan apa? Mereka, para sahabat, tahu ini bulan Zulhijjah. Tapi ketika Nabi tanya gitu, mereka takut Nabi maksud yang lain, dan mereka takut salah jawab. Qalu Allahu wa Rasulu a'lam. Allah Rasul mengetahui. Rasulullah berkata, syahrun haram, yaitu bulan haram, itu bulan Dzulhijjah. Qala, ternyata ini semua ada mukaddimah. Rasulullah ingin sampai pada satu tujuan. Ya Rasulullah, maka ini adalah hari haram, yaitu hari nahar. Ini adalah tanah haram di Mekah, di Mina, dan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Qala, fa inna Allah harrama alaikum dima'akum. Sungguhnya Allah mengharam sekalian menumpahkan darah kalian. Wa amwalakum, mengharapkan kalian merampas harta kalian. Itu sama kalian. Wa aradakum, dan mengharamkan seorang menjatuhkan harga diri yang lain. Kahormati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini, hari nahar. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di kota Mekah ini. Jadi Rasulullah mengatakan kalian menghormati, mengagungkan tanah haram, bulan haram, dan hari haram, maka demikian juga jangan sampai kalian melanggar terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Di sini sering kita sampaikan, Allah mengatakan fa inna Allah harrama alaikum dima'akum, Allah mengharamkan darah kalian. Maksudnya jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, karena kalian membunuh, Allah nisbahkan darah kepada kalian, karena kalau kalian bunuh sesama kalian, menumpahkan darah sesama kalian, seperti kalian menumpahkan diri kalian sendiri, karena kalian satu bersaudara, saling bersaudara. Jika menyakiti yang lain, maka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Di sini diantaranya adalah a'radhakum, jangan kalian langgar harga diri kalian. Di antara bentuk melanggar harga diri adalah mengejek. Mengejek. Dan Imam Bukhari tadi memberi contoh, ngejek orang kentut ya. Ini mungkin kadang-kadang kita jadi candaan. Ternyata ini termasuk larangan dari firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Apalagi yang dia ejek itu juga dia lakukan ya. Sedangkan kalau dia tidak melakukan saja dia jangan mengejek, apalagi dia juga melakukan. Maka ini dalil tidak boleh seorang nyinyir satu yang lain, perkara-perkara yang kecil ya, yang mungkin dianggap sepele. Sampai Rasulullah larang, jangan sampai salah seorang dari kalian mengejek orang yang buang angin. Ya. Agar kita dalam adab, ya, kalau ada ya, teman kita tidak sengaja ya, kelepas buang angin, ya, kita jangan ketawain, ya, janganlah. Jangan jadikan bahan untuk digoreng ya, atau dinyinyir, jangan. Kita melanggar adab Islami. Rasulullah melarang, sudah biarin aja. Bukan kemudian kita goreng, kita jadikan ejekan. Misalnya dia tidak tahan, ya. Tidak tahan untuk menahan. Sementara kita mungkin bisa tahan, dia tidak tahan. Maka jangan kita jadikan baik. Karena sebagian orang sakit, tidak bisa dia tahan. Sehingga sedikit dia harus keluar. Ya. Kalau dia harus keluar bolak-balik, maka berat baginya. Terkadang dia keluar, sudah keburu, kelepas anginnya. Ya. Tapi kita lanjutkan. Babu ma yunha minas sibabi walla'an. Bab larangan untuk mencaci maki dan melaknat. Ya, tidak boleh mencaci maki dan melaknat. Ini adab berikutnya, larangan mencaci maki. Kalau tadi larangan mengejek, larangan nyinyir, menyinyir, sekarang larangan mencaci maki dan melaknat. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Wa'ilin yuhadditsu an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tabahu Gundar an Syu'bah. Ini diantara dalil bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dan kefasikan itu adalah dosa, dosa besar. Yang kita ada ism, ada kufrun, ada fusuk. Kalau kufur keluar dari Islam, kalau fusuk dosa besar, kalau ismun dosa biasa, dosa kecil ya. Dia lebih umum. Adapun fusuk adalah kefasikan. Ya. Tidaklah seorang dikatakan fasik kecuali dia melakukan dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mencaci muslim adalah kefasikan, berarti berbahaya. Ya. Menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, mencaci maki dia, enggak boleh. Kita enggak boleh menyakiti hatinya. Kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya. Rasulullah telah ingatkan tadi di ketika haji, ya, bahwasanya al-a'rad haram bagi kalian untuk menjatuhkan harga diri sama kalian. Maka jangan seorang biasa mencaci maki orang lain. Ya. Yang berikutnya, wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran, itu membunuhnya adalah kekufuran. Di sini kufur ada dua kemungkinan, ada yang kalau maksudnya adalah kufur asghar ya, yaitu kufrun duna kufrin, berarti dia derajat lebih tinggi lagi daripada sekedar kefasikan ya, kufur kecil itu, tapi tidak sampai kafir. Kita tahu membunuh orang tidak menjadikan kafir, tetapi menjadikan kafir jika dia menghalalkan pembunuhan, baru kufur akbar. Jadi wa qitaluhu kufrun, membunuhnya atau meranginya adalah kekufuran, ada dua kemungkinan. Jika maksudnya dia menghalalkan untuk membunuh saudaranya, ya dia merasa membunuh itu perkara halal, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia maksudnya dia membunuh karena dengan zalim, maka ini kufur asghar. Tetapi dinamakan kufur asghar menunjukkan dia dosa besar. Intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya mencaci maki muslim adalah kefasikan. Jangan sisi kita caci orang, ya. Dasar ini janganlah, meskipun dia ada kekurangan. Jangan mengejek, jangan menghinanya, jangan mencaci maki. Kita biasakan lisan kita bersih dari itu. Karena kalau sudah terbiasa kita maki orang, kita gelari, ya, dengan gelar-gelar hewan terkadang, ya, dan kampret lah, cebong lah, apalah, kadrun lah, enggak usahlah begitu. Buang-buang pahala aja kita, ya. Dan kita terjemus dalam kefasikan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Waris Anis Sain an Abdullah bin Buraidah. Mula alam apa ada salah cetak di sini. Qala hadatsani Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Dili haddatsahu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau menuduh orang lain kafir kecuali akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibihu kadzalik. Kalau ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini hadis cukup berat. Kalau orang suka menuduh orang, mengatakan kafir kamu. Kalau ternyata yang dituduh kafir, enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, maka kembali kepadanya. Demikian orang mengatakan dasar fasik, dituduh orang fasik. Kalau orang itu fasik, ya sudah, memang dia fasik. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai derajat fasik, maka akan kembali kepadanya. Ibnu Hajar menyebutkan, ya, khilaf tentang para ulama, apa makna hadis ini. Ya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya kita tidak serta-merta menuduh orang si fasik, kecuali kalau kita memang ingin menasihati. Karena hukum asal kita menutup aib orang. Ya. Hukum asal kita menutup aib orang. Dia fasik, kita tidak sohorkan bahwasanya ini si fasik, jangan. Asalnya kita menasihati dia, kita tutup aib-aibnya, kita bilang fasik dalam rangka menasihati, kamu fasik kamu. Ya itu boleh dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka untuk menggibahnya, kemudian merendahkannya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini pertama. Jadi tidak berarti orang fasik kita katakan fasik, ya. Kalau ternyata dia, meskipun dia fasik, karena asalnya kita menutup aibnya, bukan kita untuk tenarkan, untuk kita hinakan dia, enggak boleh. Kita sendiri berdosa ketika mengumbar aib seseorang. Tapi kita boleh bilang dia fasik kalau kita ingin menasihati, kamu fasik dengan cara kamu melakukan dosa ini, kamu jadi orang fasik. Kamu riba, kamu jadi fasik. Kalau minum khamr, kamu jadi orang fasik. Ya. Nasihati, bukan untuk menggibah dan merendahkannya, bukan. Mensohorkan dia dengan mengumbar aibnya, tidak boleh. Kalau dia tidak fasik, maka kembali. Kita yang fasik karena melakukan perbuatan dosa, menuduh orang yang tidak-tidak. Tapi yang berikutnya, kita nuduh orang kafir. Seorang si A nuduh si B kafir. Ternyata si B tidak kafir. Kata Nabi, illar taddat alaihi, maka akan kembali kepadanya tuduhan kafir. Sini ada khilaf di para ulama, maksudnya kufur kembali kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yang jadi kafir, sebagaimana zahir hadis, ya. Karena ada yang mengatakan ini maksudnya ditujukan kepada orang khawarij yang suka mengkafirkan. Ketika dia suka mengkafirkan ternyata tidak benar, dia yang kafir. Namun pendapat ini dikritik oleh Ibn Hajar, karena khawarij menurut pendapat mayoritas ulama yang benar, mereka tidak kafir. Khawarij memang suka mengkafirkan kaum muslim, namun mereka tidak kafir. Buktinya apa? Buktinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, maka tidak diambil ghanimahnya, kemudian tidak ditawan istri-istrinya sebagaimana kalau perang lawan orang kafir. Maka yang benar orang khawarij tidak kafir, namun mereka melakukan perbuatan dosa besar, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, artinya kalau mereka menuduh orang untuk kafir, maka mereka yang lebih utama untuk dituduh. Mereka menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir, maka mereka lebih utama untuk dituduh. Ya, ada yang mengatakan kafir kembali kepadanya, kalau dia menghalalkan pengkafiran tersebut, maka dia bisa kembali kepadanya, ya. Ada yang masing-masing mengatakan kufrun duna kufrin, yaitu kalau dia tuduh orang kafir, maka dia melakukan dosa besar. Ada yang mengatakan juga, kalau dia tuduh orang kafir, dia tidak kafir, lama-lama dia yang kafir. Karena kalau kita nuduh orang tidak-tidak, bisa jadi kita terjerumus dalam tuduhan yang tidak-tidak tersebut suatu saat. Al-jaza' misil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang suka nuduh kamu dasar gini. Ternyata tidak, lama-lama yang penuduh akhirnya terjerumus dalam dosa yang tersebut, ya. Ya, lain halnya kalau kita mengatakan dia kafir dalam rangka memberi nasihat, memberi peringatan kepada umat, dan cerita, ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bilang, hai fasik dalam rangka mengejek, hai kafir dalam rangka mengejek, padahal dia tidak kafir, bisa jadi kembali kepada kita suatu hari, maksudnya kita sendiri yang akhirnya terjerumus dalam kekufuran, karena kita telah melakukan maksiat, lama-lama kita bisa terjerumus dalam kekufuran karena nuduh orang kafir padahal dia tidak kafir. Ada yang mati ini hanya sekedar ancaman dari Nabi SAW. Tapi intinya, yang ingin disampaikan bahwasanya tidak mudah kita nuduh orang fasik

tidak kafir, padahal mereka kejamnya luar biasa. Apalagi cuma dosa-dosa yang lain, ya. Maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena Ibnu Taimiyah punya perkataan indah, bahwasanya dia dikenal tidak mengkafirkan siapapun, ya, kecuali yang benar-benar kafir seperti Wahdatul Wujud, ya. Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, enggak. Kecuali ashab Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, baru beliau mengkafirkan, ya, karena menganggap Tuhan sama dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan makhluk. Nah, ini kekufuran, lebih kafir daripada Nasrani yang mengatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, atau Allah tiga dari yang satu, satu dari yang tiga, ya, lebih parah. Wahdatul Wujud yang mengatakan alam adalah Allah, Allah adalah alam, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Adapun yang lain tidak, Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan. Ya. Ini waroknya para ulama. Ya. Oleh karena hati-hati kita mengkafirkan orang, harus ada ditegakkan hujah dan juga tidak ada penghalang. Bisa jadi dia melakukan kufuran, dia enggak ngerti. Bisa jadi dia baru masuk Islam sehingga tidak mengerti melakukannya, atau ada syubhat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali iqamatul hujah, yaitu ditegakkan hujah bahwasanya kekufuran. Yang kedua, izalatus syubhah, menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin ada syubhat. Baru kalau semua telah terpenuhi syarat intifaul mamani dan penghalang tidak ada, baru boleh dikafirkan. Kalau tidak, bahaya, bisa kembali kepada kita. Taib al-Imam al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali, an Anas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah bukanlah orang yang berkata dengan keji, berlebihan, dan juga bukan tukang laknat, ya. Laknat kamu, laknat ini, wala sabbaban, juga bukan tukang mencela. Kana yaqul indal maktabah. Rasulullah kalau ingin negur, maka beliau berkata, malahu tariba jabinuhu. Kenapa dia begitu? Ya. Keningnya terkena tanah, itu rugi dia kalau seperti itu, ya. Kalau tersungkur dia terkena tanah. Rasulullah begitu aja, tidak mencaci maki, dasar ini dan tidak. Sebenarnya orang kalau sudah marah dia cici maki. Ini kadang-kadang kita juga harus berlindung dari godaan syaitan. Kadang kita cici maki adalah orang terdekat kita, anak kita, istri kita, bantu kita, supir kita, yang punya jasa dalam kehidupan kita, kakak kita, terbawa lisan mudah sekali mencaci maki. Kita kalau marah ada batasannya, jangan mencaci maki, ya. Saya pernah menghadapi kasus dua suami istri datang ke rumah. Istrinya nangis-nangis. Dia bilang, "Ustaz, suami saya kalau marah dia bilang saya iblis, subhanallah iblis." Bilang gondrong masih mending, ini iblis. Bosnya setan semua iblis, ya. Apa enggak ada lafal yang lain? Istrinya caci maki, iblis, ya. Nah, kadang-kadang kita yang kita caci maki adalah orang dekat kita yang punya jasa dengan kita, yang bantu kita menjalani kehidupan ini, yang sakit kalau sakit kita yang rawat, tapi kita tidak tahan emosi, kita caci maki orang yang punya besar jasa kepada kita. Maka boleh kita mencela, Rasulullah juga tegur, ya. Indal ma'ta, ma'ta berarti mencela, Rasulullah tegur, tapi Rasulullah omongannya halus, malahu, kenapa begitu? Kenapa harus begini? Tadi baca binuhu, yaitu atau apa namanya tersungkur di tanah, ya, artinya tidak kata-kata yang keji. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Utsman bin Umar, qala hadatsana Ali bin Mubarak, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Kilabah, an Thabit ibn Ad-Dhahhak, wa kana min ashabi syajarah. Dari sahabat namanya Thabit ibn Ad-Dhahhak, dan dia termasuk peserta syajar, yaitu yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah, disebut Bai'atul Ridwan. Ketika itu para sahabat berjumlah 1400 orang ketika mereka umrah bersama Nabi, kemudian mereka dihadang. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk mengecek. Ternyata Utsman tidak balik-balik. Maka ada isu bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu Utsman bin Affan dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat. Ada dua poin, yaitu tidak boleh lari. Yang kedua, siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikenal dengan ashabus syajar, itu orang-orang yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Dalam sebuah riwayat mengatakan Rasulullah bersabda, antum khairu ahlil ard, kalian adalah penghuni bumi yang terbaik, ya. Maka ketika Rasulullah dalam perang Hunain banyak sahabat yang kabur, Rasulullah kemudian hanya tinggal beberapa yang bersama Nabi di awal peperangan, karena tiba-tiba ada hujan anak panah yang begitu banyak. Rasulullah panggil, Rasulullah bilang, Abbas, nadi ashabus syajar, wahai Al-Abbas, panggil para pengikut baiat pohon Ridwan. Maka dipanggil, ya ashabah syajarah. Maka mereka pun datang. Mereka orang

0: spesial. Makanya Thabit bin Dhahhak dipuji di sini, dikatakan wa kana min ashabis syajar. Dia termasuk kelasan orang dari 1400 orang yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Ya, yang Allah berkata, innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarati laqad radiyallahu 'anil mu'minin, laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau mengambil janji setia di bawah sebuah pohon. Haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Thabit bin Dhahhak memberi kabar kepada Abi Qulabah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala millati ghairil Islam fahuwa kama qala. Siapa yang bersumpah di atas agama selain Islam, maka dia seperti apa yang dia sumpahkan. Maksudnya dia mengatakan dengan mencela Islam, dia mengatakan demi, dengan pengagungan, demi agama Nasrani, demi penyembahan terhadap berhala. Ya, kalau dia mengagungkan berarti dia kufur. Kalau dia mengagungkan maka dia kufur. Tapi kalau terbawa dia tidak sengaja, seperti dahulu sebagian sahabat sering bersumpah dengan berhala, Walat wal Uzza, tidak sengaja, tidak bermaksud, sudah kelepasan lidah, maka dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain agama Islam, dengan mengagungkan agama tersebut, demi agama ini, demi agama syirik, demi agama penyembah berhala, maka dia bukan orang Islam lagi, karena dia mengagungkan agama kesyirikan. Walaysa ala bini Adam nadharun fima la yamlik. Ya. Dan tidak boleh bagi seorang anak Adam bernazar pada perkara yang bukan dia miliki. Misalnya dia bilang, katakan, kalau saya lulus, saya akan nyembelih sapinya Pak Johan misalnya. Ini bukan sapi dia. Mana dia bernazar dengan sapinya orang lain. Ini tidak boleh. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh jiwanya dengan suatu alat di dunia, dia akan diazab pada hari kiamat dengan alat tersebut. Siapa yang minum racun, maka dia akan diazab karena bunuh diri, akhirnya bunuh diri, maka di akhirat dia akan di neraka diazab dengan minum racun. Man qatala nafsahu bi hadidatin. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka hari kiamat dia akan menikam-nikam dirinya dengan besi yang tajam tersebut. Siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan diri di tempat yang tinggi, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan berdiri pada tempat yang tinggi. Siapa yang membunuh dirinya dengan mencekik, maka dia akan mencekik dirinya pada hari kiamat kelak. Siapa yang bunuh dirinya dengan ditabrak, sengaja untuk ditabrak dengan benda keras, kereta api dan semisalnya, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh dirinya. Mengerikan. Kemudian yang jadi patokan kita ada hadisnya, waman la'ana mu'minan fahuwa qatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuh orang mukmin tersebut. Ini menunjukkan melaknat orang lain dosa besar. Apakah maksudnya dosanya siapa seperti membunuh? Tidak, maksudnya kalau kau melaknat dia, berarti kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah, berarti kau ingin dia binasa. Ya, sama seperti kau membunuh dia. Ya. Karena ketika kau sudah laknat engkau, maksudnya ya Allah jauhkan dari rahmatmu, jangan sayangi dia. Ya, kalau dia tidak disayang oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya supaya binasa. Maka mirip seperti membunuhnya. Waman qadhafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Siapa yang menuduh seorang mukmin kafir, maka telah seperti membunuhnya. Karena menuduh orang lain kafir, berarti halal darahnya. Sama seperti membunuhnya. Intinya yang jadi perhatian dia dalam hadis ini, yaitu tidak boleh melaknat seorang mukmin. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Tapi hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Adi bin Thabit, qala sami'tu Sulaiman bin Surat, rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qad istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling caci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadiba ahaduhuma. Salah satunya marah. Caci maki, satunya marah. Fashtadda ghadabuhu hatta tanfakha wajhuhu wa taghayyar. Maka dia pun marah sampai wajahnya mengembang dan berubah wajahnya saking marahnya. Nabi SAW disitu, Nabi komentar. Kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan lau qalaha ladhahba anhu alladhi yajid. Sungguhnya aku tahu satu perkataan yang kalau dia ucapkan orang ini lagi marah, maka akan hilang kemarahannya. Yaitu bilang, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fantalaqa ilahi rajulu fa'akhbarahu. Maka ada seorang sahabat mengabarkan orang yang sedang marah tadi. Biqauli Nabi SAW, ada yang mengatakan Mu'az bin Jabal, dia berkata, Mu'az berkata kepadanya, wahai fulan, sungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalau kau mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang kemarahanmu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Mu'az berkata, ta'awwadz billahi minasyaiton, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Orang ini ternyata ditegur, dia malah marah, dia berkata, aturabi ba'as, emang saya ada masalah apa? Amajununun anna? Amajununun anna? Apakah si orang gila disuruh bertauz, berlindung dari godaan syaitan? Idhab, pergilah engkau. Itu dia tidak terima nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka di sini ada khilaf. Siapakah orang ini yang dinasihati malah tidak mau? Ada yang mengatakan dia orang munafik. Ini pendapat ya. Sehingga dia begitu dikasih nasihat dia tidak mau dengar. Ada yang mengatakan dia lepas kontrol saking marahnya. Saking marahnya. Maka dia tidak mau dengar nasihat. Karena sebagian orang kalau kita nasihat dia malah marah-marah. Ya, kita bilang jangan ini, jangan kamu yang begini. Dia malah balikkan perkara saking marahnya. Ada yang mengatakan ini orang menjufatil Arab. Termasuk orang-orang Arab badui. Yang susah dinasihati. Yang mungkin tidak mengetahui bahwasanya berta'awuz dari godaan syaitan itu umum. Termasuk diantaranya agar tidak marah. Memang dia menyangka hanya bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau gila. Maka dia bilang abi ya junun, ama jununun ana. Emang saya gila disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak gila, saya normal-normal saja. Sehingga dia merasa tidak perlu untuk mengucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya orang kalau mencaci, dia tahu itu dari syaitan. Maka dia berlindung kepada Allah agar tidak mencaci orang lain. Karena ketika dia mencaci maki orang lain, dia dicaci akhirnya dia ngamuk, marah. Kalau marah berarti dari syaitan. Di antara perlindungannya agar terlindung dari godaan syaitan, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taib. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Bishr bin Al-Fadhdhal an Humayd, qala Anas hadatsani Ubadah bin Shamit, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbira an-nasa bi lailatul qadar. Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah sallallahu keluar suatu hari untuk mengabarkan kepada orang-orang tentang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada dua orang saling teriak-teriak bertengkar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, kharajtu liukhbirakum fatalaha fulan wa fulan. Saya tadi keluar untuk mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar, tapi si fulan dan si fulan bertengkar, angkat suara. Wa innaha rufi'at. Akhirnya kabar tentang kapan Lailatul Qadar diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, bisa ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'a wasabi'a wal khamisah. Carilah di 9 malam 9 terakhir, malam ke-7 terakhir dan malam ke-5 terakhir. Yaitu carilah malam 21, kemudian malam ke-23 atau malam 25 ya. Itu malam-malam ganjil. Hadis ini disebutkan Rasulullah SAW tahu tentang kapan Lailatul Qadar, tapi ternyata gara-gara ada yang bertengkar, caci maki di antara mereka, akhirnya diangkat ilmu tentang kapan Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari bahwasanya pertengkaran, caci maki ini menghilangkan keberkahan. Ya, sehingga Rasulullah dilupakan kapan Lailatul Qadar, tapi Rasulullah mengatakan bisa jadi lebih baik bagi kalian. Dan ini benar. Karena jika Rasulullah bilang misalnya malam ke-27 Lailatul Qadar, maka malam lain mungkin orang tidak semangat beribadah, cuma beribadah satu malam saja. Padahal 10 hari terakhir seluruhnya indah, seluruhnya berlipat gandakan pahala. Makanya kata Rasulullah SAW, asa ayyakunu khairan mahum, ayyakuna khairan minhum, bisa jadi lebih baik. Kalian tidak tahu kapan Lailatul Qadar, sehingga disembunyikan waktunya. Tapi carilah di malam-malam ganjil, di malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, ya. Maka ini peringatan bagi kita agar kita jangan sering bertengkar. Apalagi dalam rumah tangga bertengkar. Akhirnya berkah tidak jadi turun ya. Harusnya Allah turunkan berkah tidak jadi turun karena pertengkaran. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, "Innallaha idza arada li ahlil khairi li ahlil baiti khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu rumah tangga, Allah masukkan dalam rumah tangga tersebut kelembutan. Sehingga yang ada kelembutan antara suami istri. Ada yang bertengkar. Rahmat turun enggak jadi turun. Ya. Keberkahan jadi hilang. Ya, sebagaimana tadi Nabi ingin mengabarkan Lailatul Qadar, kemudian gara-gara ada yang bertengkar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari istri, ajari suami, ajari anak-anak agar semua dihadapi dengan kepala dingin ya. Jangan sisi emosi ya. Kurang beradab ya. Akhirnya caci maki antara pasangan. Tapi hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, anil Ma'rur, an Abi Dzar, qala ra'aitu alaihi burdan, wa ala gulamihi burdan. Aku melihat di padanya ada memakai kain, ya. Sebentar. Ambil lagi kajian ya. Ambil. Alhamdulillah jajan Yahya. Jadi Abu Dzar memakai baju, kemudian baju yang sama, ya, itu kain dipakai oleh budaknya. Fakultu, ya, aku berkata, ini mungkin Ma'rur yang berkata, perawi dari Abu Dzar, lau akhadta hadza falabistahu kanat hullatan. Seandainya kau ambil dari budakmu, terus kau pakai dua pasangan kain, maka jadilah hullah. Hullah itu dua pasangan kain yang serasi. Ya. Wa ataitahu thauban akhar. Lantas budak kau kasih baju yang lain. Jadi budak tidak mesti bajunya sama dengan kamu. Jadi di antara Abu Dzar menghargai budaknya sampai pakaian yang dia pakai modelnya sama dia pakai buat budaknya. Ada yang kasih ide, kan ini kan kainnya sama, sudah kau pakai dua jadi pasangan. Kalau pasangan dalam bahasa Arab namanya hullah. Ambil aja dari budakmu, terus kau kasih baju yang lain buat budakmu. Faqala, maka Abu Dzar cerita, kana baini wa baini rajulin kalam. Pernah antara aku dengan dia ada seseorang lain, yaitu sahabat lain, ada pembicaraan. Wa kanat ummuhu ajamiyah. Temanku tersebut itu sahabat yang lain, ya. Ibunya ajami, yaitu bukan Arab. Faniltu minha, maka saya menghina ibunya atau meremehkan ibunya. Fadzakara ila Nabi SAW. Ada yang mengatakan ini Bilal kalau tidak salah. Maka dia pun lapor kepada Nabi. Dia mengatakan Abu Dzar menghina ibu saya. Faqala li asababta fulanan, maka Nabi tegur, apakah kau mencela si fulan? Qultu na'am, Abu Dzar ngaku. Iya, qala afanilta min ummihi, kau mengejek ibunya. Kata Abu Dzar, qultu na'am, iya. Ibunya berkulit hitam. Kata Rasulullah, innaka umru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau ada sikap jahiliyah dalam dirimu. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibari sin. Ya. Dan sekarang diriku, ya, sudah tua. Qala na'am. Saya sudah tua begini, masih ada jahiliyah. Rasulullah berkata, na'am. Hum ikhwanukum. Sungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Ya. Allah menjadikan mereka tunduk di bawah kekuasaan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang Allah jadikan punya anak buah, ya, budak, maka berilah makan kepada dia dari apa yang dia makan. Wal yulbisu mimma yalbas. Berikan dia pakaian daripada yang dia pakai. Kasih budak yang pakaian yang kau pakai. Wala yukallifu minal amal ma yaglibuhu. Jangan bebani dia dengan perbuatan pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alaih. Kalau ternyata dia membani budaknya dengan pekerjaan yang berat, yang susah dikerjakan, maka hendaknya dia bantu. Ya. Jadi inilah, ya, di mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kenapa sebab dia memberikan baju kepada budaknya seperti baju yang dia pakai, ya, karena dia menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berkesempatan punya budak-budak, dan budak-budak itu adalah saudara kalian sesama muslim, ya, meskipun mungkin berkulit hitam ini secara zaman dulu, tapi dia muslim. Qadarullah, Allah menjadikan dia di bawah naungan kalian. Maka berbuat baiklah kepada budak kalian. Ya. Berilah makan sebagaimana yang kalian makan. Berilah pakaian sebagaimana kalian pakai. Bebanilah pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa lakukan, maka bantulah. Karena mereka adalah ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Ini budak loh. Kita bicara budak. Yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana lagi selain budak? Bukankah pembantu kita juga sama muslim sama kita? Dia juga manusia, kita juga manusia. Cuma kita kaya, dia miskin. Bukankah supir kita juga adalah ikhwan kita sama muslim? Cuma kita kaya, dia miskin. Makanya sampai seorang lupa diri mentang-mentang akhirnya mendzalimi bawahannya. Maka Abu Dzar subhanallah, sebenarnya kata para ulama, memberi makan apa yang kita makan kepada budak sunnah, tidak wajib. Yang wajib kita beri dia makan, yang penting layak. Tapi dia makan seperti yang kita makan, sunnah. Dia pakai seperti kepagi juga sunnah. Tidak mesti kita punya baju bagus, dia juga harus bajunya bagus. Enggak. Tapi kalau kita bisa, enggak apa-apa. Lakukan. Itu sunnah. Sebagaimana dipraktikkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mencela, terutama orang-orang yang punya potensi di bawah kita, di bawah kekuasaan kita. budak atau seperti zaman sekarang yang di bawah kuasa kita, pekerja kita, pembantu kita, supir kita, maka hati-hati jangan sampai kita mencela. Itu akhlak yang buruk, dilarang dalam syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa saya sampaikan, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita saling nasihat menasihati, saling wasiatnya wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian. Artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para Rasul alaihimussalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah, yang pertama adalah tathir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah az-ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zaka al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zaka al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluar sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukatsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah. Qad aflaha man zakkaha artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya ay bi ta'atillah. Dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antara Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Kemudian yang kedua dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini, qad aflaha man zakkallahu nafsahu, sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membersihkan jiwa seorang, Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya wa qad khaba man dassallahu nafsahu, dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang yang tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, tapi merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quranul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang, bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi, waduhaha, ini dua. wal qamari idza talaha wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Liwa syamsi wa duhaha, ini 2. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhsha wal laili idza wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung dan orang yang jiwanya kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya annan nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman. Dia memerintahkan kepada al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Aku tidak membersihkan jiwaku. Aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dalam khutbah-khutbah beliau, beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu, salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah Ta'ala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi SAW senantiasa minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keburukan jiwa ini. Dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah Ta'ala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, "Wa qad ittafaqa as-salikun ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sepakat. Walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai pada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Dan ini sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka yang berbeda. Bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah. Bahwa saya membersihkan jiwa, jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nazi'at ayat 40, ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dengan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali beliau menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mendatangi orang itu. Beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silakan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari. Dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari. Pekerjaannya biasa. sehingga dia gelisah. Apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang masuk surga, ahli surga? Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga. Tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau bersolat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidaklah aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menunjukkan hatinya bersih dari saudara-saudaranya. Dan ini termasuk ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian ada pun wasail, bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Disebutkan para ulama bahwa upaya-upaya membersihkan jiwa dan hati manusia itu ada yang bersifat secara global dan ada yang bersifat terperinci. Adapun yang bersifat global diantaranya adalah yaitu al-amal was-sa'yu ala tathhirin nafsi minal akhlaqir radhilah. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada tindakan yang nyata dari seorang untuk dia membersihkan dirinya, untuk dia membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari penyakit-penyakit hati seperti riya, melakukan amalan untuk dipuji orang, untuk dilihat dan dipuji orang, wal ujub, atau melakukan suatu perbuatan dan itu berhasil lalu dia kagum pada dirinya. Dia harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dia berupaya untuk tidak pelit, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya seperti hasad, dengki, pelit, tamak, serakah. Ini harus ada upaya untuk membersihkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian juga membersihkan jiwanya dari perasaan aman, al-amnu min makrillah. Membersihkan dirinya dari sifat yaitu dia merasa dirinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makar yang Allah berikan pada seorang hamba yang disebut dengan istidraj, tatkala seorang bermaksiat kepada Allah taala dan Allah terus-menerus memberikan nikmat padanya. Ini adalah salah satu di antara apa yang disebut dengan al-istidraj atau makar yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh seorang merasa tatkala dirinya mendapat nikmat dan dia terus bermaksiat pada Allah taala bahwa Allah ridha pada perbuatannya, tidak. Tapi ini sesuatu hal yang merupakan istidraj. Dan ini merupakan salah satu hal dari makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wala takunu kal ladzina nasallahu fa ansahum anfusahum. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, yang kedua, dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti al-ikhlas kepada Allah Ta'ala, al-inabah pada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khawfu minallah, dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyukur, dan mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula dia menghiasi dirinya dengan tawadhu, rendah hati, dan dengan kesabaran dan semua sifat-sifat yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahliyah, kemudian at-tahliyah. Ini salah satu metode dalam membersihkan jiwa. At-tahliyah, mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian dia hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-muhafadzatu alal faraid. Seorang berupaya untuk dia selalu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang wajib atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku melebihi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Maka sholat yang wajib itu, sholat yang wajib, dua rakaat sholat yang wajib lebih utama, lebih afdal daripada dua rakaat sholat sunnah. Satu hari seorang berpuasa, puasa wajib lebih afdal dari seorang berpuasa dan puasa satu hari puasa sunnah. Dengan merjakan yaitu al-fara'id. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu al-ikthar minan nawafil. Selain seorang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka upaya untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia mengerjakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Juga berdasarkan hadis yang sama, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan seorang hamba terus menerus dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara upaya untuk seorang membersihkan jiwanya secara umum, secara global, adalah tadabburul Quran. Seorang bertadabbur dalam membaca Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya. Karena sebagaimana dikatakan dan telah dikatakan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Quran adalah penawar bagi apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka seorang bertadabbur kepada ayat-ayat Allah ini akan membersihkan jiwanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah agar mereka bertadabbur, mendalami, memahami ayat-ayatnya. Dan dari situlah akan membersihkan jiwanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa dia mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan membersihkan, mengajarkan pada mereka ayat-ayat tersebut dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertadabbur, membaca dan tadabbur Al-Qur'anul Karim adalah salah satu di antara faktor-faktor utama untuk membersihkan jiwa seseorang. Adapun sarana yang dengan seorang dapat membersihkan jiwanya, yang pertama dan utama adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut para ulama, awwalu manazilis sa'irina ila Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertaubat kepada Allah taala ini adalah pijakan pertama bagi orang-orang yang dia akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk taubat dari kekufuran dengan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, taubat dari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa besar itu dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan, termasuk dosa-dosa kecil, dia bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa yang pertama kali seorang untuk dia membersihkan jiwanya adalah dengan at-taubatu ila Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, yang tobat yang murni, dengan tobat yang diikhlaskan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara wasail, sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya, yaitu luzumul istighfar wa dzikri, yaitu dia melazimkan atau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara sarana yang dengannya seorang dapat membersihkan jiwanya. Dan orang yang telah bertobat dan banyak istighfar, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika dia belum bertobat dan istighfar, dan sesudah dia bertobat dan istighfar, terjadi perubahan yang sangat dirasakan dalam jiwanya. Dengan catatan, kalau dia benar-benar tobat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadi perubahan dalam jiwanya. Ketika dia sebelum bertobat dan sesudah dia bertobat, ini dirasakan oleh orang yang melaksanakan hal tersebut. Orang yang tadi berbuat kemaksiatan pada Allah Ta'ala, orang yang tadi melanggar peraturan-peraturan Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu dan dia banyak istighfar pada Allah Ta'ala, maka dia merasakan perbedaan jiwanya yang dahulu dengan yang kemudian setelah dia bertobat. Kalau tidak percaya, buktikan. Silakan buktikan tentang perasaan itu. Dan ini salah satu di antara halawatut taubah, rasa manis yang dirasakan oleh orang yang bertobat pada Allah Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia merasakan hal itu. Karena setiap amalan-amalan hati mempunyai halawah, memiliki rasa manisnya. Iman mempunyai halawatul iman, taubat juga memiliki halawatul taubah, istighfar memiliki halawatul istighfar, manisnya istighfar. Amal saleh mempunyai buah, mempunyai rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu. Dan ini tidak dirasa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, mengingatkan orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّبْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya yang maha pemurah, dia berpaling dari berzikir pada Allah, berpaling dari ajaran Al-Quranul Karim, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dia. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi seorang kalau dia lepas dari wilayah Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam wilayah syaitan. Oleh karena itu kita diperintahkan selalu berzikir pada Allah Ta'ala, selalu isti'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang terlepas dari zikir mengingat Allah atau wilayah kekuasaan Allah, wilayah penjagaan Allah, maka dia akan ditemani oleh syaitan, dia akan diambil oleh syaitan, dia akan diikuti oleh syaitan wal-iyadzubillah. Dan syaitan itu adalah bi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman yang menemani manusia. Kemudian juga di antara dalilnya tentang luzumul istighfar, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang selalu membersihkan jiwa mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka kemudian mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Jadi orang yang selalu, atau orang yang kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera membersihkan dirinya dengan apa? Dan berzikir pada Allah Ta'ala. Dia mengingat Allah akan azabnya, akan sanksinya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu ada dosanya. Dia berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat

dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, niscaya dia akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka sampai kapan seorang itu akan terus bergelimang dalam dosanya? Sampai kapan? Kalau banyak ceramah-ceramah menyebutkan tentang kebaikan dari atau dampak dari maksiat, dan ini sering diomongkan dan dibicarakan, tetapi jarang orang berbicara tentang apa buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia akan merasakan buah dari ketaatan tersebut. Dan insyaallah suatu saat saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia merasakan akibatnya atau dia merasakan balasan di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah dia harus mukhalafatu nafsiha. Dia harus menyelisihi panggilan hawa nafsunya. Wal inkaru alaiha. Dan dia harus mengingkari terhadap ajakan nafsunya. Inilah pentingnya melawan hawa nafsu. Tetapi tidak setiap orang bisa melawan hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang harus berupaya untuk menyelisihi nafsunya dan mengingkari nafsunya yang mengajak kepada keburukan. Karena jiwa manusia selalu memanggil, mengajak manusia untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang melawan hawa nafsunya, dialah yang akan selamat. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari panggilan atau ajakan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya, karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, disinilah kemenangan orang yang melawan hawa nafsunya. Orang yang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, di antara upaya-upaya yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah al-iktharu min wa'dhiha wa tadhkiriha bil maut wa daril akhirah. Yaitu seorang selalu mengingatkan kepada dirinya, memperbanyak mengingatkan dirinya untuk selalu mengingat akan kematian dan darul akhirah. Karena jiwa yang lupa dan lalai, dia tidak akan mengingat akhiratnya. Tetapi dengan memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat, ini akan menjadikan jiwa itu atau hati itu menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lupa dan hati yang ghafil dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingat kematian, maka hati akan menjadi keras. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tadhkira tentang mengingat hari akhir, beliau menyebutkan di antara penyebab untuk di antara upaya untuk melembutkan hati manusia adalah dengan dia berziarah ke kuburan. Dia mendatangi kuburan itu dengan niat semoga Allah melunakkan hatinya. Jadi niatnya ketika datang kuburan, semoga Allah melunakkan hatinya. Dan ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat atau hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat tentang sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu kematian. Dan memperbanyak mengingat kematian itu, maka seorang akan lunak hatinya. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka melakukan hal-hal yang selalu mengingatkan mereka kepada kematian. Di antara para salaf ada yang menggali lubang untuk kuburannya supaya dia melihat kuburnya bahwa ini tempatnya.

0: salaf ada yang menyiapkan kain kafannya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, apa hukumnya seorang dia menyiapkan kain kafannya sebelum dia mati? Para ulama mengatakan itu hal yang boleh saja. Ya, hal yang boleh. Bukan harus, tetapi boleh saja hukumnya. Ya, karena sebagian salaf pernah melakukannya supaya mereka mengingat akan kematian. Jadi al-ikthar min dzikril maut, mengingatkan diri kita akan kematian, ini akan melunakkan hati. Akan melunakkan hati seseorang. Kemudian yang kelima, di antara sarana yang dengannya seorang dapat melunakkan, membersihkan jiwanya adalah muhasabatun nafs. Dia selalu menghitung-hitung dirinya. Dan tentang hukum muhasabatun nafs, dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Muhasabatun nafsi wajibatun li kulli muslimin wa mu'minin wa muslimatin. Bahwa muhasabatun nafsi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa atau hendaklah jiwa itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk di hari akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan takutlah kamu kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa muhasabatun nafsi hukumnya adalah wajib. Karena Allah perintahkan setiap jiwa dari kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mempersiapkan apa yang disiapkan untuk melihat apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Ini makna muhasabatun nafs. Dan ini yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dhaif, tetapi maknanya benar karena didukung oleh sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabatun nafs, orang selalu menghitung-hitung dirinya dan dia mengerjakan amalan untuk hari esoknya setelah dia meninggal. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap dia diajak oleh hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya itu. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berangan-angan mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud yang dana nafsahu ay yuhasibatu hasaba nafsahu, orang selalu muhasabatun nafs. Dan al-khalifatul rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'habu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, dan persiapkanlah, ta'habu artinya persiapkanlah, siap-siagalah kalian untuk suatu hari yang amal-amal kalian akan dipaparkan kepada zat yang tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah, yawma idzin tu'raduna la takhfa alai la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu hari kiamat kalian dipaparkan tuh amal-amal kalian akan dipaparkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la takhfa minkum khafiyah, tiada satu amalan pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi, sesungguhnya seorang hamba dia akan tetap menjadi hamba yang baik selama ada dalam dirinya selalu memberi peringatan padanya, yang selalu memberi peringatan padanya itu wa'idun nafs, dalam diri artinya ada sesuatu yang selalu mengingatkannya tentang kematiannya, agar dia menghisab dirinya. Kemudian di antara upaya juga untuk seorang membersihkan jiwanya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah al-iqlal minan naumi wal akli wal kalam, yaitu seorang dia mempersedikit jumlah tidurnya, jumlah makannya, dan jumlah pembicaraannya. Fa inna kathratal naumi mujibatun lil ajzi wal kasal, karena banyaknya tidur akan menjadikan seorang itu malas dan lemah, malas dan lemah. Wa mudayyi'un lil umri, dan akan mengurangi umur seseorang. Kemudian wa kathratul akli mujibatun liquwati nawaza'i an-nafs, bahwasanya orang yang banyak makannya akan menjadikan atau menimbulkan kuat nafsu syahwatnya karena banyak makannya. Wa tawsi majari syaitan min dabihi, dan memperbanyak tempat jalan-jalan syaitan dalam urat-uratnya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min bani adam majrad dami, sesungguhnya syaitan itu ada dalam diri manusia pada tempat-tempat aliran darahnya, itu di urat-uratnya. Maka semakin banyak makan semakin membuat memperluas tempat-tempatnya syaitan. Kemudian wa kathratul kalam bighairi dzikrillah, dan orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah, mujibun liqaswatil qalbi, akan menjadikan hati itu qasin, hati itu keras, hati itu kawa. Inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi, dan semua manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala yaitu orang yang hatinya keras. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang upaya-upaya membersihkan jiwa manusia. Kemudian disebutkan, man akala kathiran wa syariba kathiran wa nama kathiran khasira kathiran, barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, banyak tidurnya, banyak ruginya. Ini disebutkan dari hal itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara upaya agar seorang dapat membersihkan jiwanya, yaitu at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Seorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menahan dirinya dari gejolak-gejolak syahwat nafsunya. Dengan kesabaran itu dia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu dia dapat mengekang dirinya agar dia tetap bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi SAW bersabda, as-sabru dhiya, kesabaran itu ada cahaya, sinar yang menerangi kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun keyakinan, seorang yang yakin kepada Allah Ta'ala akan janji-janjinya akan membuat dia semakin mampu untuk menahan dirinya. Karena setiap janji Allah yang dibacanya, yang didengarnya, yang diyakininya akan membuat dia selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya, karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara upaya as-sarana dan sebab-sebab agar seorang dapat membersihkan jiwanya, ada seorang selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meminta kepada Allah taala agar Allah membersihkan jiwanya. Di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Ilmu yang membersihkan jiwa seseorang itu ilmu yang bermanfaat. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Kemudian Nabi SAW juga minta perlindungan pada Allah Ta'ala setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah Ta'ala. Kenapa tidak takut? Karena keras. Al-qalbul qasi, karena hati itu keras. Maka dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau minta perlindungan juga dari wa min nafsin wa nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang selalu tamak, jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Maka Nabi SAW minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kemudian min da'watin la yustajabu laha, dan beliau minta perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena diri yang penuh dengan hati yang lupa dan lalai, sehingga menjadi hati yang keras. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri seseorang. Demikian pula tidak ada kehusuan dalam diri seseorang, ini menjadikan atau penyebab bagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir adalah seorang selalu minta kepada Allah Ta'ala, kepada Allah supaya Allah membersihkan jiwanya. Dan banyak doa-doa dari Nabi SAW, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan yang lainnya. Seorang minta perlindungan pada Allah dari yang haram, dia mengatakan Allahumma ya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini semua adalah upaya untuk membersihkan jiwanya dari apa yang hal-hal yang haram. Dan masih banyak doa-doa yang diajarkan baik oleh Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW agar seorang dibersihkan jiwanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita atau membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aku lupa lihada wallahu ta'ala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amala mutaqabbala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah berada ya di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala, sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin? Amin dan amin. Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia daripada rahmat-Nya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya. Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyal muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, hadza syahrul ramadan, hadza syahrul ramadan ja'akum, ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik sallallahu bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya, ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat, ya, berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan. Ya, berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian. Subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya. Subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin, non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu, ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya'lamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya, kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah. Ramadan itu hanyalah merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Qur'anul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah yang dikatakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan, dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagai ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maradatul jin, bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan, mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan? Jawabannya, itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada syaitan dari bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan. Masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat syayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup, "wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. Wa yunadi munadin kulla laila, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, "ya baghiyal khairi aqbil," ya baghiyal khair, wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," segera datangi, segera kerjakan, song-song. "Wa ya baghiyal syarri aqsir," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "aqsir," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang Masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun, menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, "Tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar." Beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, ya baghil khairi aqbil, wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, aqbil, datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murga. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan Allah suruh mereka berhenti di sudut langit. Ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa engkau senang yang keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa, orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka, dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga. Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunianya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam limang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman, ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahukah Anda, di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini, padahal dalam perkara dunia jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang. Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer, berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, dialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'alam ceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal, dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat, malam ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan padanya ganjaran pahala. Ya, di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya. Nanti ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam, di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir. Dalam pendapatannya, fil autari minha. Carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masya Allah. Ya. Apalagi yang malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam itu qadar. Carilah malam itu qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihissalam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah, ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun, Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan salat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail, man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam, imanan wa ihtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam daripada tujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wa ihtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada udzur. Dia bukan dalam kondisi hamil, dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadan billah, yang terancam dengan neraka. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya. mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak perlu puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, masya Allah. Alasannya kerjanya berat dan seterusnya. Ini orang-orang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah, Ramadan masih ada, masih berisya. Ramadan 3 minggu lebih bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelum ini banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa. Yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash." Kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya, yeah. Orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman, hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum mampu menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ya haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, masya Allah. Ketika Ramadan, tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan. Ya, apalagi sekarang begitu dahsyat. Ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian manusia adalah gadgetnya, Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam akses berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini. Ya, sedang berperang, seolah sedang berperang satu sama lain. Ya, tenggelam, banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga. Ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasanya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasa hanyalah ya mulutnya dan yakni perutnya, kemaluannya. Ada penanggutan tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, anda melihat ketika Ramadan, pagi hari selepas sholat subuh, ya banyak jalan-jalan menjadi ramai dengan muda-mudi. Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya. Macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang tak tahu Ramadan. Salafus Saleh kala masa Ramadan mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya. Yang dibuka hanyalah gadgetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang, semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah bagi orang-orang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat tapi celaka, kena lalai dalam sholatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah somul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus, spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat. Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini? Shaumul khusus. Ibnu Qurra mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam, puasa pasaran, puasa orang-orang di pasar. Subhanallah. Ya, puasa-puasa juga, tapi ghibah jalan terus. Puasa-puasa, tapi teriak-teriak. Puasa-puasa, tapi tak mampu menahan amarah, mau berkelahi terus. Padahal Nabi telah memberikan panduan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhaf wala yajhal. Kalau telah datang salah seorang kalian padanya bulan Ramadan di siang hari ketika sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafat, perbuatan keji yang mengarah kepada jima. Ya, wala yaskhab, jangan dia marah-marah, jangan dia mau berkelahi. Jangan wala jahal, jangan berbuat perbuatan orang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau andai kata ada orang mencelanya, disuruh Nabi bersabar, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni mur'un shaim, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Jangan batalkan puasaku ini, pahalanya jangan kau hilangkan. Ya, izinkan aku dengan puasaku. Terserahlah apa mau kau ucapkan, aku menghindar. Bukan karena aku takut denganmu, tapi aku ingin puasaku ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyaqul inni mru'un shaim." Katakan aku sedang berpuasa. Nabi mengatakan la khulufu famis saimi athyabu indallahi min rihil misik. Puasa itu tak ada orang berpuasa mengeluarkan harum, bau mulutnya enggak ada, tak ada ceritanya. Karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut besar kita tak diisi makanan, tak ada yang dicerna oleh usus kita, lambung kita ini akan mengeluarkan bau. Tak ada orang berpuasa harum, mulutnya tidak. Dan ini tentunya dibenci manusia. Tapi karena kita mengerjakan puasa ini, meninggalkan makanan kita, minum kita, karena Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang berbau ini bagi manusia di sisi Allah begitu harumnya, lebih harum daripada parfum kasturi. Kasturi yang luar biasa harumnya, subhanallah. Kasturi bukan kasturi yang murah-murah, kasturi yang original. Ini masyaallah lebih baik daripada parfum kasturi. Mulut orang berpuasa, masya Allah, nanti di hari akhirat Allah akan berikan ganjaran. Dan di dunia ini di sisi Allah, meski manusia tak menyukainya, tapi menurut Allah lebih baik daripada wangi kasturi, masya Allah. Maka apabila ada orang mengajakmu berkelahi, ribut-ribut, sudah katakan saja inni mru'un shaim, aku sedang berpuasa. Inilah puasa khusus, lidahnya dia tahan. Ya, sebagian orang puasa-puasa, tapi tangannya tak dapat dia tahan. Segala macam status dia share, yang hoax dia share, maksiat dia share. Puasa-puasa juga, tapi menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita hoax. Bagaimana nasib puasanya? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan kedua. Dan ada tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang tertinggi, yang mungkin tak semua orang bisa mencapainya. Begitu beratnya dia. Berkata Ibnu Qudamah, wa amma shaum khususil khusus, namanya puasa orang yang spesial dari yang spesial. Khususul khusus, khawas Ini puasa orang-orang yang inti, subhanallah. Ini kelas VIP-nya ini. Ya. VIP-nya ini. Puasa mereka bagaimana? Kata beliau, fahuwa shaumul qalbi anil himamid dani'ah. Itulah puasa bagi orang-orang yang telah ya, mengosongkan hatinya daripada segala macam keinginan-keinginan yang rendah, yang tak bermutu dari tinjauan negeri akhirat, tak ada makna. Wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala. Puasa yang membuat seseorang menjauhkan pemikirannya daripada segala-segala perkara yang membuat dia jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Puasa yang dapat mengosongkan hatinya daripada segala macam perkara selain daripada Allah Jalla wa'ala, yang menjadi Tuhan yang dia cintai, yang dia puja, yang dia puji. Subhanallah. Ini puasa yang paling tinggi. Ini puasanya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Puasa yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu ya merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang membuat nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk makan dan minum. Tak perlu makan minum sampai nabi mengerjakan puasa wisal. Ini kekhususan nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang menyambung. Kenapa? Karena begitu indahnya bersama Allah, indahnya bermunajat kepada Allah, indahnya memperhambakan diri kepada Allah, sehingga Nabi melaksanakan puasa misal. Sahabat-sahabat ingin ikut, kata Nabi, lastu kahayatikum, aku tak sama dengan kalian. Nabi melarang mereka puasa misal. Kata Nabi, fa innama ana yut'imuni rabbi wa isqini, abitu wa yut'imuni rabbi wa isqini. Aku memang sama seperti kalian. Di malam hari, ya, kalian tak makan, tapi aku meskipun tak makan, Allah SWT memberikan bagiku asupan makanan dan minuman. Para ulama membahas apa makna asupan makanan dan minuman. Sebagian mengatakan Nabi diberikan Allah SWT ya, dari arah yang tak terduga makan minuman. Dan ini pendapat lemah. Berarti Nabi bukan puasa wisal. Tapi maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan cintanya Nabi dalam beribadah menyembah Allah membuat Nabi lupa lalai daripada kebutuhan dia kepada makanan dan minum. Subhanallah. Ini maknanya. Ini puasa yang begitu dahsyat. Puasa orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tak ada segala macam perkara-perkara yang dalam hati mereka kecuali Allah, negeri akhirat. Bagaimana menggapai surganya, ridhonya, kecintaan kepadanya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara ada puasa, kata Ibnu Qalamah, famin adabi samil khusus. Ya. Di antara adab yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang puasa yang spesial, ghadul basar, menjaga pandangan mata, wa hifdzul lisan, menjaga lidahnya daripada semua yang haramkan, dari ghiba, namima, mencela, mengupat, amma yu'zi, min kalamin muharram, amma makruh, bahkan semua perkataan yang makruh pun hendak dia jauhi, aw ma la yufid, yang tak mendatangkan keberuntungan sama sekali, wa hirasatu baqil jawarih, menjaga semua anggota tubuhnya, subhanallah. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang puasa orang-orang yang khusus ini? Kata Nabi yang mulia SAW sebagian Bukhari mengeluarkan, man lam yada qawla zuri wal amala bih, barang siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, puasa-puasa juga, tapi berjualan berdusta. Kata Allah, kata Nabi yang mulia, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak butuh dia berpayah-payah, bersakit-sakit, berlapar-lapar, meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh itu semua. Tak ada makna. Masya Allah. Ya, ini adab puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah mungkin yang dapat kita sajikan pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan segala macam bentuk kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan kita semua yang mendengarkan kajian ini dan kaum muslimin daripada nerakanya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya. Semoga Allah sampaikan kita kepada penghujung Ramadan. Dan Allah kembalikan kepada kita Ramadan-Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Agar menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza waqa'atil waqi'ah laysa

Ya, Ma. Ini ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana ketika kita sulit dalam keadaan susah, kita berpikir untuk murtad.

Jangan sampai hilang. 6. Jadi selalu membawa buku catatan kecil untuk menulis faedah-faedah dan masalah-masalah yang kita pernah lewati. Faqad 'urifa min ba'dil ikhwati anna qira'atuhum qalilatun wa huduruhum lid-durusi qalil. Walakin 'indahum min al-'ilmi ma qad yafuku ba'd man yahduru ila durus. Ba'd man yahduru ila durusi. Ya sungguh kita kenal sebagian dari ikhwan kita, saudara-saudara kita, ada yang ya sungguh bacaannya sedikit, jarang membaca juga, atau dia menghadiri kajian-kajian atau pelajaran juga sedikit, tapi dia memiliki ilmu yang terkadang bisa melebihi sebagian dari orang yang hadir menghadiri, orang yang semangat menghadiri pelajaran-pelajaran. Wa in kunna jami'an la nukirruhum ala tarkid durus wala alla ladaihim mashagilahum adra biha. Meskipun kita semuanya pastinya ya tidak membiarkan, tidak menyetujui perbuatan mereka meninggalkan kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran ilmu ini, dan bisa jadi sebagian mereka mungkin punya kesibukan lain yang tentu dia lebih mengetahuinya. Fabaduhum mimman fatakallahu lisanahu fil wa'zi baina jama'atil musallina wa qad ra'aitu wa arani ba'duhum awraqan aw mudhakkiratin yahmilunaha wa fiha al asharatu min al as'ilati. Ya, sebagian mereka lagi termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan lisannya, lidahnya untuk menyampaikan nasihat di antara jamaah-jamaah yang melaksanakan salat, yakni dia disibukkan dengan menyampaikan ceramah atau nasihat kepada kaum muslimin di tempat-tempat masjid-masjid ketika selesai salat berjamaah. Dan sungguh saya menyaksikan, melihat sendiri, dan sebagian memperlihatkan kepadaku, ya, dia punya beberapa lembaran awraq, ya, catatan-catatan atau mudhakirat, buku kecil yang selalu dia bawa. Di dalam buku kecil itu terdapat puluhan dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini dia catat. Ada faedah dia dapatkan, dia tulis. Kemudian dia baca kembali, maka dia dapatkan ilmu yang banyak. Dimanapun dia berada, dia tetap berusaha mencatat hal-hal tersebut. Falamma sa'altuhu qala, ketika aku tanyakan kepada ikhwan kita yang melakukan ini, maka dia berkata, hadhil mas'alatu min syakhsin fil baladil fulani wa syakhsin akhar fil makanil fulani thumma idza ajabtuhu aw a'antuhu fil bahfi anil ijabati. Ya, waraddal jawaba ila man sa'alahu anhu, ila man sa'ala anhu intafa'a huwa wantafa'a al-mujibu wantafa'a as-sa'il. Ketika aku tanyakan kepadanya, maka dia berkata, ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah agama yang ditanyakan, yang berasal dari seseorang yang ada, yang tinggal di daerah ini. Ketika dia ke sana, dia catat. Kemudian ada orang lain yang tinggal di tempat ini. Ya, setelah itu ketika saya memberikan jawaban kepadanya atau aku menolong dia untuk ya membahas tentang jawaban pertanyaan tersebut, ya kadang-kadang kita bisa jawab, kadang-kadang kita katakan kira-kira ada di buku ini. Akhirnya dia mencarinya. Setelah dia memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, maka dia mendapatkan manfaat, orang yang menjawab juga mendapatkan manfaat, yang bertanya juga mendapatkan manfaat. Masya Allah, ini termasuk perkara yang tentu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Ya, ini jamaah sekalian hafizakumullah, ya memang kita baca keterangan yang seperti beliau sebutkan ini.

karena kita menghargai ilmu dan mengetahui keutamaannya. Sekali, beberapa kali kita katakan, coba dalam urusan dunia, kalau ada yang seperti ini, ya, seseorang dikatakan kepadanya, kalau kamu dapatkan, kalau ini berhubungan dengan urusan harta, kalau kamu lakukan seperti ini, kamu akan dapatkan untung. Kalau kamu berbuat seperti ini, kamu akan dikasih uang. Pasti orang akan semangat lakukan, karena berhubungan dengan harta, dengan uang. Padahal ini ilmu lebih berharga dibandingkan uang, dibandingkan harta. Tapi kenapa kita kurang semangat dalam mengejarnya? Perkara-perkara seperti ini mudah kita lakukan dan sering kita lalui. Kayak tadi kita dapatkan faedah, kita dengarkan sebuah ceramah, kita hadiri pengajian. Ada masalah baru yang kita lewati, tapi seringnya kita lewati begitu saja, sekedar lewat saja. Tidak dicatat, tidak kita tulis, sehingga setelah itu ada yang bertanya atau kita menghadapi masalah yang sama, kita bingung. Kayaknya saya pernah dengar jawabannya, kayaknya sudah pernah saya lewati, tapi apa? Bingung kita. Akhirnya tidak kita dapatkan ilmu, kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan akhirnya terlewatkan begitu saja. Ya, padahal ini perkara yang menyangkut kebaikan dunia dan akhirat kita. Itu disebabkan karena perhatian kita terhadap agama ini kurang, dan lebih kita arahkan kepada urusan-urusan dunia kita. Allahul musta'an. Baik. Fa'idha sa'alaka sa'ilun an mas'alatin fala tumhil amrahu li'anna kaunahu ata ilaika yastafti hadha bihaddi dhatihi maksabun lahu li'annahu yuridul khaira wa aydan fihi khairun laka fa'in kunta ta'riful jawaba falhamdulillah wa in kunta la ta'rifuhu fahudh isma sa'il wa in tayassar raqma hatifihi thumma ibhath wa akhbirhu wa la tata'akhkhar fi dhalika li annaka bihadhihi alwasilati satastati'u insha Allah isalul ilmi. Maka jika ada seorang yang bertanya kepadamu tentang satu masalah agama, jangan engkau kesampingkan urusannya, yakni jangan kamu tinggalkan perkara tersebut. Karena ya, sekedar dia datang kepadamu meminta fatwa, ini saja ya, bihaddi dhatihi, perkara ini saja sendiri sudah merupakan maksabun lahu, merupakan keuntungan baginya, sudah merupakan pujian baginya, karena berarti orang ini menghendaki kebaikan. Ya, kadang-kadang mungkin kalau kita seorang penuntut ilmu, ya, yang bertanya kepada kita bisa jadi orang awam dari keluarga kita yang memandang kita mungkin punya ilmu agama. Maka ini menunjukkan orang yang bertanya tersebut kan berarti orang baik. Dia mau tanya masalah agama, dia lihat orang yang dianggap rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin menuntut ilmu, maka dia datangi orang tersebut. Wa aidan, kemudian perkara ini juga ada kebaikannya bagimu. Kalau kamu mengetahui jawabannya, alhamdulillah. Dan kalaupun kamu tidak mengetahui jawabannya, maka catat nama orang tersebut. Kemudian kalau memungkinkan, minta nomor teleponnya. Kemudian bahaslah masalah itu, tanyakan atau buka buku, cari jawabannya. Lalu sampaikan kepadanya jawabannya. Dan jangan kamu menunda hal tersebut. Jangan kamu terlambat menyampaikan jawaban kepadanya. Karena kamu dengan sarana atau dengan perantara seperti ini, insya Allah kamu bisa menyampaikan ilmu kepada orang tersebut. Kamu dapat pahala, dia juga dapatkan kebaikan. Masya Allah, hal-hal yang seperti ini tidak susah kalau kita sudah biasakan diri kita. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengetahui besarnya keutamaan ilmu, agungnya kedudukan ilmu agama, dan agungnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala
yang besar seperti ini, pahala yang dan keutamaan yang besar seperti ini, dengan kita berusaha untuk ya melakukan seperti hal-hal yang beliau sarankan dalam wasiat ini. Barakallahu fikum. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita bahas dan kita kaji sampai wasiat yang ke 18 tadi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebab memotivasi kita agar semakin banyak menambah kebaikan dan ilmu yang kita bahas atau yang kita catat untuk kebaikan diri kita dan untuk orang lain insyaallah. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Ana persilakan. Nah.

litafadulima bainahuma. Sesungguhnya penghuni surga nanti ketika di surga, mereka akan memandang dengan kagum penghuni kamar-kamar di atas mereka karena perbedaan tingkatan yang sangat jauh antara keduanya. Ya, ini penghuni surga masih merasa kagum lagi dengan orang-orang yang di atas, menempati surga yang lebih tinggi, keutamaannya lebih besar. Ada sahabat, para sahabat, sebagian dari mereka radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i lam yablughha ghairuhum. Wahai Rasulullah, bukankah itu adalah tempatnya para nabi, yang tinggi-tinggian para nabi mestinya? Tidak mungkin dicapai oleh orang selain mereka. Yani, para sahabat mengatakan tidak mungkin kita bisa mencapainya. Orang biasa tidak akan bisa mencapainya. Itu hanya untuk kedudukan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Apa kata Rasulullah SAW? Bala, tidak demikian. Rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar, dan mereka membenarkan petunjuk para rasul alaihissalatu wassalam. Lihat iman. Iman keutamaannya demikian besar. Bukan cuma menjadikan seorang hamba penghuni surga. Kalau imannya benar, ittibaknya benar, maka dia akan menempati tempat yang tinggi di surga. Makanya orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita, yang tentu kita semua, siapapun, menginginkan untuk bisa mendapatkan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun kita menyadari banyak fitnah di akhir zaman, banyak kekurangan diri kita, banyak kelemahan dalam ibadah kita, banyak dosa kita, apalagi dalam masalah ilmu, tapi kita berharap. Sekarang ini kita hanya berusaha untuk bisa meniti jejak para ulama terdahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita berusaha menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Dan kalau kita jujur, kita sungguh-sungguh, kita benar dalam ittiba ini, maka kita akan dapatkan keutamaan dan kemuliaan seperti mereka insyaallah. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala luas, akan diberikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh belajar petunjuknya, sungguh-sungguh menginginkan kemuliaan tersebut. Coba kita baca di dalam Al-Quran, di surat Al-Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang petunjuk yang diutus, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian didengarkan oleh para sahabat yang langsung bertemu dengan beliau. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kaum yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah yang menghalangi iman, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelum itu mereka hidup di dalam kesesatan yang nyata. Inilah mereka-mereka yang dijamin ya selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Quran, disampaikan kepada mereka sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meraih keutamaan tersebut. Ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim.
dan orang-orang lain yang juga termasuk mereka, padahal mereka belum pernah bertemu dengan mereka ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang agung. Siapa yang mendapatkan karunia ini? Orang-orang yang beriman di akhir zaman. Padahal mereka belum pernah bertemu dengan para sahabat, belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka beriman. Bagaimana caranya beriman? Belajar petunjuk mereka. Mengkaji apa yang mereka kaji. Memahami agama seperti yang mereka pahami, menjalankannya seperti yang mereka jalankan. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Inilah ahlus sunnah di akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin termasuk ke dalam golongan mereka. Orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Ayat ini menegaskan, wa akharina, dan orang-orang lain yang belum bertemu dengan generasi pertama ini ya, juga mendapatkan keutamaan tersebut. Allah selamatkan mereka dari kesesatan. Allah muliakan mereka dengan mereka mempelajari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang makna hadis ini.

datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang makna hadis ini. Tentang makna ayat ini. Ya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang selain mereka yang belum berjumpa dengan para sahabat. Kata para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Ini dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pertama kali, beliau tidak menjawab. Jadi wahyu belum turun. Sampai tiga kali beliau ditanya. Ketika di ketiga kalinya di situ ada Salman, ada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang kita tahu beliau adalah bukan orang Arab asli. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sambil memegang Salman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana al-imanu 'inda Thurayya lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya iman itu tinggi di atas bintang yang terang, di atas bintang di langit. Iman di situ letaknya misalnya, maka di antara mereka-mereka ini ada yang akan bisa meraihnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala." Ini mengisyaratkan apa? Bahwa akan ada nanti orang-orang yang datang yang mereka itu akan mengusahakan keimanan, akan mengusahakan untuk menggapai keimanan, meskipun seandainya iman itu letaknya sangat tinggi dan sangat jauh susah untuk dijangkau, mereka akan berusaha untuk menjangkaunya. Nah, dari hadis inilah banyak dari para ulama salaf seperti yang dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, banyak dari kalangan ulama salaf yang menafsirkan ayat ini sebagai orang-orang asing, bukan orang Arab, yang datang di akhir zaman, yang mereka berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Imam Mujahid Ibnu Jabal Al-Makki dari kalangan tabi'in, kata Ibnu Katsir, qala Mujahid wa katsirun minas salaf. Imam Mujahid dan kebanyakan dari ulama salaf ketika menafsirkan ayat tadi mengatakan, humul a'ajim, humul a'ajim wa kullu man saddaqa ar-rasula min ghairil arab, min ghairil arab. Mereka ini adalah orang-orang asing. Orang ajam itu artinya orang selain Arab. Itu istilah di dalam dari kalangan para ulama. Mereka ini adalah orang-orang asing, yakni orang-orang selain Arab. Dan semua orang yang membenarkan seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan selain Arab. Jadi subhanallah, ayat Al-Qur'an memuji orang yang beriman di akhir zaman. Ya. Bahkan sampai orang-orang yang bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab, kalau bahasa Arab juga masih pakai apa? Pakai dialek bahasa daerah. Ya, ini ternyata masih mendapatkan jaminan di dalam Al-Quran, dipuji di dalam Al-Quran bahwa mereka-mereka ini memang tidak berjumpa langsung dengan sumber hidayah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berjumpa langsung dengan generasi pertama yang terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tapi mereka berusaha mengikuti jejak pendahulu yang baik ini. Maka ini kabar gembira bagi setiap orang yang bersemangat mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia mencapai kebaikan tersebut meskipun jaraknya jauh. Kita sudah tahu jaraknya jauh banyak risiko, banyak syubhat dan syahwat yang mencampurinya, banyak kerancuan, banyak tipu daya syaitan, banyak hal-hal yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Ada du'atun ala abwabi jahannam, Sahih Bukhari Muslim. Penyeru-penyeru, da'i-da'i yang mengajak manusia ke dalam neraka jahannam, hadis sahih, hadis Hudzaifah yang terkenal. Di akhir zaman akan muncul apa? Du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i penyeru yang berdiri di atas pintu-pintu neraka jahannam. Ini lafaz hadisnya.

Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan dakwah mereka, maka akan dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Bayangkan di akhir zaman seperti ini keadaannya, fitnah. Tapi kita yakin dengan jaminan Allah. Kalau kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, benar-benar berusaha untuk ittiba, benar-benar mengkaji kitab yang mereka kaji, selalu merujuk kepada penafsiran dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, selalu kita merujuk kepada tafsir-tafsir yang terkenal menukil pemahaman para sahabat, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, ya kemudian tafsir-tafsir yang lain, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa meraih keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dan ayat tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan yang lainnya rahimahumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Inni wadittu lawadittu anni qadara'aitu ikhwani." Sungguh aku menginginkan untuk segera melihat ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Dalam riwayat lain, lakitu, aku berjumpa dengan saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwanku. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mendengarkan ini, mereka berkata, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka." Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, saudara-saudara seiman, seagama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum ashabi," kalian adalah sahabat-sahabatku. Tentu ini kedudukan paling tinggi. Sahabat, mereka adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan plus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang tidak akan bisa dicapai oleh generasi manapun. "Antum ashabi," kalian adalah para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walakin ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni." Akan tetapi ikhwanku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang nanti datangnya belakangan di akhir zaman. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum melihatku. Subhanallah, inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau berjumpa dengan mereka. Karena beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, antum tahu. Ya? Mithlul qabidi 'alal jamar. Seperti orang yang menggenggam bara api. Bagaimana fitnah yang besar? Bagaimana perjuangan yang besar? Orang-orang yang asing. Ini semua sudah kita bahas di dalam kajian kita. Yakni wajar ketika Rasulullah SAW menyebutkan kerinduan kepada mereka ini karena mereka adalah insya Allah orang-orang yang jujur dalam mengusahakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, belajar Islam, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ragu lagi, Islam adalah agama yang benar, pasti. Tetapi di dalam Islam tidak samar bagi kita semua, banyak tawaran-tawaran yang mengatasnamakan Islam. Bahkan penyimpangan akidah, perbuatan syirik terang-terangan dianggap sebagai memuliakan wali, memuliakan orang yang soleh. Antum belajar dalam kitab Tauhid, kitab Kashfus Syubhat, bagaimana penyimpangan terbesar di dalam Islam dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama dan atas nama Islam, bahkan atas nama untuk mendapatkan syafaat, padahal ini adalah kesyirikan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Quran dengan tegas menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini semua adalah ya kenyataan yang ada di akhir zaman. Makanya
dengan kita belajar pemahaman Islam yang benar dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar pemahaman mereka, agar kita tahu dan kita melangkah berpegang teguh dengannya sampai di akhir hayat kita. Ini adalah jaminan untuk kita meniti jalan yang lurus. Wajar sebagian dari para ulama mengatakan hidayah masuk Islam dan hidayah bisa mengenal jalan sunnah, ini dua nikmat Allah paling besar yang tidak kita tahu mana yang lebih besar di antara keduanya. Coba bayangkan saja, orang yang masuk Islam, masya Allah, dengan sebab ini dia akan selamat dari ancaman kekal dalam neraka. Tapi di dalam Islam ternyata dia mengikuti pemahaman yang salah, yang di atas namakan agama, kemudian dia ikut melakukan perbuatan syirik dengan atas nama tadi memuliakan orang soleh, tawasul yang syirik, atau berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang dianggap soleh, sebagaimana kesyirikan yang pertama yang terjadi di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, di umat yang kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diutus kepada mereka yang sudah kita ketahui pembahasannya. Batal keislamannya. Jadi dua nikmat ini benar-benar nikmat yang sama besarnya, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya, kita harus syukuri, kita harus jaga pada diri kita. Makanya kita menuntut ilmu, makanya kita mengoreksi hal-hal yang salah untuk kita benarkan pemahaman kita. Seorang tabi'in yang mulia, Imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, nikmatani lillahi la adri ayyuhuma a'zham, ada dua nikmat yang Allah berikan. Ya. Dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling besar. Yang pertama, an hadani lil Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Dan yang kedua, an la yaj'alani minar rafidhah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang rafidhah, orang-orang Syiah. Yani orang-orang yang memahami pemahaman bid'ah, mengikuti pemahaman bid'ah dalam Islam. Nah, ini adalah nikmat yang sama besarnya. Maka wajar orang yang telah mengenal Islam kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka hatinya untuk mau menerima jalan sunnah, belajar Islam dengan pemahaman yang benar. Dia selalu mengkaji Al-Qur'an dengan merujuk kepada penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, berarti telah sempurna terkumpul pada dirinya semua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Maka ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, urusan-urusan dunia menjadi rendah nilainya kalau kita membicarakan tentang nikmat Islam, nikmat iman. Dunia kita akan tinggalkan, tidak ada artinya. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dulunya adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang rendah dan hina. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam atsar yang terkenal? Inna kunna adzalla qaumin. Dulunya kami adalah orang yang paling rendah, paling tidak ada kedudukannya di mata manusia, paling dihinakan. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah muliakan, tinggikan kedudukan kami dengan Islam. Kata beliau, oleh karena itu, فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Maka setelah itu, kalau kita ingin mencari kemuliaan dengan selain Islam, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kita. Jadi tidak ada kemuliaan yang sesungguhnya bagi orang yang beriman kecuali kemuliaan penjagaan terhadap agamanya. Makanya agama ini adalah barang berharga yang paling tinggi nilainya yang kita miliki, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang gampangnya iman itu hilang. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita terus bersabar, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus meniti jalan ilmu, karena inilah warisan dari para ulama salaf, inilah
cara terbesar untuk kita bisa meniti jalan mereka, untuk kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, bagi umat di akhir zaman yang ingin mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, yang ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dijamin kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, nikmat menuntut ilmu ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Antum semua bisa rasakan bagaimana di saat-saat pandemi, kemudian kajian-kajian di masjid ya tertunda atau terhenti sementara, banyak di antara kita yang mengeluh. Banyak di antara kita yang sudah merasakan penurunan iman. Ya, karena ilmu adalah cahaya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti matahari bagi dunia ini, bagi bumi ini. Maka wajar ketika sentuhan-sentuhan dari ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir para sahabat, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak dengarkan, mesti ada sesuatu yang hilang dari hati kita. Ya, lihat pernyataan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mensifati bagaimana musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, yaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai, kata beliau. Ketika hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah datang ke Madinah, ya, maka kami rasakan semua yang ada di Madinah bercahaya. Bercahaya. Ya, meskipun bait syair yang terkenal Tola al-Badru alaina, ya, ketika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan purnama telah terbit di hadapan kami ini, bait syair yang dhaif riwayatnya, yang lemah riwayatnya, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nah. Jadi kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kami rasakan semua yang ada di Madinah itu menjadi bercahaya. Walamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlama minha kullu syai. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kami rasakan semua yang ada di Madinah menjadi gelap. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mereka punya ilmu, tapi mereka merasakan di Madinah menjadi gelap. Kata Anas bin Malik selanjutnya, fama nafadnal aidi anturabi qabri Rasulullah SAW hatta angkarna kulubana. Belum lagi kami selesai apa? Membersihkan tangan kami setelah menguburkan Rasulullah SAW, belum selesai kami bersihkan tangan kami, kami sudah merasakan ada yang hilang di hati kami, ada yang berkurang di hati kami. Ya, ini harusnya semua kita merasakannya. Ketika tidak ada pengajian, ketika tidak ada nasihat yang masuk, kalau orang-orang yang merasa santai saja, ini berarti orang ini bagaimana keimanan? Dipertanyakan keimanannya. Tidak ada kerinduan dengan majelis ilmu. Padahal majelis ilmu adalah apa? Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menginginkan taman-taman surga berarti ini orang yang tidak waras pemikirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat merasakan hal tersebut. Maka mestinya kita juga harusnya merasakannya, dan terbukti banyaknya orang-orang yang mengeluh di antara ikhwan-ikhwan kita ketika lama tidak diadakan kajian, mereka merasa kemudian salat berjamaah sudah mulai malas-malasan, tidak tepat waktu lagi, berzikirnya banyak yang sudah mulai berkurang, apalagi membaca Al-Quran, apalagi hal-hal yang lainnya. Kita rasakan. Padahal waktu di saat-saat majelis ilmu juga dibuka, ya, kita juga biasa-biasa sebenarnya, tidak rajin-rajin banget, iya kan? Tapi alhamdulillah, ini semua sebagai bukti bahwa memang majelis ilmu ini adalah nikmat dan bisa dikatakan sebagai, ya, barang berharga paling indah yang ada di akhir zaman. Maka subhanallah, sangat merugi orang yang tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu, tidak mengisi waktunya dengan menghadiri kajian-kajian yang bermanfaat ini,
Ketika nanti hilang nikmat ini, baru dia akan merasakan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Sebagaimana yang antum ketahui, banyak daerah-daerah yang sampai sekarang pengajian masih susah untuk diadakan. Ya, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita jaga nikmat ini, kita berdoa kepada Allah senantiasa agar dijadikan istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan senantiasa untuk belajar petunjuk Islam. Karena inilah bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menghadapnya dengan membawa hati yang bersih sebagaimana yang disebutkan jaminannya di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan nasihat ini ya untuk pembukaan kajian kita, yang mudah-mudahan kita akan kembali bisa menjalankannya rutin ya, tentu dengan tetap berpegang teguh dengan protokol kesehatan sesuai dengan imbauan pemerintah kita ya. Maka demikianlah nasihat yang bisa saya berikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Masih ada sisa waktu sebelum azan, bagi antum yang ingin bertanya saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, berapa pertanyaan?

0: Ya, kalau tidak ada kita cukupkan karena ini sudah waktu azan juga kelihatannya. Oh ya, ada. Ya, tolong pertanyaan di. Assalamualaikum satu barakallahu fik wa fik barakallah. Ustaz, kalau kita sudah tahu hukumnya kerja di bank dewa itu haram tapi suami melarang berhenti kerja, apakah kita harus mendengarkan perkataan suami? Hukum asalnya kaidah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari Muslim, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam berbuat maksiat kepada Allah, karena ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik saja. Jadi kepada suami, kepada orang tua, kalau itu hal yang diharamkan, tidak boleh kita taat. Cuman sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan dengan tegas, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau makian. Sampaikan terus sampai benar-benar dia menerima hal tersebut. Ya, ini bawakan buku atau keterangan atau ceramah. Ya, bahkan bisa kita lakukan, kita sudah mulai untuk keluar dari tempat-tempat yang pekerjaannya tidak halal tersebut, kita mulai keluar, kita mulai tinggalkan meskipun secara diam-diam, sambil terus kita menjelaskan kepada suami atau orang tua kita. Nah, saya melihatnya cukup sampai di sini ya, sudah waktu azan juga. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengarkan dan bisa mempraktikkannya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala yang kurang sekali lagi. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustadz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya. Mesti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang terakhir adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, ya dan billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, ya dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan.

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Di hari ini hari Jumat, penanggalan 1 Sofar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026 Miladiah. Seperti biasa kita hadirkan kali ini, dari informasi kita kali ini, seperti kami hadirkan informasi dari jadwal sholat ya untuk wilayah Kota Kendari sekitarnya. Kumandang azan sholat Jumat hari ini insya Allah jatuh pada pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sholat asar itu pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kumandang azan sholat maghrib nanti pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sholat isya pada pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan subuh besok pukul 4 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan Anda bisa melaksanakan sholat isyrok besok insya Allah pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Adapun untuk perakiran cuaca untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini kami terima dari BMKG. Insya Allah Kota Kendari dalam kondisi cerah ya, dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Dan sebagai tambahan para pendengar rahimakumullah, kami akan bacakan berkaitan polemik bahwa apakah betul kita tidak boleh membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat ya. Ini kami kutip dari tulisan Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darin Hafizullah. Beliau sendiri yang membacakan hasil Dewan Fatwa dari pembahasan hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Beliau mengatakan tidak dipungkiri setelah keluarnya hasil sidang Dewan Fatwa tentang hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, banyak yang memahami bahwa dilarang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, beberapa poin yang bisa disimpulkan dari hasil sidang Dewan Fatwa tentang masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata beliau, hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari atau malam Jumat saja itu derajatnya lemah. Ya, jadi kalau keutamaan membaca Al-Kahfi, keutamannya itu di hari atau malam Jumat saja itu lemah. Ya. Tetapi kalau hari-hari lain boleh ya kita membacanya. Kemudian yang kedua yang sahih adalah ada asar dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu secara umum. Ya, apapun harinya silahkan. Dan keutamaannya yang sahih adalah bahwa membacanya akan mendapatkan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Kemudian yang ketiga, asar dari Abu Sa'id Al-Khudri ini dihukumi marfu', dianggap sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkaitan dengan sesuatu yang gaib yang tidak mungkin ada celah ijtihad di dalamnya, dan tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri ini berdusta atau misalnya membuat-buat hadis ya. Kemudian yang keempat, asar ini tidak melarang kita membaca Al-Kahfi di hari Jumat saja, tapi menjelaskan keutamaan itu bukan hanya di hari Jumat saja. Kemudian yang kelima, bagi yang ingin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka tidak ada masalah. Sebagaimana dia ingin membacanya di hari lain juga tidak masalah. Bahkan, kata Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini yang beliau fahami, bila ya dia menganggap membaca di hari Jumat itu lebih utama, maka juga tidak masalah. Bukan karena dasar hadisnya lemah yang membatasi keutamaan di hari Jumat saja, tapi karena ada dalil umum bahwa hari Jumat termasuk hari-hari yang mulia, dan amal yang dilakukan pada hari itu lebih mulia, maka dia akan menjadi mulia. Wallahu ta'ala alam yusuf. Maka kata beliau, ringkasnya, tidak boleh kita meyakini membaca Al-Kahfi itu hanya di hari Jumat saja, karena yang sahih bahwa keutamaan itu ada di hari Jumat, dan juga hari-hari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah para penonton, kumullah, kami hadirkan sebuah murotal berikut ini sambil nanti kita hadirkan kajian live langsung dari Roja TV bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala barakallahu fikum. Dan kita berdoa tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memudahkan urusan kita pada hari ini, menjauhkan kita dari berbagai macam dosa dan musibah pada hari ini dan hari berikutnya, dan juga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab kubur dan azab api neraka. Allahumma aslih lana dinina zihu ismatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'asyuna wasilhana akhiratana lati fiha ma'aduna waj'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma amin. Barakallahu fikum.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di Jumat pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan baru dengan tema Jalan Kebahagiaan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda dapat berpartisipasi pula dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Insya Allah setelah nasihat dari Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Coba dah Ustaz, falitafaddol, maskuro wa mahjuro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjalani atau dalam rangka menjalani liku-liku kehidupan dunia singkat berliku-liku, penuh dengan cobaan dan ujian. Akan tetapi seorang yang beriman, yang bertakwa, akan menjalaninya dengan segala kemudahan. Semoga segala kemudahan, kebaikan dan pertolongan dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Dan alhamdulillah, pada pembahasan-pembahasan kajian tentang tazkiyatun nafs a'malul qulub yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah ya selesai kita bahas dengan kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Satu kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran yang sangat berharga yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim tersebut, bahwa kehidupan seseorang, kebahagiaan seseorang dan kemuliaan dia di sisi Allah Azza wa Jalla tergantung kepada kesolehan hatinya, kemuliaan jiwanya, ketulusan niatnya. Maka hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kondisi dan keadaan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. bagaimana penampilan jiwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika kita sangat peduli dengan penampilan kita di hadapan manusia, dan itu sama sekali tidak akan menentukan status kita di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap status kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang demikian itu tiada lain kecuali dengan memperbaiki hati dan jiwa, yaitu untuk senantiasa memupuk keimanan, pohon keimanan yang telah tertancap dalam jiwa kita, agar pohon keimanan tersebut melahirkan atau menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh pemiliknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih bersama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa yang berbicara pada kesempatan yang mulia ini ya tertarik untuk membahas dan mengupas berbagai karya Imam Ibnu Qayyim, terutama yang berkaitan dengan hati dan jiwa, manajemen qalbu. Karena beliau dalam berbagai karya ilmiahnya, tulisannya yang berbicara tentang hati, mengupas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs yang sangat kita butuhkan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan juga beliau mengungkapkannya dengan ungkapan yang sungguh sangat indah sekali, yang betul-betul ya memahami keberadaan dan kondisi hati dan jiwa, sehingga beliau yang juga memiliki keahlian dalam pengobatan fisik, beliau tentunya menguasai bagaimana pengobatan secara psikis, pengobatan jiwa. Oleh karena itu, karya beliau di dalam hal ini merupakan ya karya atau referensi yang perlu menjadi perhatian kita, terutama kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang hati kita telah banyak ternodai, jiwa kita telah banyak ya dikotori, dan kita semakin lalai dari persiapan akhirat, sehingga menjadikan kita hidup dalam kebingungan, kebimbangan, kegalauan, dan kegelisahan. Ikhwatul iman, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dilahirkan pada tahun 691 Hijriah dan meninggal pada tahun 751 Hijriah. Beliau merupakan ya murid senior sekian banyak murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang jalan kebahagiaan. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, semua ingin bahagia, semua ingin mencari kebahagiaan dengan berbagai perbedaan dalam memahami konsep kebahagiaan tersebut, dan juga perbedaan manusia dalam menelusuri sarana atau media atau jalan-jalan yang akan mewujudkan kebahagiaan itu. Ada yang dengan mengumpulkan harta, ada yang berambisi untuk meraih tahta, ada juga dengan kedudukan, dengan pangkat jabatan, ya, dengan ya memperbanyak keturunan, bahkan memperbanyak ya keahlian dalam berbagai ya disiplin ilmu, atau bagaimana dia menjadi orang yang ya populer di kalangan umat manusia. Dengan berbagai ya persepsi dan perbedaan manusia dalam mencari kebahagiaan tersebut, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua hal itu sungguh telah

mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa hakikat kebahagiaan yang dicari oleh manusia? Dan bagaimana konsep kebahagiaan itu dalam pandangan Islam? Dan secara spesifik, bagaimana kebahagiaan itu bisa diwujudkan? Ya, sebagai seorang hamba yang status kita senantiasa, ya, yang melekat pada diri kita sebagai hamba Abdullah. Inilah yang insya Allah akan kita bahas. Tentu pembahasan tentang jalan kebahagiaan ini kita sadur dari kitab Tariqu Al-Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tariqu Al-Hijrataini wa Babus Sa'adataini, jalan dua hijrah dan juga pintu dua kebahagiaan. Itu terjemahan, ya. Intinya kitab yang beliau tulis yaitu Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini ini membahas tentang konsep kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran dan hadis yang diperkaya dengan nukilan dan kutipan dari para ulama salaf yang menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengupas terlebih dahulu, ya, muqaddimah, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Saya tidak akan membaca, ya, redaksinya secara utuh dengan bahasa Arab, tapi saya akan meringkas, ya, substansi dari muqaddimah tersebut dan akan menyimpulkan poin-poin penting yang harus menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini, ya, kita lebih bisa memahami dan mengambil kesimpulan dan manfaat dari, ya, faedah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Seperti biasa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam muqaddimah karya tulis beliau menjelaskan, ya, tujuan beliau menulis kitab tersebut, kemudian metodologinya, substansinya, dan apa yang ingin diraih dan dicapai dari, ya, tulisan atau karya tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim dengan bahasa sastra beliau yang begitu tinggi, ya, membuka, ya, muqaddimahnya menjelaskan bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang telah, ya, menentukan, telah memperlihatkan di alam semesta ini tanda-tanda rububiyahnya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang bersaksi dan meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ketauhidan dan tidak menyimpang dari ketauhidan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dalam segala hal yang dia hadapi dan juga akan memberikan kelapangan dalam segala kesempitan yang dia rasakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba-hamba Allah yang telah menjadi para wali Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa, ya, berpindah dari suatu tingkatan ubudiyah kepada ubudiyah-ubudiyah yang lainnya dengan kesabaran, dengan tawakal, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kecintaan, rasa takut dan berharap. Terus seorang hamba yang telah menjadi wali Allah telah bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu membimbingnya untuk terus langkah, ya, naik tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan untuk terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencurahkan kepada kita semua nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan, ya, bagi dirinya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh begitu luas.

dan rahmat tersebut mendominasi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan pada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Allah mudahkan segala yang ada di dunia ini untuk kelangsungan hidup kita di daratan, di lautan, dan bagaimana Allah mengatur matahari, bulan, pergantikan malam dan siang, dan bagaimana memancarkan dari mata air air yang jernih, dan bagaimana ada cahaya dan kegelapan silih berganti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada umat manusia para rasulnya, menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya, yang semua itu Allah ingin mengajak hambanya untuk masuk ke dalam surganya. Sehingga kata beliau, beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan memberikan petunjuk itu kepadanya, dan juga akan melapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya sempit dan merasa kesulitan, sehingga tidak terbuka hatinya untuk menerima kebenaran itu. Di antara nikmat yang Allah turunkan atau nikmat yang Allah curahkan pada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, kitab yang menjadi panduan dalam perjalanan dan liku-liku perjalanan yang mereka lewati dalam hidup ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang yang halal dan yang haram. Dan orang-orang yang beriman, yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menerima Al-Quran, akan membacanya, mengimani hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang halal dia akan yakini kehalalannya, dan yang haram dia yakini keharamannya. Dia tidak akan merubah hukum-hukum tersebut, dan dia akan melaksanakan perintah-perintah yang telah jelas dalam Al-Quran, dan mengimani segala sesuatu yang mungkin kurang dia pahami, samar bagi dia, dia akan yakini kebenarannya, dan dia selalu perhatian dengan Al-Quran. Dia akan berpegang teguh dengan Al-Quran, karena dia meyakini bahwa kitab kebahagiaan, panduan kebahagiaan dia, dan sebab utama kemuliaannya di sisi Allah hanya dengan berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sifat Al-Quran, فَإِنَّهُ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَالنَّبَأُ الْعَظِيمِ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ الْمَدِيدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَأَهْدُهُ الَّذِي مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ فَازَ وَنَجَى. Al-Dhikrul Hakim, dhikr yang mulia, dan jalan yang lurus, berita yang agung, dan tali Allah yang sangat kuat, yang tersambung antara Allah dengan makhluknya. Nah, itu janji Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan janji tersebut akan beruntung dan selamat. Kemudian masih dalam mukaddimah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Tidak ada yang menyerupainya. Dia tidak memiliki anak dan istri. Tidak seorang pun yang mampu memuji Allah dengan segala pujian.
Tetapi cukuplah Allah yang telah memuji dirinya dengan segala pujian dan kemuliaan itu. Semua pujian yang diucapkan oleh hamba dalam rangka memuji dan mengagungkan Allah, maka sesungguhnya Allah melebihi atau di atas semua kemuliaan dan pujian itu. Persaksian yang barang siapa setiap hari hatinya bersemi dengan iman kepada Allah, meyakini tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, dan tidak melenceng kepada syubhat-syubhat, ya, kepada kebatilan-kebatilan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam beriman kepada Allah, maka dia akan bahagia, dia akan selamat. Kemudian Imam Nukai melanjutkan, beliau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, manusia yang terbaik, adalah aminullah ala wahyi, yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, dan duta perantara antara dia dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai panutan bagi orang-orang yang ingin beramal, sebagai jalan penerang bagi orang-orang yang ingin menelusuri jalan kebaikan, sebagai hujjah, ya, yang Allah utus kepada seluruh hambanya. Diutus beliau tatkala terjadi kekosongan, ya, Rasul, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit menyampaikan dakwah dan menyampaikan petunjuk pada umat manusia. Dengan demikian Allah berikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang terbaik, jalan yang terang benderang, dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk mentaati beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, dan untuk melaksanakan hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sadda ila jannatihi jami'at turuqi falam yaftah li ahadin illa min tariqi. Kata beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup jalan menuju surga, menutup semua jalan menuju surga. Allah subhanahu wa ta'ala menutup semua jalan menuju surga, dan tidak dibuka bagi seorang pun kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, semua kita ingin surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti tujuan hidupnya, tujuan, ya, hakiki dan abadi dari hidupnya, ya, di akhirat kelak adalah masuk surga. Dunia perantara, dunia jembatan untuk, ya, sampai ke akhirat, ya, bukan tujuan hidup selamanya. Kehidupan yang abadi dan hakiki adalah akhirat, yang berakhir dengan masuk surga atau waliyazubillah, ya, terjerumus ke dalam neraka. Kita berlindung dari neraka dan segala kejelekan yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman, semua jalan menuju surga tertutup, semua sarana menuju surga tidak akan berguna, semua jalan untuk, ya, masuk ke dalam surga, untuk bisa sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tertutup, tidak akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya,
mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dan menjadikan kekerdilan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan umat manusia dari kesesatan. Allah berikan petunjuk kepada mereka, mereka selamat dari kesesatan dan keluar dari kebodohan. Dengan jumlah mereka yang minoritas menjadi jumlah yang banyak memiliki kekuatan. Allah muliakan mereka yang berpegang teguh ya setelah kehinaan, dan Allah berikan kecukupan dan kekayaan setelah kefakiran. Kekayaan di sini tentunya lebih dominan adalah kaya jiwa. Tabassarahu minal ama, Allah buka pintu mata mereka, atau Allah buka mata mereka setelah kebutaan. Bukan sebatas mata kepala kita, tapi mata hati. Wa arsyada bihi minal ghaib, dan Allah berikan petunjuk setelah kesesatan. Allah buka dengan risalah beliau mata yang selama ini buta, dan telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini terbelenggu. Ungkapan beliau, wa fataha bi risalatihi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa. Mata yang selama ini buta, telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini tertutup, terkunci. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada umat, dan telah berjihad di jalan Allah, jihad yang sesungguhnya. Wa abadallah hatta atahu al-yaqin, dan beliau telah membuktikan penghambaannya kepada Allah sampai datang kematian menjemputnya. Falam yada khairan illa dalla ummatahu alaih, tidak satu pun kebaikan kecuali telah beliau jelaskan kepada umatnya. Wala syarran illa hadzara min, dan tidak satu pun kejahatan kejelekan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi umat dari yang demikian itu. Wa naha an suluki tariqil musilati ilaih, dan beliau melarang dari mengikuti jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kejahatan dan kejelekan itu. Sehingga fataha al-quluba bil iman wal quran, beliau membuka hati manusia dengan iman dan Quran. Naam, hati mereka selama ini mati, hati mereka selama ini terkunci. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Quran, Rasul buka pintu hati mereka. Wajahada a'da Allahi bil yadi wal qalbi wal lisan, beliau telah berjihad menghadapi musuh-musuh Allah dengan tangan, hati, dan juga ucapan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, da'ilallah ala basirah, beliau telah menyeru umat manusia kepada Allah berdasarkan ilmu. وَسَرَ فِي الْأُمَّةِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَخَلْقِهِ وَخُلُقِهِ الْعَظِيمِ أَحْسَنَ سِيرًا. Beliau sungguh telah hidup di tengah manusia, menjalani kehidupan dengan mengimplementasikan makna keadilan, kebaikan, dan akhlaknya yang mulia. أَحْسَنَ سِيرًا, sebaik-baik sirah, sebaik-baik potret kehidupan, cermin kehidupan. Ila an ashraqat bi risalati al-ardu ba'da dhulumatiha, sehingga dunia ini menjadi terang benderang dengan adanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dunia ini penuh dengan berbagai kegelapan dan menyatukan hati manusia setelah terjadi cerai-berai dan ketimpangan, sehingga dakwah beliau sampai kepada seluruh pelosok dunia. Ikhwatul iman, kemudian dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Mereka menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi manusia yang termulia setelah Nabi, setelah para Nabi dan Rasul. Mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat, kaum Muhajirin wal Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan di dalam hati mereka pohon kecintaan dan ma'rifah serta ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang spesial pada mereka dan memberikan keutamaan yang lebih dari seluruh umat manusia. Pohon keimanan yang tertanam, yang tertancap dalam hati mereka itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'inni rabbiha. Seperti pohon syajar tayyibah, pohon yang rindang, pohon yang baik, ya, yang bagus. Asluha sabit, ya, pohon tersebut asluha sabitun, akarnya, ya, tertancap, ya, di dalam tanah, sehingga pohon tersebut menjadi pohon yang kokoh. Wafaruha fis sama, ya, wafaruha fis sama, ranting dan dahannya, daun-daunnya begitu ya, rindang sekali, ya, menjulang tinggi. Tuti ukulaha kulla hinin bi'inni rabbiha, selalu memberikan, ya, hasilkan buah kepada, ya, pemiliknya setiap saat dan waktu. Kata beliau, itulah perumpamaan pohon keimanan yang telah tertanam dalam hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Faruha, cabangnya yang berupa perkataan yang baik, amal soleh selalu tampak. Dan senantiasa pohon tersebut, kata beliau, memberikan buah yang manis setiap waktu dan saat. Berupa perkataan yang baik, tibil kalam, wasalihil amal, tibil qawli, wasalihil amal. Perkataan yang baik dan amal yang soleh yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan bagi pemilik pohon tersebut, yang mendatangkan kesejukan dalam pandangan pemilik pohon tersebut dan juga orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya yang berada di sekitarnya. Sesungguhnya barang siapa yang, kata beliau, qarrat aynuhu billah, qarrat bihi kullu aynin, barang siapa hati dan jiwanya telah tenang dan bahagia dengan Allah, maka semua yang melihatnya akan bahagia. Apabila dia telah merasakan ketenangan dengan Allah, maka semua kekhawatiran akan hilang dari diri orang yang melihat dan bersua dengannya. Semua kegelisahan, kekhawatiran akan hilang dari diri orang-orang yang melihat dan hidup bersamanya. Ikhwatul iman, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seorang hamba yang telah bersemi keimanan di dalam hatinya, telah tenang jiwanya,
telah tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya takut kepada Allah dan berharap kepadanya, maka segala gerak-geriknya, penglihatannya, langkah kakinya, gerak tangannya, semua itu dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Dia mendengar dengan bimbingan Allah, dia melihat dengan bimbingan Allah, dia mengambil, memegang dengan bimbingan Allah, dan berjalan melangkahkan kaki dengan bimbingan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, karena dia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Apabila dia memberi sesuatu hanya karena Allah, dan apabila dia tidak memberikan sesuatu, menahan sesuatu juga hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ilah satu-satunya yang dia ibadahi, tempat dia berharap kepadanya dia hanya takut, dan hanya tujuan dan tumpuan harapannya. Dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya ya panduan dalam hidupnya, seorang imam yang menuntunnya, dan panglima yang terus mengawalnya. Seorang hamba telah merealisasikan ketauhidan kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah dan kecintaan penuh dengan harapan dan rasa takut. Dia telah mentauhidkan Allah dengan ketiga kondisi dan perihal yang demikian itu. Dan dia hanya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, panduan, uswah yang dia ikuti dalam segala lini kehidupannya. Akhlak, dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaum dan imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pada kita semua, ternyata kita ini semuanya berada dalam perjalanan hijrah. Kita ini semua ternyata menelusuri, terus berjalan. Kita selalu hijrah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba yang telah bersemi di hatinya keimanan, telah terpati dalamnya ya keimanan, dan juga telah tulus ya, kecintaan di dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya dia selalu setiap saat dan waktu berada dalam tariqul hijrah, jalan hijrah. Kemana kita mau hijrah? Simak dan renungi apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba dalam setiap waktu selalu berada dalam dua hijrah. Ada dua hijrah yang sedang dia lakukan. Ya. Hijrah yang pertama, hijratun illallah. Kita semua ini hijrah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana hakikat hijrah kepada Allah? Bittalabi wal mahabbah. Kita selalu ya, mencari dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, menginginkan Allah bittalab. Wal ubudiyah, penghambaan. Wat tawakkal, bertawakkal. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wat taslim, berserah diri. At tafwid, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wal khawf war raja, rasa takut, berharap. Wal iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah. Wa sidqil laja'i wal iftiqar fi kulli nafsin ilaih. Dan ya, kembali kejujuran dalam terus kembali kepada laja', berlindung kepada Allah. Wal iftiqar fi kulli nafsin ilaihi.
betul-betul memperlihatkan kefakiran, kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Fi kulli nafasin ilaihi, dalam setiap ya hembusan nafas yang keluar dari jiwa atau diri seseorang, maka dia selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama, semua kita hijrah kepada Allah. Hijrah yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hijratuhu hijratun ila rasulihi. Hijratun ila rasulihi, berhijrah kepada Rasul. Bagaimana caranya hijrah kepada Rasul? Apa kita harus pergi ke Madinah, pindah ke Madinah? Ya, menetap di Madinah. Atau kita tetap berada tempat kita masing-masing, tapi kita akan selalu hijrah kepada beliau. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hijratun ila rasulihi fi harakatihi wa sakanatihi zahirati wal batinah. Hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya, dalam keadaan dia bergerak, dalam keadaan diam, lahir batin. Jadi dalam segala aktivitas kita, gerak-gerik kita dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, lahir batin kita hijrah kepada Rasul. Bagaimana maksudnya? Beliau menjelaskan, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mardatihi. Ya, yaitu dengan menjadikan semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, lahir batin dalam rangka ya mengimplementasikan nilai ubudiyah, status kita sebagai abdun lillah, ya, hijrah yang pertama kepada Allah tadi, ya, kita selalu berusaha dan menjadikan semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, semua aksi kita muwafiqatan li syara'ihi, sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah. Yang demikian itu tafsilu mahabbillahi wa mardati, merupakan rincian, penjelasan secara rinci tentang segala yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin mengetahui segala rincian tentang semua yang diridhai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah, maka ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Sudah terdapat penjelasannya secara rinci, secara detail. Ya, semua jelas sejelas-jelasnya. Wa la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa, dan Allah tidak akan menerima ya dari siapapun agama selain agama Rasulullah, syariat Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, innad din indallahi al-islam, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah yang hanya diterima, agama yang benar adalah Islam. Bukankah Islam tersebut yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkannya, yang dijelaskannya, yang diajarkannya kepada umat manusia. Qala subhana wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala lan yuqbala min, lan yuqbala min, tidak diterima ya dari siapapun. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Tapi menjadi perhatian bukan hanya sekadar menamakan Islam di zaman sekarang ini. Ya, semua mayoritas mengatakan dia Islam. Nah, kita hanya bisa menghukumi yang demikian itu dengan zahirnya. Tapi yang menjadi
perhatian dan juga yang harus menjadi ya konsentrasi kita. Apakah semua yang mengatakan dia Islam telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengikuti tuntunan hidup beliau, hanya dengan mengikuti sunnah beliau, hanya dengan mengikuti syariat panduan hidup beliau dalam segala lini kehidupan. Ya, tidak mengada-ngada. Tidak membuat hal yang bid'ah-bid'ah. Tidak melakukan hal-hal yang khurafat, takhayulat. Tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tapi hanya mencukupkan diri dengan syariat Rasulullah. Ini maksud perkataan Imam Ibnu Qayyim. Bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'i alladhi huwa tafsiru mahabbillahi wa mahabbillahi wa mardati. Itu hanya mengikuti segala aksi kita, segala aktivitas kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita. Ya. Lahir batin, maka kita berusaha untuk selalu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat beliau, dengan sunnah beliau, dengan panduan hidup beliau, ya, yang itu adalah tafsil mahabbillah wa rasuli, ya, penjelasan rincian tentang segala yang dicintai oleh Allah dan semua yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari selain hal itu, maka Allah tidak akan menerima darinya. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu amalin siwa wa aishun nafsi wa hadduha la zadul ma'ad. Semua amalan ya selain dari tuntunan Rasulullah, selain dari syariat Rasulullah, itu hanya ya sebatas wa aishun nafsi wa hadduha, hanya memenuhi kebutuhan jiwa dan juga kenikmatannya di dunia ini. La zadul ma'ad, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Perhatikan baik-baik para pemirsa, ikhwatul iman. Apapun amalan, kullu amalin siwa, semua amalan selain dari yang sesuai dengan sunnah. Ya. Semua amalan selain ajaran Rasulullah, semua amalan selain tuntunan Rasulullah, semua ya apapun jenis dari ya ritual, kebiasaan, amalan, perkataan selain dari tuntunan Rasulullah, itu hanya kepuasan kebutuhan ya, kepuasan jiwa dan kenikmatan sesaat di dunia, bukan persiapan untuk akhirat. Perhatikan ini. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan imam, ya, ulama yang ditokohkan, apalagi orang-orang yang mengaku sebagai ya pengikut ya kaum sufisme, ya. Tapi beliau imam Junaid, banyak hal-hal yang dinisbatkan pada beliau kebohongan dan kedustaan. Ya, imam Syekhut Tariqah wa imam Taifah Al-Junaid bin Muhammad qaddasallahu ruha, kata beliau, at-turuqu kulluha masdudatun illa tariqa man iqtafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan itu tertutup, jalan menuju surga, semua jalan untuk kebahagiaan, semua jalan untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih surga, ridha Allah, masdudah, tertutup. Illa tariqa man iqtafa atharan Nabi SAW, kecuali jalan orang yang mengikuti ya tuntunan Nabi SAW. Ya.
jalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jalla, demi keagungan dan kemuliaanku, law atauni min kulli tariqin, seandainya seluruh mereka ini datang kepadaku, menghadap kepadaku, min kulli tariqin, dari semua jalan, wastaftahu min kulli bab, dan membuka, ingin membuka pintu dari semua arah, dari semua pintu, lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak, tidak akan aku buka bagi mereka selama-lamanya sampai mereka itu berjalan di belakangmu, wahai Muhammad. Jangan coba-coba mendahului Nabi SAW dalam perjalanan menuju akhirat. Orang yang membuat bid'ah, membuat khurafat, mengikuti berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpan di sunnah, dia telah berusaha untuk mendahului Rasul SAW untuk sampai kepada surga. La, abadan, selamanya tidak akan mungkin terbuka pintu kebaikan, tidak akan mungkin terbuka pintu surga kecuali bila berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ya, ini menjadi perhatian kita. Merugi Anda yang tidak mengikuti sunnah, Anda merugi. Tidak ada orang lain yang merugi. Kesesatan itu hanya merugikan orang yang sesat. Kemuliaan itu hanya bagi mereka yang mulia dengan izin Allah. Wa ba'dul arifin, qala ba'dul arifin, orang-orang yang ahli ma'rifah billah, yang kenal kepada Allah, ahli ibadah, orang yang zuhud, ya, kata sebagian ahlul al-ma'rifah al-arifin, kullu amalin bila mutaba'atin fahuwa aishun nafsi, semua amalan tanpa mengikuti sunnah itu pada dasarnya hanya kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan jiwa semata, bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah, bukan untuk kehidupan akhirat. Perhatikan para pemirsa kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, maka ini harus menjadi perhatian kita. Kita ingin bahagia, udah capek letih di dunia, tenaga habis, duit terkuras, waktu kesempatan habis, bekerja, ya, beramal, berletih-letih, capek, ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan syariat Rasulullah. Maka yang demikian itu tidak ada gunanya. La yanfa', hanya memenuhi kebutuhan jiwa di dunia, bukan yang menjadi bekal persiapan akhirat. Kullu amalin bila mutaba'ah wa huwa aisyun nafsi, semua amalan tanpa mengikuti sunnah itu pada dasarnya hanya sebatas memenuhi kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan akhirat. Nah, ikhwatul iman, para bisa rahimakumullah. Nah, ini substansi mukaddimah dari kitab Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adataini. Ikhwatul iman, terakhir pesan Imam Ibnu Qayyim, jika saya akan baca redaksinya dulu, ya, ini pesan terakhir beliau. Walamma kanat as-sa'adatu da'iratan nafyan wa itsbatan ma'a ma ja'a bihi kana jadiran biman nassaha nafsahu an yaj'ala lahadhati 'umrihi waqfan 'ala ma'rifatihi wa iradatuhu maqsuratan 'ala mahabbihi. Apabila kebahagiaan itu, kebahagiaan bisa direalisasikan atau kebahagiaan yang tidak terrealisasi, itu hanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya kebahagiaan itu, ya, tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, maka sudah sepantasnya, sudah seyogyanya bagi orang-orang yang ingin memberikan nasihat yang benar, yang cinta kepada dirinya, untuk menjadikan, ya, lahadhati hayati, ya, detik-detik dari kesempatan umurnya, kesempatan-kesempatan hidupnya ini, waqfan ala ma'rifat, diwakafkan untuk mempelajari hal demikian itu, dan menjadikan iradanya, keinginan dia, ya, maqsuratan ala mahabbihi, yaitu hanya sebatas atau untuk mengetahui, menginginkan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.